0: Lagi bergulai dengan kami pagi tu.
1: Ya tentu ya Abah. Dua pagi wai. Pagi Aria 3. Aria ke 13 Megak. Dalam bulan 5 2026.
0: Ya. Okey. Jadi harap ke pagi tu kita sama belah gemuan tu cum. Sama belah ransiang. Harap ke nadai ya. Ke kena sindrom KG, Cak.
1: KG, nama KG, Cak?
0: Kagawai.
1: Oh, Kagawai.
0: Ya, bukan SDT, Cak.
1: Kemudian kau kilogram tadi, Cak.
0: SKG.
1: KG itu tadi ngenang. Jadi bulan lima itu, mood kita, tahu kita tadi, cara kita ngerja tadi, jauh rahsia, jauh beda dari bulan-bulan bukanya pada aku. Kalau bagi kita ke Dayak tu Cak.
0: Amat.
1: Lama Siti, terubah ya, kita itu Kak Evan dulu ngaduk-ngaduk sama.
0: Ya.
1: Laban, satu ya, pemisi gak dikacau. Adanya tadi, utai mesti ketemu, adanya gawai itu mesti hati kengau, kengau hati kelantang sama Mat.
0: Allah, harap ke pagai, harap ke pagai dengan aku. Harap kena dailah pagi itu, benar ngeluai kupi nak. Adanya temu, terdengar ke bunyi tawa. Bunyi berbendai je. Namun gawai dah bisa dah.
1: Namun gawai ngira kupi, lalu temu ngajat cah.
0: Nah.
1: Tocek dulu kupi, yang lain dah kupi. Datang tanya berkenipan lah menyanyi ke kami dua yang kita ya ke benuang kiruah mega ya ke lebih lagi balas dah DO tu cak dapur officer eh. Atau tentang ya critical time ke kita itu jam ya ke cukup sibuk nar dua dah ngerja utai ke lebih lagi dua nengkira maya itu pengerami gawai daya tekan datang laban uke sebenarnya gawai daya cak maya bulan 6 tu megas kedap pengawak pakar pengawak gawai tu dekat diatur ni ke dekat Melah Pinang bulan 6 semua tekan di Selampur megang ya kepada bulan 5 bulan 6 6 bulan rami kita iban.
0: Amat. Okey, umah tu kenang pasal gawainya cah.
1: Ya.
0: Ngai ke bisi bala pagi tu tadi nyonggai gawak deh. Genang gawai.
1: Ngai gawak nang gawak cah aku nangi ke pagi tu lu berarak sekedalu ke kalau ketemu gawai.
0: Aku karanya di setiap tai tu cah. Tu kayak pasal utang. Bukan nanya pasal ni maya di kemisi cah.
1: Okay.
0: Tang kan nanya dek. Kawal ngau ingat na dek maya jeban kita sekolah so baca. Nanti kita ada beri duit belanja ngini berapa sebab beli lah.
1: Aku sebab aku mayo
0: primary dan secondary.
1: Nanti pemberi aku sebab lagi pemberi tahap 1, 1 sampai 3 nya belanja aku dah pusing saja.
0: Tahap 2.
1: Tahap 2 aku dah cha
0: yang di
1: ekonomi dah pusing.
0: Lima pusian. Masuk ke secondary?
1: Masuk ke secondary kira dalam lingkungan menengah rendah. Berapa ringgit?
0: Ringgit? Banyak. Banyak. Form 4, form 5, form 6.
1: Form 4, form 5. Lepas aku nyawa dah sekolah asrama aja. Beri orang RM30 ungkup 2 minggu.
0: Apa 2 minggu?
1: 2 minggu
0: ya. RM30. 30 ha?
1: RM30.
0: Wih, asal orang kaya lah banyak.
1: Bukan dah kita. Aku boleh kakak MLM rupiah sebab. Bapak, asrama apa? Main hoi kami.
0: Nanti ke kentian ku dek. Riga-rigang main RM30 ya. Boleh sponsor kaban ke?
1: Main kan ya. Pasal ya ke nyantang laku sebab. Lepas ada RM30. RM10 tu lah cak. Lepasnya tambah pulang pansang.
0: Apun. Tinggal RM20 dah ke benar?
1: Tinggal RM20.
0: Kena 2 minggu.
1: Kena 2 minggu.
0: Kira RM10 seminggu lah.
1: Nanti di Bansi kena Ari cak. Sehingga sehari punya sama ni berubah. Lepas aku budiang tu makai rehat aja deh. Kebuka beri orang ke sekolah deh. Makai pagi beri orang. Dunia tadi nanti bakal dia udah nemu keti nyumput tu ngau-ngau boleh meteran pada dapur ya. Bisa lebih ya, ekstra reses ni. Bukan ni makai lah mesti ekstra beri orang.
0: Hanya soba. Nanti dia tu mai RM20-30 nya. Asai ko ukai 2 minggu je.
1: Pulai.
0: 2 hari pun ada tai. Pulai hari RM20
1: ya. Nyawa kebab. Nya mai amunyi kita itu tadi naga kita itu ulah nyala harga barang mata lawan Siti lagi. Ti di banding kerja. Di man gaji pun menjadi ki.
0: Segi aman. Nah, jadinya utai kenang kita pagi itu nanti subak mai RM50 nya ke pasar. Pulai mata bakar pulai gawainya.
1: Itu mai RM50 ke pasar salah hari main diri aja. Mulai main diri ada cepat.
0: Kunci ke cerita kita pasal barang ke Subak ke kita suah beli ya. Kini tang deh tu dengar harga barangnya Japan ngomap leban aja.
1: Ya, sedekan
0: sedekan leban ya. Utai kemurah Subak tang deh tu nyomar harga. Nak kira main barang ke atau ke servis ke
1: servis atau kerja tadi ba utai ya ke bukai ya ke subah semua ke aku sifat batisi yang lain ngambil ku contoh paling tu ti sebut tes manggang cak apalah manua minta aja berkilang ba
0: ya subah ai nyur ba panggul cak 20 sen dah gelap sai.
1: Oh, 50 sen.
0: 20 sen
1: gelap. Saya 50 sen. Dah penuh. Dia tahu berapa aja tinggal. Okey, jadi terus komen di Facebook kami tentang semuanya. Terus merindang kita pagi hari tiga kita pagi tu.
0: Ya, yeah. Mood gawai ya?
1: Mood gawai.
0: Joget lah.
1: Gawai is coming. Ya.
0: Lenyau sikup 1000 ganti. Lalu dah lepas tu kita bisa lagu dari Gwen. Sanggup aku.
1: Terus gula syalai 2 pagi.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tak jepang penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi tu 22 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Sanggup sama baru tadi ya, Cak. Sanggup dah sanggup. Tiada sebab mudah dia tu nyomar. Kati sanggup kita melihat dia tau.
1: Ya. Okey. Cerita kita pagi tu pasal barang kemurah sobat tang dia tu nyomar rega. Kita mesti peningat kita tu Richa Unuap, Cak. Nak jauh nyemak ku ya. Bakal telur manuk nanti sobat 9 atau ke 10 ringgit ni dia ke grade sepapan.
2: Sepapan ke sepapan ya?
1: Maharnya sobat ku ya. Tang dia tu 18 ke 20 nanti kita beli sepapan atau ke seperangguan ya. Harga telur manuk. Ya mai embar juga telur manuk.
2: Nyo beli pat. Aku ngenang ke tu nanti ingat lalat lah Cak. Entah saya dalam tahun 97-98 aku selalu ngalu ke kantin ini amui atau ke kantin amin kami belum bantu Cak. Ini amui pas manggang. Kita ketelur sejuah sikit-sikit menyat.

0: Ya. Harga sigi telu mayanya 30 sen sigi.
1: Nya.
0: Sigi 30 sen dia.
1: Grade mah aja.
0: Oh, saya. Oh, coba coba nanti. Coba nanti sebut grade ya. Ya dua pas aja. Telu saya telu met kita. Nanti telu metnya 50 sen sigi.
1: Oh.
0: Telu saya 30 sen sigi. 5 sen beda ya.
1: Oh.
0: Ah, mayanya coba. Alaban bayamnya kak beli ulah beli emergency makari kau makai mie migi lah lebih lagi makari kau makai migi telur naik rumah ulah beli sigi dua nak kira apa kau tahu dia tu pernah kena kedai nyual telur sigi sigi
1: kena runcit lah kalau bisa kan
0: kedai runcit
1: di expo market ni lain beli telur sigi sigi
0: dia tu saya kedai runcit 87 ke 80 sen kah depan kita yang jarang beli sigi sigi itu cak selalu beli nanti beli seperang gum beli seperang gum yang mau sigi telur tu ya udah jadi makanan wajib sisi koga
1: ya kayaknya main nah. Namanya rebuas dekatnya di. Guriang kanya di.
0: Oh, dia tu panggang boleh baca.
1: Panggang pun kanya di.
0: Semua tu boleh megang ngau teluk dia tu. Lalu sama pagi megang gagai peninga bukai ke pagi tu ini tadi Daniel J Brody ke. Nah dia utai bukai ti balat ngau sofras mendar rega utai ke maya hari. Soba rega jani dalam puatnya atau kesadian babi. Bakal contoh melancun nyata deh subar gaya sepuatnya RM2 RM3 aja sepuat dia tahu pamaya na manggai 10 na manggai 15 bukan lancun nama ya bisa harga kelima 6 kentang hoi asainya mai gi sepuar aja makai nyamai tu makai tepuang aja tu ada asainya ni lalu amaca subar tahu pernah ke berkenang ke sadian ke aku deh bakal aku siku orang yang kerindu makai sadian bisanya mungkin sadian ikan bisanya ya ke king cup kita ya okay, king cup kita lagi smelling piece nya sadian smelling piece ya ke meat ya sadian pot ke meat ya sebuah harga yang sehingga 30 sen sepuat dia tahu 4 ringgit
1: ya 4 ringgit lebih ya
0: 4 ringgit lebih ya yang mana nanti balik mandi ke bisa beri orang duit ternyata arinya duit budi nyatanya 50 ringgit nyak kena beli kena nggak saya mantap ketemu nanti beli yang banyak paling lebih nyamai aku tak beli ikan ikan fresh ya
1: beli ikan sekali nah
0: ikan gembuang ya
1: cepung gua cabe ya sama lah tadi pakai sembilan pis
0: lupa suba kita makai beli sadian lupa kita nak tulis beli ke daging dia tu nyuruh terbalik kita nyom beli daging lah, kita nak beli kesadian lagi.
1: Ya, terbalian deh. Dan suba, makai sadian aja kita ini.
0: Lebihnya alternatif, lebih kita nak beli daging fresh deh.
1: Oh, makai sadian aja. Kira mensenak lah tadi. Dia tu tidak makai sadian di orang kaya. Makai sadian.
0: Yang udah pusuk, orang kaya makan itu. Tadi suba, beli sak main deh, makan pusuk aja kami hari itu. Dia tahu jadi beli pusuk berapa harga.
1: Okay, David pagi itu pada ke suba jalan pas malam duit seringgit oleh beli kuih pau kacang. Dia pau namanya pau abi boleh beli kena duit RM10 harga sebab baru segi setengah sigi mie goreng seringnya dua sepinggai kampua 70 sen tu jaman ni tu cak lama tu dah
0: 70 sen kampua dua gari tu saya ku cak lepas ingat ku kampua paling murah nanti aku sehingga setengah
1: sehingga lebih ha sehingga
0: setengah 70 sen kira dah setengah
1: tu tahun 70-an tu saya ku
0: saya ku punya ni apa yang ku ingin ngunceng indah ku saya ku jaman
1: rega mana tuai RM3 ke RM5 siko puan main 70-an tu
0: amam apakah meninggal kita tu Jimmy Hassan pagi tu mie sepinggai sebuah nanti lipat ya mie sepinggai RM2.50 ngau kopi takum RM2.50 RM5 pandan datai nanti sebuah dia tu selambar kertas nak uliah nantinya abang nanti bakal kita kucing ni tu cak nanti aku siko deh ekonomi aku tu cak package ekonomi aku siko je makai RM9
1: RM9 lah
0: package ekonomi standard. Aku lah
1: oh standard lah
0: standard ya
1: jadi okay, kedai kebetul baru RM10 boleh ya
0: baru
1: dia ya nanti dia ke special lagi nanti boleh RM10 lah
0: bunyi kepada agak anak aku sekali cak bah boleh kita makai special. Nak ni makai special kerja, kan makai celap, jadi makai celap kita ikon. Luar itu si ikon kerja.
1: Okay, makai ABC lah.
0: Okay, yang mana kerja ABC, anu makai celap, kemudian kerja sekali kembali kuat open air, bertengahnya cara tutup. Dan celap nak special menurut tu kemudian.
1: Bebesuat angin tu bebesuat kerja.
0: Ya, baru bebesuat, ada kontrol kontrolnya, pendekat yang jepu ya.
1: Okey, komen peningah bab 2 pagi kita bagi tu harga kembar Subak barangnya dan dia tu namanya murah Subak
0: dan dia tu
1: nyembar.
0: Tengok-tengok kamu nak beli main menyekuin daiku. Okey, jadi terus kuliah lain 2 pagi.
1: Lagu Ripoll Erika, Ente Bisik Duit Berjuta. Wow.

0: hashtag nemli aktif dia tu. Boleh dengar kita di Teng Hari Dua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rendah tau apa dan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu cuba ku memarnya kemar lu bisa gak kupu ke merah jod pakuyo tu apa-apa nak ulah mayu mu nu nak anta ino Melayu kami kapiat dia teladan dia marnya cuba penuh ku jako 15 ringgit semua seputar maru lu cuba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penjaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
4: Yo.
5: Woi, nak mau tanya.
4: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
5: Bah, ni kereta nanda.
4: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
5: Oh, nada ini bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
4: Okey, ilak sponsor kampua. Berapa mangkuk mereka?
5: 3, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kau yang untuk pintu malannya.
4: Bah, yo. Mama tergenung. Haram, lupa tu lah.
5: Ada. Terperundi yang kedini kau minta sponsor deh.

0: pagi.
1: Why? FM.
2: Gegar pagi YFM pagi hari 3 tu.
3: Okey, jadi pagi tu kita lalu ke Peninga, kita ke Benung Beberes Hariba Semelajau Joshua Embal ke pagi tu sekejung komen ke cak. Jadi dia tu tak semua mal bergambaran dia tu. Nah dia tu muda-muda ya. Tu sana nanti kita mandi yang utai ke subak. Ngau utai ya kita tahu leban nanti pulai kita mandi yang utai ke subaknya tadi apa pedih hati kak yang ngenang ya tanggari segitunya cak kita ada ngira ke ba penggemar barang aja ba gaji tak ke duit kita subak pan kita patut ngira
2: yeah.
3: Subak baru gak berapa gaji subak aku hampir kerja ngurang kerja kedai baca jadi helper ba kedai sebulan baru ke 300.5
2: yeah.
3: Dia tahu jajai ya ke duduk-duduk gaung lalu kerja jadi maskot bos pemaket dah 1,700
2: kerja yeah. Dia tu kerja bos pemaket nak amat 1,700 gaji ya 1,700 ke 2,000
3: ya kemudian nanti depan dia ngurang gaji subak jadi patut mereka sadin subak lagi sengit lebih kalau aku boleh beli 20 amiginya paling ku ingat cak mi segera kita nanti brand ya ke tanyanya segi ke import bu sebab pemadu mudah kalau beli kumpah pusin jadi local brand kita ya ke Campanua ini cak 30 pusin sebab
2: ya dia tu lain gigi kerja ya
3: dia tu nantinya nanti dia nak beli borong paket nak dah minyak
2: Merlin peringat kita pagi tu jadi ngari ke inai-inai ke jadi D.O. Hari zaman tahun 80-an yang tu akan diatuk jadi ini apa lagi menjadi D.O. ku ya nemu amat harga barang dapur harga barang ke dikenal sehari-sehari bakal ada biji yang garam beras ku ya 80-an sobat sida garam biji yang sida beras tu garam alusnya 20 sen sebungkus biji yang bungkus misalnya tapak jari 60 sen berau ya ke jenama ke wanginya ko ya 14 ke 16 ringgit 10 kilo 18 ke 21 ringgit nya suba ko ya kerja bos pemakit 180 ringgit gaji zaman 80-an saja. Itu 1,000 lebih pan gaji ya. Baik. 180 ke ya.
3: Entang berkenang ke banyak mega beberau tadi ca. Nanti lagi 90-an 80-an kita jarang beberau berau ca. Aku ngasih ke 98 mainnya soba. Tadi apa dapat ikut kerja pindah pai ke ngor bumai ca.
2: Iya.
3: Part time bumai lemai hari.
2: Soba sikit mai mayo orang ya ke namanya bisi umai derimpo. Nak pan bisi tanah. Tanah orang mana ya?
3: Minjam tanah orang.
2: Minjam tanah orang.
3: Alai bumai dunia setahun. Bayaran pupu hari berau maya baru cak.
2: Ya.
3: Bayar 2-3 guni berau pulai ke sidaya.
2: Dia tu nyolayan lagi ke penghidup ke maya hari tu kage tau ke tebal lagi dari segi bumai berketai.
3: Aman, lepas di situ cak. Lepas kita bersebut basoba. Penanggul nuk kita ke bumai itu tadi. Nada itu jadi isu. Lepas kita oleh minyak tanah orang bumai.
2: Ya.
3: Yeah. Kita ni boh bukai. Pinjau di mimik kadang pakai yang ngajau orang dengan hong.
2: Yo aman tu.
3: Pakai yang kereta aja nih. Okay, mana bumai dia?
2: Bisa lah up status segi WhatsApp. Ngobah Facebook. Kalau kena viral.
3: Nada mesti kali. Biar ya, pun sih pakai nih pakai bumbu rumah kita. Kau ya. Hanya agak penanggul. Lepas isu yalah, tanah kita tu nyawa dia berdah.
2: Ubah ya namanya ubah gaya utai kemanya hari itu nyawa lain giri subak dah.
3: Aman. Ni ada tu kelbagi kesin berita kemarin cak. Bas tentang projek ya ke kang aga nur bumai dan nama saya tu cak. Dekat diatur baru. Nampak minyak aku subak ada isu.
2: Yeah.
3: Ada isu lepas kita banyak bumai. Kenapa kita nyual padi goreng? Tak kempak di posisi cukup. Dan dia tahu minyak nyawa kat pengawal bumai itu tahu pernah kenyok ke punas makanya aku cak
2: ya tidak orang kerja cari nadain nanya nah tidak ada namanya menua pesisir rumah panjai pun kadang ya dalam se namanya
3: serumah
2: serumahnya dua tiga pintu jaga kebising
3: aman bukan mana naik tanah tebal lagi tanah ya, tanya kena sawit
2: ya kena sawit macam tay mah tanam getah lada semua nak
3: awalnya nantung merat ke pengawal bumai tahu nih kan sama pagi enggak gaya peninggal kita utai Joan Johnny Sir ke pagi tu utai dikenang pagi tu ukai ke utai tu lama ndar kira si dalam 12 tahun soba mereka dia ba KL lalu mulai diri dalam kemiri dalam tahun 2022 amat terkenyit yang meda harga utai di menua miri dia nak kok kita di KL dan mal semua utai labannya tadi penghidup udah upgrade deh. Tang udah mulai ke menua. Nemunya maragi gak hari menua KL dian sekedar utainya tadi ya. Ke Sibu aja meh lagi bisi utai ke memudah di sepi ya
2: lapan
3: kalau saya pakai ke lapan bakel nanti beli terus papan ya kemudian dia udah sebab harga adalah 10 ringgit grade A. Pala nguat-nguatnya udah dibersih semua baru 5 ringgit. Ati perut adilah di pelabak dalam 2 ringgit setengah dia bak KL aja. Mano tu wai udah buai bulu pan 5 ringgit. Nya cerita 2022 lah saya pakai KL. Dia tu nanti mandi yang ke ngau harga di kita di Sarawak tu ngai ngenang kah? Ngai ngenang.
2: Lemau. Lemau, lemau.
3: Lemau cita, lemau kanusi.
2: Ya. Ya mah. Rica uno pagi itu hari simpang sembunyan ya madah ke Teluk Manua 9 udah baca tu dari ni udah baca Rica uno tu anak Peter. Semua barang dia tu Umar magang lah pakai subak ko ya. Subak barang murah. Duit gak pedias ngega dia itu ya. Barang bar duit naderga ya. Nya dah bisa lagi nasib bisi break orang 100 dalam mesinnya pamame gak beli sida brau kenok ya tiap bulan
3: aw jadi disebut kenyata aku teringat keingat dalam tahun 99 atau ke 96 punya kempen sifar inflasi baca.
2: Siapa tujuh saya kok?
3: Siapa tujuh ya? Sifar inflasi. Yeah. Apa salah kasus saya buatan gombak?
2: Iklannya nak?
3: Iklannya. Jadi dia tu baru kita nemu nama arti kumai orang inflasi. Coba kita nemu nama arti inflasi ke sumai.
2: Inflasi sifar. Selanjutnya.
3: Inflasi sifarnya, inflasi sifar. Nama arti ke inflasi. Buat apa meh? Asal agak kerangan. Kempen dia inflasi gagak kerangan. Tidak nemu nama arti dia gagak kerangan. Dia tu kita nemu nama arti inflasi.
2: Ya.
3: Utai ya kesamaan antara gaya jauh berbeza. Ketinggalan siti hari daya hidup mega. Hari gaji kita mega.
2: Betul. Perhatian pemisik kita ya. Sebab ngau dia tu nak sama. Hari batu ni ya kita bisa peringat kita bulan pengerindu yang ada ke contoh ya ke apa ku berarti ke sadian ikannya. Sebab tian ke besar harga baru 3 ringgit setengah, 4 ringgit setengah.
3: Kami huan ke? Kami huan apa nama? Tanghuan? Tanghuan.
2: Tanghuan.
3: Nemu ku sadian juga.
2: Udah nya dia tu amat nggak jadi ku ya 8 ringgit setengah. Kenyak merga ya. Kemiat subah 3 ringgit. Dia tu 5 ringgit ku ya.
3: Nyaman ya. Belikan kali ni.
2: Oh nyaman belikan. Agak sadin diri nak. Sadin ikan. Agak kumpul.
3: On me. Apa yang mega James Pirana pagi tu. Nanti subah beli ikan pusu. Tahu dijepot dulu tokes belau bayar. Mesti tes. Mesti tes baguni ya.
2: Oh tu kaya pasal lega barang ya tu nah.
3: Lega yang kenang ya.
2: Oh.
3: Dia tu dia beli. Sebelum ngetes beli dulu. Baru ni penekak ni mapak ngetes. Kerti tadi suba kira lagi maya beli
2: maya puso
3: maya puso suba boleh empat dulunya bayar kerja pot tadi
2: kerja empat lah sini ke beli nak
3: sini ke beli dia tu nyampau lah kerti pak penggemar gaca
2: nanti dia ngetias ya tadi ya lu bayar terus
3: asal luar baru kita timbang baru dia baru tu ke mulut baru
2: apa apa dia stylenya.
3: Oke, okay, atua berita dulu apa gitu cak. Lagu ya kenangkan gitu.
2: Lagu dari Shazlena Baby ke sekali itu. Terus bulan kami pada 2 pagi
3: YFM.

0: Ambil namanya sepagi-pagi tu tuang ngenang pasal harga barang tu naik tu ambil cak.
1: Ya amatnya cak. Lepas na bisik ke peningkat kita ditau ya ke di pedak aku cak. Siap dia rintai lagi. Bida atau kelis barang hari tahun ke tahun cak.
0: Oh tang tebal ke sudah begitu. Ngayan ke bida harga barang pemakai. Sudah sadian sudah telur. Nah, tang kita berarti ke mayuh muka tai bukai bakal servisnya. Tiket subak kita nuci kereta harga RM5 RM7 dia tu nyo namanya murah-murah pan RM20 saya kunci kereta dia tu nah.
1: Ambil ada ya ke pancet air body aja. RM10 cak. Pancet air aja nya body aja aja.
0: Dan ada sabun.
1: Dan ada sabun. Pancet darahnya sudah RM10. Nah. Lalu pihak mengganti kita mendak pengawal servis tukang. Kita ke ngengau orang ngadu rumah.
0: Ya, ngadu rumah.
1: Jadi sebab itu kira gaji hari, cak. Nanti sebenarnya ke nyemen-nyemen-nyemennya. Baru ke 25-20 hari gaji orang sehari.
0: Ya, itu ada berganya.
1: Mbah, ada cakuang aja. Ada 80 lah.
0: Nah.
1: Cakuangnya masak semian jadah 80. Berada di mana di ngengau tukang, cak. Nyak, meh. Adunya, ya ke dia tu. Cukup keras.
0: Betul. Hidup ini keras, Roy.
1: Lepas itu, minyak aku, majak kita itu tadi nyingkang kemauan. Jadi, pengingin nanti kita manusia atau kediman kita manusia itu banyak tinggi, cak. Sebab kita nanti kira nanti rumahnya sebenarnya tutup ke ngau seyeng atau kena tampal kita ngau kayu playwood. Apa, playwood ngapa. Nanti kira kita nak. Yeah. Dan itu semua orang nyuka hidup bersetyle, cak.
0: Iya, sikit amai. Ya, mengubah dunia kemayari itu. Pengingin nanti kita pun nyonda berkesubak ke.
1: Ya, man. Dan ada pertanyaan kita, nanti kita bersaing tambah mesti kita mesti owning nombor dia.
0: Iya. Orang bisik kita kan kak bisik kenyak kah?
1: Oh, lepas ada owning tu sebab lepas kena ngelinduang kereta dia tu nak cak. Owning tu pantau pada ke aksesori rumah cak.
0: Betul. Amai. Di mana rumah bisik owning nak?
1: Oh, tu yang pernah ada. Dah tak ada babnya ke mana?
0: Okey, jadi jom eh berkenan ke berkawal dengan daya pergi dua periau kita ya. Sebenarnya ubah ba namanya ekonomi penatai pemisik ruang bilia. Jadi menterinya atau apa gitu nya.
1: Ya.
0: Menteri ruang bilia nama aja.
1: Menteri ekonomi, keterjaminan makanan, semua dia megang sapu tu bersih, semua portfolio aja. Nanti kamu lagi gurah. Tak tanya berkeni megak ya. Kita itu mesti gak nitiah atau pengingin lah dunia kemari. Nggak jadi ketika kita kalau tinggal.
0: Iya, segitu betul.
1: Lepas campur lagi kita bumi pengunjungnya kaku.
0: Iya, betul.
1: Nanti nggak saya kediri tengok ke makan sedin. Kau pernah beli, meh?
0: Iya.
1: Simpul cerita.
0: Saya di nikan lah, gak terimpu, bah. Beli ikan, beli di tienda.
1: Dunia dia, wajah. Lancur pan ulih kagak terimpu.
0: Ulih. Okey, mubang berdua ya pagi itu.
1: Bertemu baru kita bahari ya kebukai ngaunya. Kemudian nyurat ke diri.

0: ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, Agensi Persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Dalam pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah dalam keadaan kos global yang masih tidak menentu.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Selain itu, katanya corak penggunaan elektrik masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani Run 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu turut menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol Run 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Leo, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan ahli parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop memaklumkan mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang perhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis Marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran, Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
2: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hey. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Selamat sejahtera.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: warnai harimu.
1: Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan

miskin, walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, waktu sekarang pukul 9.28 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka, ya. Selamat bersama dan bersiaran di Sri Aman FM pada waktu tu. Dan mudah-mudahan hari itu memberikan perkhabar yang bagus, menggembirakan untuk anda semua, ya. Sihat sejahtera. Kita doakan dan dipermudahkan segala urusan. Baik, dengarkan Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. 3 jam kita bersiaran, ya. Untuk macam-macam platform media sosial yang boleh kita ikuti, ya. Yang nak mendengar kita melalui portal radio RTM, aksislah melalui radio.rtm.gov.my. Kita tambah-tambahkanlah, ya. Kita sebagai pendengar tu, khususnya untuk siaran tempatan, klik aja siaran Sri Aman FM. Okey, jangan lupa kita bersiaran secara langsung juga menerusi Facebook Sri Aman FM. Like dan juga share Facebook kita, ya. Rakan-rakan Facebook, like dan juga share sebelum kita orang kirim ataupun hantar pesanan, komen, ucapan kita orang di Facebook Sri Aman FM, ya. Dan menerusi TikTok Live. Okay, terima kasih atas perhatian anda. Sebelum kita meneruskan untuk hiburan yang selanjutnya, ya, untuk hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah, kita sama-sama berkongsi maklumat mengenai info cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong, ya, yang berkuat kuasa di pukul 9 pagi tadi selama 12 jam yang akan datang. Baiklah, diramalkan pada sebelah pagi tu hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagian, manakala pada sebelah petang tu diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat di kedua-dua bahagian. Dan pada sebelah malam ini diramalkan juga tiada hujan di kedua-dua tempatnya. Okey, di kedua-dua bahagian malam tu diramalkan siap ada hujan, ya, tiada amaran cuaca buruk. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam, ya, 10 hingga 20 kilometer sejam. Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang berkongsi maklumat mengenai info cuaca ataupun ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong, ya, yang berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam.

0: setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7:30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: MHz. Baik, terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran kita secara radio online pun ada. Ya, secara langsung kita bawakan di Facebook Seriaman FM, ya, TikTok Live dan juga siaran radio kita. Jadi untuk seterusnya, kita nak maklumkan beberapa hebahan mengenai apa yang berlaku di sekitar Siaman tu yang bakal diadakan. Ini mengenai Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Simanggang, ya, untuk kali yang ke-29. Yang akan berlangsung pada hari Sabtu tu, 16 Mei 2026. Bertempat di Dewan Rafflesia SMK Simanggang, bermula dari pukul 7.30 pagi sehingga 11 pagi. Dan ia akan dihadiri oleh semua para ibu bapa, penjaga pelajar arus perdana dan tingkatan 6 serta Exco PIBG SMK Simanggang dan warga SMK Simanggang. Itu salah satu aktiviti yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, 16 Mei 2026. Mesyuarat Agung Tahunan PIBG SMK Semanggang kali yang ke-29. Dan seterusnya, juga daripada pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Semanggang, ini berkenaan dengan pendaftaran kemasukan pelajar tingkatan 6 sesi 2026-2027, khususnya kepada pelajar yang ditawarkan kemasukan ke tingkatan 6 SMK Semanggang. Jadi pendaftaran tu akan diadakan pada 8 Jun 2026 hari Isnin di Blok Pusat Tingkatan 6 SMK Semanggang, bermula dari pukul 7.30 pagi sampailah ke pukul 11 pagi, ya, 7.30 pagi sehingga 11 pagi. Jadi ini untuk makluman semua, khususnya kepada para ibu bapa, penjaga pelajar, ya, dan pendaftaran ini nanti akan berlangsung pada 8 Jun 2026 hari Isnin. Kiranya dah selepas bercuti panjang gelak. Jangan lupa tarikhnya tadi 8 Jun 2026 untuk sesi pendaftaran kemasukan pelajar tingkatan 6 sesi 2026-2027 di SMK Semanggang, ya. Jadi makluman semua. Dua perkongsian yang kita embak, yang kita muatkan untuk Spektra 912 Sewarnai Harimu. Banyak lagi yang akan kita kongsikan, insyaAllah. Dan untuk selanjutnya, kita berhibur seketika dengan lagu ini.
1: Yo, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loyang Menuh Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
2: Jam 10 kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi dari Nasional FM ya. Dan kita akan kembali lagi untuk bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Siaran secara langsung di Sri Aman FM. Baik, jangan lupa adik kakak, kita akan sama-sama mengikuti rancangan Loyang Menuh Kita. Apa nak di kelakar gitu. Nantikan siarannya 10.30 pagi kelak untuk minggu yang kedua bagi bulan Mei. Jadi kita akan bersama dengan Azizi dan Noh. Ya. Ceritanya dua hari tu cerobeh je rupanya. Okey, 10.30 pagi janji temu kita. Rancangan yang kita siarkan setiap minggu kedua dan juga minggu yang keempat. Setiap bulan insya-Allah kita akan siarkan dengan topik-topik yang

untuk perkongsian yang seterusnya, ini juga berkaitan dengan salah satu perayaan, ya. Itu sebenarnya dengan Hari Gawai. Bandar Semanggang Tok Kelak akan meriah dengan empat acara utama untuk bersempena dengan sambutan Mantan Gawai Dayak Peringkat Bahagian Seri Aman 2026 yang akan bermula pada 15 Mei sehingga 25 Mei kelak, ya. Jadi Bazar Gawai Dayak tu yang akan diadakan di Mini Stadium Seri Aman, ya. Dan seterusnya sambutan Mantan Gawai Dayak bertempat di Dewan Suara Seri Aman pada 23 Mei 2026 dan akan diadakan pertandingan kumang dan keling. Ini untuk acara ketiga, ya, utama, ya. Dan yang keempat perakan niti daun yang dikendalikan oleh Majlis Daerah Seri Aman, ya, pada 15 Mei 2026 hari Jumaat. Jadi tujuan sesuatu tujuan mengapa, ya, sambutan untuk diadakan adalah untuk memperkasakan warisan budaya masyarakat Iban di samping menjadi platform mempromosikan identiti kaum tersebut kepada masyarakat luar. Itu salah satu daripada objektif utama yang diadakan, ya. Empat acara utama sebenarnya dengan sambutan Mantan Gawai Dayak Peringkat Bahagian Seri Aman yang akan bermula 15 Mei sehingga 25 Mei 2026 tu lah. Baik, kita sama-sama dengarkan lagu tu. Sweet dengan artisnya Merzat Marshi dan Mark Medlock, ya, untuk pilihan seterusnya.

0: Warnai harimu.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Okey, kembali kita bersiaran di Sri Aman FM pada pagi ini setelah mengikuti Dunia 10 pagi, ya, perkembangan semasa dari luar negara yang kita kongsikan, ya, bersama-sama dari Nasional FM. Dan kini kembali untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Untuk edisi Rabu 13 Mei 2026, bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah, bertemankan Amy hari ini, ya, mudah-mudahan masih lagi bertenaga kita orang, terus setia bersama di RTM, teman setia anda. Baik, berbalik kepada salah satu aktiviti bersemula dengan perayaan Hari Gawai ini, sebenarnya juga sambutan mantar Gawai Dayak peringkat bahagian Sri Aman 2026, adik kakak. Jadi kita mendapat apa, informasi terkini lah, ya, kira update lah, maklumat daripada pihak Majlis Daerah Sri Aman bahawa perarakan IT Daun yang dikendalikan oleh Majlis Daerah Sri Aman ini akan berlangsung pada hari Sabtu 16 Mei 2026, ya. Dan perakan itu daun Gawai Dayak 2026 tu peringkat bahagian Sri Aman yang bertemakan segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Jadi jarak laluannya adalah sejauh 2.2 kilometer, ya. Dan perakan ini nanti akan bermula dan berakhir di mini stadium Sri Aman, ya, di mini stadium MBSA Sri Aman, ya. Ini yang terkini yang kita terima di segi perubahan tarikh dan juga lokasi bermulanya dan berakhirnya perjalanan ataupun jarak laluannya dari mini stadium Sri Aman tu, lokasi bermulanya dan tamatnya, ya, untuk perakan niti daun. Dan untuk perakan niti daun tu untuk tahun 2026 ia akan melibatkan agensi-agensi kerajaan, NGO, wakil-wakil daripada rumah panjang dan juga sekolah-sekolah di sekitar bahagian Sri Aman tu lah, ya, yang turut terlibat dalam perakan niti daun yang akan berlangsung pada hari Sabtu 16 Mei 2026 tu kelak, adik kakak, ya. Okey, macam-macam aktiviti yang menarik yang akan mengambil menarik perhatian kita orang yang turut serta dalam perakan niti daun Gawai Dayak 2026 bahagian Sri Aman tu. Antara aktiviti menarik yang disediakan kelak, salah satu daripadanya bagi banyak anugerah tu. Anugerah kontinjen berpakaian terbaik, sedia. Anugerah plakat paling kreatif. Dan seterusnya anugerah kostum ngepan terbaik. Ini untuk perseorangan ataupun individu, ya. Ha. Siapa-siapa yang mendengar sayang kita hari tu, bersiap sedialah, siap saga kita. Okey, dengan perhiasan masing-masing, ya. Jadi, ya, maklumat terkini lah yang kita terima daripada Puan Fiona Bunu dari Majlis Daerah Sri Aman, ya. Setiap maklum, ya, perakan niti daun untuk kelak akan berlangsung pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Jadi perakan toknya akan bermula dan tamat di mini stadium Sri Aman, ya. Sebagai maklumat, ia merupakan anjuran Majlis Daerah Sri Aman. Okey, jelas, ya. Alhamdulillah, Kita berkongsi lah aktiviti-aktiviti rakan-rakan kita yang akan meraihkan sambutan Hari Gawai ya. Jadi kiranya program tu yang akan menghidupkan semula tradisi dan juga budaya kaum Dayak ketika musim perayaan gawai itu berlangsung ya. Okey, kita teruskan lagi untuk pilihan lagu yang seterusnya. Ini persembahan daripada Salamia Hasan dengan Semut-Semut di Titian Usang versi Orkestra RTM. Suyaman FM, inspirasi berinformasi.

0: Hari itu teh hari Rabu nak Dayang?
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan loyang mendang kita ngi siaran FM kita tu.
1: Benar kah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya teh?
0: 10:30 pagi.
1: Apa pagi? Sama dengar lah kita rancangannya.
0: Loyang mendang kita bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat jam 10:30 pagi di siaran FM.
2: Haji, Assalamualaikum. Sedar ke si mbiak tu ditunggah kita kah? Oh, Haji.
3: Eh, kita ada kak?
2: Sampai je kita si nengah kami nunggah. Hai, apa di pola kita tu? Bersapu-sapu kat kain pelikat tu?
3: Maaf kak, nang si nengah te. Nah tu, mun kita nak tahu, kain pelikat tu diberi oleh mak kami berserta bunga lagi diberinya.
2: Eh, sepatutnya kita meriknya bunga. Tuk terbalik, mak kita lagi merik.
3: Macam tu kak, kami beri bunga pakai beri ucapan selamat hari ibu sebenarnya.
2: Oh.
3: Bunga diberinya memang bunga hidup.
2: Oh.
3: Tengah kita tu, bunga kaktus yang kecak tu.
2: Oh, awak eh. Berlalu hari ibu. Tapi si salah kita nyambutnya je. Bertuah kita, kain dapat, bunga pun kita dapat. Mun ditangga dari kelenda kita ya, banyak na perisewa sambutan di pola dalam bulan Mei tu ji. Baru je lepas sambutan hari ibu.
3: Betul kata kita ya kak.
2: Oh.
3: Banyak program bulan tu. Semalam, udah jua sambut hari jururawat sedunia.
2: Oh, yalah.
3: Nak ucapkan jua selamat hari jururawat sedunia kepada seluruh jururawat semua. Atas pengorbanan dan kesetiaan si Daya.
2: Oh.
3: Mun kita nak tahu, Kak.
2: Oh.
3: Mun kita nak tahu, Kak.
2: Oh.
3: Si Dak jururawat tu lah merupakan aset yang sangat berharga kepada seluruh masyarakat Malaysia.
2: Benar, kata kita, Ji. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Semoga sentiasa bersabar dan tabah dalam kerjaya kita orang sebagai jururawat yang si ngira kita tu jururawat perempuan, mau pun jururawat lelaki. Si lama gigi sambutan Hari Guru. Setiap tahun bertarikh 16 Mei disambut. Tema Hari Guru tahun tu ji mungkin tak nak tahu. Guru bitara nadi negara. Ji, mungkin kita mau tahu ji antara objektif sambutan Hari Guru setiap tahun pada 16 Mei tu adalah menitik beratkan peranan guru dalam pembinaan kebangsaan. Nah tu termasuk perpaduan dan integrasi, pembangunan negara dan perkhidmatan kepada masyarakat. Nak kedua ji, nya menarik perhatian ibu bapa, murid dan orang ramai kepada peranan penting kaum guru dalam masyarakat Malaysia. Nombor tiga, memupuk perasaan perpaduan, iktisas dan muhibah di antara guru. Selain ya Juak Ji, nya meningkatkan martabat dan taraf guru dalam masyarakat. Sainya memberi peluang untuk memajukan kecekapan guru melalui seminar-seminar, persidangan-persidangan dan sebagainya yang diadakan pada Hari Guru. Last kali Ji, menilai secara objektif peranan guru dengan berlatar belakangkan Malaysia dan mengambil langkah-langkah supaya peranan tu boleh berkesan.
3: Apa maksud tema sambutan Hari Guru 2026 ya kak?
2: Mungkin tak nak tahu maksud guru bitara tu ialah keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Pas ya, maksud nadi negara itu ialah menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Keutamaan KPM tu ji pada ketika tu adalah untuk melahirkan lebih ramai lagi guru bitara yang berilmu, berkemahiran tinggi, berfikiran kritis serta berakhlak mulia.
3: Kak, oh kak,
2: oi.
3: Selamat lagi nak beraya lah kita.
2: Oh, yalah.
3: Mun si 27 hari bulan tu, kita nyambut Hari Raya Haji atau Hari Raya Aidiladha.
2: Oh, benar kata kita Eji. Banyak juga perayaan nak disambut no. Semoga kita tu dipermudahkan dalam segala urusan kita.
3: Amin. Dan 30 hari bulan Pesta Keamatan di Sabah, 31 Mei tu juga Hari Wesak. Jadi, kiranya adik-adik kita yang bersekolah akan bercuti. Panjang cuti sidak, kelak. Sampailah 7 Jun 2026.
2: Hai, padat jua kalender bulan Mei kita tu ji.
3: Oh, iyalah Tika. Kepada para jemaah haji kita, semoga mendapat haji mabrur.
2: Amin.
3: Semoga sidak berada di Sinun selamat, sihat semua.
2: Iyalah ji.
3: Pulang ke tanah air pun dapat keadaan selamat jua.
2: Amin. Sama-sama kita doa untuk sidak ji. Adik-adik kita selamat bercuti sekolah. Berehat jua. Jangan lupa tangga-tangga jua buku sekolah ya. Jangan ditinggal oi.
3: Nang benar ya kak. Bah, kami nak hantar kuih bingkar lho. Lah kita pergi kaki kak, kami jalan lo.
2: Awak lah ji, ok bye-bye ji ya.
3: Ok kak, bye.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Kini tu kita layan Sri Aman FM.
0: Spektra 912 warnai harimu.

Pukul 47 minit pagi, masih lagi bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM ya, untuk edisi Rabu 13 Mei 2026, bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Untuk pagi ini, jam yang kedua, tinggallah ke penghujungnya, ditemani Amy ya. Baik, ini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dan juga Unify TV diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dan ia akan disiarkan melalui pelbagai platform, termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Click dan Unify TV ya. Ini untuk memastikan akses menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Jadi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung. Ini melalui Unify TV. Dan RTM pula menyiarkan sebagian besar secara langsung atau yang tertunda. Yeah.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7:30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10:30 minit malam.
2: Tadi kita kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
5: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10:30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
6: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Baik, Farhan dengan guru. Oh, guru, memangnya pengorbanan dan jasa guru si mampu kita ungkapkan dengan kata-kata, ya. Apa kata orang tu? Guru yang sentiasa dikenang, ya, budi baik guru yang memang kita tatangkan, ya. Bersyukurlah dan berbanggalah sebab kita ada

Suria Aman FM ya, dengan perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang telah menghantarkan komen masing-masing ya di Facebook Suria Aman FM. Baik, untuk komen yang pertama datangnya daripada Robert Ganja Robert. Selamat pagi, selamat bertugas pagi ini, semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Suria Aman FM. Double Line K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Cuaca panas di Batu 15, Kuching Serian. Terima kasih Double Line dan juga Robert. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan murah rezeki. Cuaca panas di Saratok pagi tu. Okey, terima kasih David Ikom. Dan seterusnya Timbul Tawau mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Suria Aman FM. Dan untuk penyampaian tugas, selamat tugas Nichols Stairs. Selamat pagi, selamat bersiaran. Okey, selamat pagi untuk anda Roy Kuang, selamat pagi, selamat tugas ceria selalu buat pendengar Suria Aman FM. Wana I Harimau, kerja sambil dengar Spektra 912 tu. Terima kasih. Baik, berikutnya Brody Muyang, sahabat rakan Facebook kita yang seterusnya, selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Hujan di Uncle Lily sekarang katanya. Okey, terima kasih Brody. Azlan mengucapkan assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih Azlan. Pram Lily, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sehat ceria bersama rakan pendengar setia Suria Aman FM, yang pasti yang terbaik. Bekas hujan gambit di Sibu, dah berhenti, hang berlekat hujan. Okey, dah berhenti katanya. Okey, terima kasih Ram Lily. James Pengiran, selamat pagi, hujan di Sibu. Udah reda nak. Okey, terima kasih banyak atas perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita di Facebook Sri Aman FM ya. Dan untuk pilihan lagu yang seterusnya, Ajay dan juga Aina Abdul, Hati Ini Telah Dilukai. Dan selepas itu anda akan dihiburkan oleh Black dengan Hijab Rindu Sri Aman FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru?

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Masuknya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.33 minit tengah hari. Dan seterusnya fardu asar 3.55 minit petang. Dan berikutnya fardu maghrib 6.38 minit petang. Dan fardu isyak pada sebelah malam nanti pada pukul 7.51 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.14 minit pagi dan syuruk 6.25 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

dengan sirih pulang ke gagang. Dan kita hampir ke penghujung ruangan Spektra 912 Warna Iharimu di Sri Aman FM. Sekarang ini ingatlah tengah hari ya, bersama Wah FM Sri Aman. Hingga ke pukul 3 petang serang dalam bahasa Iban ya. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan yang seterusnya sama rakan penyampai kita Iza esok dalam Spektra 912 Warna Iharimu. Baik, ini pilihan kita yang terakhir, Penghujung Rindu, Datuk Jamal Abdillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

0: Joni, berita tengah hari-hari 13 hari bulan 5 2026. Berambu undang-undang tau ke RUU Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 ti dikemendal ke kemari. Disadang oleh nyawab nyungkap pemansang sektornya serta negap kagi agenda penglikun barang pemakai menua tu. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rooney Utum madah ke ngenak perambu undang-undangnya ekosistem industri padi kemoden bersepadu serta meruan dekat di Kemansang ke. Pengawak berjalai ke undang-undangnya mega diatur ngau perintah besai, kelebih lagi ngau upis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai. Industri yang megak dekat di Kemansang ke ngenak cara ti berarti ke pemanah tanah, gaya geografi ngau guna perengkau infrastruktur. Ia maksud ke Jakutuk ngagai penggeram berita bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Berebak ngaunya tujuh kanandu ke buliah 1,089 hektar pemesai dalam sita Kaunsel Negeri Opal sudah dituku ke dekat dua numbuh ke Dandang Umai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang, madah ketuk dekat mungkul Kampung Jungan, Terbaru, Rukam, Sedayeng, Biawak, Sebako, Ngau Jangkau. Duit RM23 juta mega udah diagih ke kena ngadu ke rengka infrastruktur tinyengkawam penyiding, sistem parit ngau entali air serta jalai umai. Pengawak tu patut semampai di kemata serta diiring upis menterinya ngau upis Bertanam Bertupi serta upis padi ngau beras Sarawak maya jemah ila. Kelebih lagi, laban Sarawak dia tu benong jingkang nyadi tibang padi ti berplasa ke teknologi atau kemeruan ngau pengawak ke dikerja ngenak cara dagang. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Negeri Sarawak udah dikemendal di perjalai kengena agia belanja RM7.05 juta. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang urang dagang Datuk Jero Rentap Jabu madah ke upis Lumbak Ngau Main Sarawak udah dipadu nyadi agensi tip jalai ke projeknya. Projeknya dikerja ngau cara komprehensif dikena nentu ke perengka ti disedia ke bak stadiumnya likun, moden serta nitih ke standard jam ke dia tu. Sekedar hari batang pengawak bak projek tu ianya ngangkat ke pemanah kerusi, masang sistem lampu LED ke baru, ngau counter tiket, kelimpah hari tingadu ke pemanah bilik dua bertukar garik, agu ngau surau. 27 ekor raya menua luar sudah ditan ke bak operasi selera ke diatur upis Immigration Malaysia Sarawak bak sekedar kedai makai di Kuching Ensana. Penerang dari upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke kedai ke bisik di persa bak operasi itu ianya kedai di Tabuan, Taman Samarinda, Jalai Song, ngau Taman Berjaya. Operasinya diatur nangkan ke pansiak tingayan ke kedai makainya di pelabak ke ngaji rakyat menua luar tinadai permit gawak tiksa. Sidak tiditan beroperasi itu datai hari mayuh bengkah menua serta di pelabak ke ngereja penyalah salah guna pas kelimpah hari tidiau di menua tu lebih hari timpuah ke dikemendal ke. Lima pengaji tau ke pengari pengaji mega udah diasuh datai ngagai upis Immigration ngambil kemarik penerang ti sili agi serta nyau mansia perkara tu. Empat ekor rakyat menua China ditetap ke selamat. Lebih bilik sewa sidak ngimbai jalai setia raja di Tabuan Jaya Kuching ke Angus Demalam. Penerang hari bilik operasi upis bomba Malaysia Sarawak madah ke penusahnya ngangus ke tiga bilik sewa kengena dinding gypsum beringkat atas begunan ke beringkat duanya. 16 ekor bomba dianjung ngagen dua penusahnya kenyadi. Api mujo dipadam ke hurung pukul 12.20 minit tengah malam. Nadai orang direput ke bebadi nyawa lalu ke buah penusah angusnya kenyadi bendung di pansir. Yang nakak berita tengah hari dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bermulai dengan pengeluar program kami dari YFM Seri Aman, ba awak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih yang agak DJ Emelda Johnny ba YFM Kuching.
2: Ngela.

0: Bulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, pendengar yang meraya selamat tengah hari. Ya, selamat berjumpa baru dengan kita bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Tengah hari 13 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi bawang lah tengah hari ke tengah hari itu. Pendengar kita boleh ngaku insir nak ibuang berengkah dia tu nyentuh angka pukul 3 ngali hari tau lagi.

Ya, Malaysiaku, selamanya lagi waria lepas satar mai jam kita itu 12, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulewa kami, milih kami bawa ngulah tengah hari, hari wifi Sri Aman kita ke tengah hari itu. Nih. Jadi tengah hari itu dengan harap ke kita ya sama lantang, lebih jalan ke pengawak, lalu pihak mereka harap ke sama mujur mereka, semua pengawak ke di kerja kita ya Sarito ya. Okey. Terima kasih maka kita ke bisa merah kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu anda ingat au like udahnya tinggal ke nama atau komen kita lalu share Facebook Sri Aman FM ngali hari itu awak kemayu lagi orang uliah medak lalu ninga YFM bawa ngelah tengari kita hari ya Sri Aman ngali hari itu nih. Okey, jadi tusun program kita bawanglah tengah hari-hari wifi Sri Aman tengah hari itu peningan. Ada mayuh berubah tau kentang, ada berubah. Laban bajam kecubah tu lagi, nuara aku dekat kunci ke berita, lebih lagi sekedari pengawak ke udah nyadi, bedau nyadi, tau ke ya kebenung nyadi di bagaimana Sri Aman, di Betung, lalu dekat megang lansak sekedari berita bukai, lebih lagi utai kenyadi di strata menua ya. Jadi kelimpah ni yang mega dekat berkunci ke kelimpah ni ke berkunci ke berita ku dekat mega merindang kita ngau lagu ngali hari tu alu piam ka ngarap ke semua lagu ke dipilih aku nya lagu ke tau merindang rindu kati kita ngali hari tu ne. Jadi pukul 12 setengah tengah hari itu lagi dekat berengkah macam pesan berat jakograh ke bisteri terima kami bawa FM. Pukul 1 ngali hari kita dekat abu lai program ruai kita kalau aku dekat mai dua ikut temuai ngakai konti YFM Sri Aman tengah hari itu dengan ke randau kami tiga ngenang setiap hari pengurami ke bisteri dekat diatur di Sri Aman itu nya program Niti Daun berserimai dengan pengurami hari gawai daya peringkat bagi menua Sri Aman 2026. Okey, lalu pukul 2 ngali hari yang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama kita dekat mulai program seruan di Kenang. Lalu jam 2.30 ngali hari itu lagi aku dekat berengkah maca pesan rindu hati ya ke bisa dikirim ke kita bah Facebook ke Sri Aman FM program terima pesan. Lalu pukul 3 ngali hari itu lagi pendengar kita dekat terus mulai ngau pengeluar program kami bah WiFi Kucing terus kawak kami kuliah di dengar kita 24 jam dalam sehari. Okey, jadi makanya aku arintai program ia kedekat di keluarga hari WiFi Sri Aman tengah hari itu. Lalu pihak mega bersambi ke semua kita itu sama gerai. Lalu pihak mega ngarap ke program kami bawa WiFi Sri Aman ngelah tengah hari ke tengah hari itu terang di dinga kita okay semina kita ke ninga ke kami bak menggeri besai aja tang mega kita ke ninga ke kami bak nanti ke sulu sungai. Terima kasih main-main ya semua kita. Nih. Jadi kita terus mendiang ke lagu kecubah dikenal aku ngemun kawak ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tu lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, anda mau berita Abu Jang Ulu Sungai. Ha, pelapaku dia tahu benuang bestia dekanya muari gawai Abu Jang Ulu Sungai ne. Nanti kelia lah, nanti kita ingat ke kelia. Jam ke dia tu nya tadi bala sidak ke lelaki, sidak ke bujang, benung bagi kak kagang, kayu kena nama tu tadi nyambut pengurami hari kawai ni. Lalu mayuh mega nanti kita ngingat ke pengawak lama sobat ni sebedauri gawai berketu mayuh bala bujang-bujang, bala sidak ke lelaki, ya ke dia bermapanya itu bagi kak. Ngika nama tu tadi ngika jelo udahnya tadi ngika ikan salai sidak ya laban lebuh maya pengurami rigawai tu tadi utai tu mai kedempak ukai baka jam ke dia tu kita dia tu nya tadi nyu makai utai kue ke ditunjuk ke sebelah pasarnya tang kadang-kadang nantu kak nyawa ne kita ngika salai ni pulai ngagai nama tu tadi nama tu utai kedekat nyawa kita itu tadi ni pulai ngagai nama tu pemakai ke subah-subah ne. Kadang-kadang kita medak beli ke kue tu tadi marga udah kita ini udah lama on utainya kadang-kadang dikena kita bertampi dikena kita bertundik jadi gawai tu anang ngerwa belanja laban kita nemu perkara ekonomi jam kreatornya cukup ya mar rega barang pak pasar. Okey, terima kasih yang kita ke bisnis medak kami ba live Facebook stream.

ba na mato ta de manualo wara so ba nyan nakala ninga ka radio Iban ya ta udah nyamai benar ne. Lalu apa yang mega portal RTM mega atau didinga ke kita YFM ba radio.rtm.gov.my. Jadi nya sekedari platform ke uliah nur kita ninga ke YFM Sri Aman. Ngeliar itu ngarap ke kita terus mulai ngaku mangaliar itu pendingannya tadi meh mesti kita bisa muka Facebook Sri Aman FM kasih kakula like udah nya tinggal ke komen kita ngau share ngau kabar-kabar kita kebuka wak ke sama ninga ke berita lalu berperindang nak lagu muka iya kudah disetiakah kau bawa ngelah tengari kita ikat tengari tu.

Setelah kori Wad Rock kaban sampai mati. Bisti orang madah tau pertari peninga tang ante baru niang ko kamamat gan eh. Ante nuan ka demu orang nyamamat kaban nuan. Kaban ke manah ngau nuana pedak lebuh maya nuan tusah. Sapa orang dulu ngesah nuan. Ya ke ngesah nuan ya meh. Kaban nuan ke Anang ditinggal ke sekali-kali kaban manya. Anang kaban mayuah ta lebuh kita itu sahnya tadi. Siko nadai mendatai ngesah kita nama guna ne. Okay, hasil lagu ke cukup mana di kenam rinang kita ngali hari itu peningan ne. Lagunya tadi nanti kita berarti ke tau jadi ke ajar tau jadi kelalau kita mau. Okay, jadi yang kena peluang tu mereka peningkat mayuah mereka pengagati mereka ya klub boxing ya Sri Aman ya ke bernama klub tinju Tidal Ball TBBC laban udah mujur jadi champion ke Johanan tinju bakat junior dan remaja jemputan peringkat negeri Sarawak ke diatur bak pentas utama Sri Kelakar ujung minggu ya kudah lalu tu tadi ya. Jadi tim tu tadi sudah mujur tuliah ke 10 item idol emas, 8 item idol perak, 5 item idol kerajo. Lalu sedak tu mega sudah dipilih ngari ke menua Sarawak baksukan Malaysia ke dekat diatur di Selangor nangkan ke Toila. Tahniah. Okey. Lalu kita ngarap ke mayu hage lah tim-tim mari bagi menua Sri Aman itu lebih hage sidak ke bisa masuk pekiat barengat negeri kini tulih ke pemujur bakal ke nyadi bakla boxing boxing Sri Aman tu ne. Okey nyadi 2 minit dekat dekat pukul 12:30 tengah hari nyadi 12:30 tengah hari lagi aku dekat berengkah macam pesan dan beratau ke jago gerah ke bisa terima kami bawa FM tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Lucy M ngai tu lek dek.

Ya lah kau hari lu CM lah kau ngai tundek dek kau ya. Okay, jadi terus macam pesan berat kau bisa terima kami bawa Ivan. Jadi pesan ke cubah tu, ianya pesan pemati. Kalau ia pesan pemati tu dituju kangkai semua kang pelayan ia kengala Kovita anak Satiang. Kovita anak Satiang tau ke Tadung, ia ke diau di Kuching, piam gadi luban tu, batu lintang, lubau, nanga ajau, entana, bangai kibak, ngau semua. Kabar belayan ke nak boleh megah dirintai ke bak pesan tu, kelebih lagi yang kita kengelala Kovita anak Satiang tau ke Tadung ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Richard Pai bakas Sibuti laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung. Udah nadai kena 11/5/2026 ini hari satu ya. Jadi ini yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung dekat di Sungai Balamayuah ya. Kena 14/5/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 5/15/2026. Jadinya aku asyik tiari pesan berat. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati ni yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung tu. Kita tau telefon ke 019-9446-643 atau ke ngagai lumur 019-496-9990. Jadinya aku asyik tiari pesan berat ya ke bisa terima kami by WiFam. Jadi pesan kedua tu peningapan pesan pemati mega. Kalau pesan pemati tu dituju agak semua kaum layan yang kediau di Miri, piamga di Bintulu, di Tatau, Kuching, nanga Kesit, nanga Kumpang, Sekayu, Bataundup. Lalu piamga ngagai semua kaum layan yang kengelala ex atau rumah serit anak Tambun ya, anak Tambun. Okay, ekstra rumah seriat anak Tambun. Jadi kita dibinta datai ngakai rumah Rembat, Titikah, Undup, Batu Lintang, laban ekstra rumah seriat anak Tambun. Udah nadai kena 13/5/2026. Lalu niang ekstra rumah seriat tu dekat di Intu, tau kadis ngai Balamayo, baru rumah Rembat. Tingkah Undup. Lalu niang tu dekat di kubur tau ke di Anjung kena pagi hari 5/15/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati ex rumah serit tu. Kita tau telefon ke lumur 019-818-9285 tau kan ke lumur 013-946-0229 tau ke ngagai 013-831-0021. Jadinya aku asyik dari pesan berat mega ya ke bisa diterima kami bawah FM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati, kalai pesan tu madah ke lai anak malung, madah ke lai anak malung dah nadai kena 12/5/2026 ya. Jadi ini yang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/15/2026 bak rumah anak ya, nya bak rumah sena nak aja bak lot 628 kampung Melayu Lubuk Hantu lalu dekat di Anjung kena 16/5/2026. Jadi pesan tu tadi ditujukan ke semua kaum layan, lebih lagi kita ke dia kampung Iban di Sukong Pudai Tapang Punggak Skim. Kaum layan ke dia di Bulo Nangasan Tintiang Lalang Wong Panjai Wong Panak Nyemungan Sibarba Batu Bebini Nanga Kumpang Kelili Pian Megat di Skim Lamir Miri ngau semua kaum layan ya kena ulih megat diurintai ke apa pesan tu ya. Jadi ya pesan tau kisah pesan tu tadi madah kelai anak malung, madah ke lai anak malung. Udah nadai kena 12/5/2026 lalu niang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/15/2026
ba rumah anak ya, ianya ba rumah sena anak aja, ba lot 628 Kampung Melayu Lubuk Hantu. Lalu ni yang lain anak maluang tu dekat Dianjung, kena 16/5/2026. Jadi punya aku sekedari pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Jadi kita bukanya kami bisa pesan berat ya kepatut dipengungsi ke ngau balap ninga atau ke kabar belayan kita. Nada salah tahu terus kirim ke pesan berat kitanya ngagai Facebook Sriaman FM ngali hari itu.

Ya, jadi hanya ke Siti Lagori Heli Habado Akiro 17 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari. Pukul 1 ngali hari itu lagi kita dekat mulai program ruai kita ya. Jadi terus macam pesan ya ke bisa terima kami bawa FM. Kalau pesan ke Siti tu nya pengawang tak sulit ngau muain terbalu. Bini niang Petrus Ayu anak kebam ya nya niang Madeline Santa anak bikang. Kalau ya pengawang tak sulit ngau main terbalu tu dekat diatur bar rumah panjai rumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti kena 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi semua kablayan ya ke dituju ke pesan tu inya kablayan ya ke diau bagudang piam gadis loy di tiris liam sungai tulang ngau di suai serta semua kablayan kebukai ya kena oleh dirintai ke bab pesan tu ya. Jadi minta kita datai nguluk pengawang tersulit ngau muain terbalu niang bini Petrus Ayu anak kebam ya nya Madeline Santa nak bikang kalai pengawal tu dekat diatur baroma Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti 16 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 7 pagi. Jadi pesan tika Siti tu pan pesan ngetas seuliat mega kalai pesan tu datari Denny Rajau anak Iduat Sadai madah ke pengawal ngetas seuliat Inai Sidaya ianya Veronica Idiang anak Cundi kalai pengawal ngetas seuliat tu dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 nyari 6 tu ilah pukul 10 pagi ba rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching ya. Jadi pesan tu nesau kabarbayan kelebihan kita ke diau ba rumah mangat di Pelanduk Paku piam ke rumah Nelson Rentap di Beduru Paku piam ke rumah Anyi di Matu Paku rumah Jelian Tanjung Lama rumah James Semeling di Tanjung Baru Paku ngau semua kabarbayan yang kebukai kena oleh dirintai ke bab pesan tu lebih lagi yang kita kengelala Veronica Idi yang tahu ke Inai Boy jadi kita dipinta datai ngakai pengawang tersulit ya ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 yang nyari 6 telah pukul 10 pagi bak rumah nombor 458 lorong Kedandi 4 Tata Buan Jaya di Kuching ya. Jadi nanti kita akan nemu perang ke sili lagi kita tahu telefon ngakai lumur 017 228 8447. Okey, nyadinya aku sekali pesan berat ke bisa diterima kami bawai FM. Jadi ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi terang didengar lebih bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

Yelah kuari Gwen sanggup aku kena kumrinang kita ngalih hari itu apa ningan deh awalnya di sebenau mai kita mendiang kerana aku boleh ngau temu aku ba program ruai kita apa kala satu ngalih hari itu aku dekat kena tai ke duite hari jaku gerah ke bisa terima kami ba YFM jadi jaku gerah ke Trobatu ianya awam besain intian tahun SMK Semanggang kalai jaku gerah tu dituju ke ngagai semua apa indai pia mega bala penjaga nembiak ke bisa bersekolah bisa anak bersekolah di SMK Semanggang exco PIBG ngau semua sedak kegawak bersekolah tu jadi tersau tu ngasuh kita datai ngakai sekolah SMK Semanggang ngulu awam besai nintiang tahun gerempuang apa ini namanya SMK Semanggang kali di ke 29 ia ke dekat diatur 16/5/2026 tu ilah berengkah di pukul 7:30 pagi ngakai pukul 11 pagi bak dewan dewan Reflesia SMK Semanggang ya. Jadi nyak ko Siti Ari jaku gerah ke patut ditemu kelebih gianggai bala painai biar menggak bala penjaga nembiak ya ke bisi anak bersekolah bak SMK Semanggang ya. Lalu jaku gerah di kedua tu diterima kami dari SMK Semanggang megak tu berkawal ngau pengawal ngerjista ya. Bala nembiak ke masuk bapum 6 SMK Semanggang kalai jakuk gerah tu dituju kengkai semua painai ngebala penjaga demia ya ke bisin rima tawaran masuk ngagai pom 6 SMK Semanggang jadi pengawal ngeregister bala demia tu deka atau kaudah ditetapkan kena 8/6/2026 berengkah di pukul 7:30 pagi hingga pukul 11 pagi bab blok pusat tingkatan 6 SMK Semanggang ya. Jadi nanti kita akan memperang ke sila lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu terus telefon ngakai Encik Abdul Rahim bin Ajit Balumur 01-279-4327 jadi nyako duit hari jaku gerah ke diterima kami hari sekolah SMK Semanggang. Okey. Jadi apa Facebook ke Striaman FM ngali hari itu mayo peningah kita itu tadi minta tebah kaku lagu gawai. Wana ngasa ke bala peningah. Laba ko nemu amut gawai kita nya nama udah hatai bebelah 5 sige. Mayo sida madah tubuh aja dia ubah negeri tang ati udah dia berumah panyai. Jadi awak ke semangat gawai kita nya semampai bisa belama sebetau kita nya buat gawai ke dekat datai dia aku mai kita mendiang ke sitik lagu hari Alexander Julius boleh ngau Shaliza ngiga peluang maya gawai.

0: Ya, siti lagu gawai ngiga peluang maya gawai hanang na baju kuning ko kaban ko gawai to ketiko ngau dia tu udah meli baju kuning. Okay, suina lagu dikena merinang kita ngali hari tu siti cerita dalam lagu sikit makaya lebo maya kita ke cemburu cemburu gane lapan kita sayau ke pengadiri tangan nang kelalu cemburu sampai kita dikumai orang cemburu buta. Okay, jadi jam kita dia tu peningah udah tatai ba maya kita ke bulai ba program maruai kita yang di nanti kita bisa meda kami live aba Facebook Striaman FM ngali hari tu tentu kita nya tadi udah nemu bagi temuai ke dekat di bayi aku bak program ruai kita ngali hari tu ne. Jadi ngelalu ke temuai aku jadi ke cuba tu aku ngelalu ke Tuan Anthony Abel ianya pengerusi majlis daerah Sri Aman. Jadi api amkan lalu ke Kaunselor Michael Pilo Analanjin pengerusi program Niti Daun Gawai Dayak 2026 bagi Menua Sri Aman. Jadi munyi ke bab puan program tadi aku nama tu Ranau kami tiga tu nama tu tadi ngenang bekawal ngasih tiari program ke diatur berserimai ngari gawai peringkat bagi Menua Sri Aman ianya program Niti Daun ne tuan.
1: Ya, terima kasih Zain.
0: Terima kasih tuan apa boleh ngelimpang ke Drempu ngagai konti YFM ngali hari tu ne mulai program Y kita. Lalu ngarap ke semua ranau kita tiga tu tadi lebih lagi ngenang program kita tu uliah lalu piom ka terang di dingap dingame ngali hari tu ne. Awanya di nama tu tadi terus angkai ranau kita itu Tuan Anthony ne.
1: Okay Zain.
0: Jadi pak program Niti Daun Gawai Dayak Tika sebagai Menua Sri Aman 2026 tu kati ko program tu nanti kita berhati ke sejarah ya keterubah ya diatur atau ke kalak diatur sebenarnya tu tadi tuan.
1: Okay keterubah ya mari selamat tengah hari ngagai bala peninga terima kasih ngagai ATM kita dah mari peluang kami doai konselor Makai Pilo bertemu dengan kita Pak Randau RTM sekali itu. Jadi mana tanya Nona Enzen. Jadi program Niti Daun itu tu ke dua kali sudah digagak kita di Sri Aman itu. Jadi keterubah ya sebab ini tahun 2023 nya siti program ke keterubah ya di dadu kita di Sri Aman itu. Ke bersangkut paut dengan gawai kita. Jadi lebih menyatu sebab siti persatuan lah artinya RPKS Kengadu artinya Raban namanya Raban Club Community Semanggang. Kena jadi kes kali itu hanya kedua kali kita ngadu ke program tu. Jadi jadi kami dari konsul tu dah diberi tanggungjawab ngadu ke program tu. Kena kita berserimbai dengan gawai tahun 2026 tu.
0: Ya, kena kita ngerami okay, ne, tuan. Ya,
1: betul.
0: Okay, jadi nyak ke sejarah ya. Dua kali sudah diatur 2023 sebab ngau tahun tu 2026. Okay, jadi nak berkaya katuk tadi tuan kena biti pengawal program ke diatur kita nak bisa tuju tau ke objektif. Jadi bak Niti Daun tu tadi nama nak objektif program kita tu tuan tau ke tuju ya kebenar mai.
1: Okay. Pengawal Niti Daun tu besar nak pengawal tu leban nama ya Niti Daun tang ya kebenar dalam jakuk kita ke dekena ke sesari ianya perarakan rami ngelai gawai kita. So jadi objektif program tu hanya ngemansang keadat ngau budaya gawai Dayak ngambil ke nak lenyau di telan kati koran di telan jaman lah zaman lah. Jadi yang kedua nguat ke semangat bergulai sejalai perpaduan korang ngau penghidup kita bergulai dalam komuniti masyarakat mayu bangsa di menua kita itu lah ngau pengharap. Jadi ketiga merangsang namanya pengibuh generasi baru ngelala nyaga ngau neruskan adat tradisi kita bangsa Dayak lah sebagai bekal kita iban di Semanggang itu lah. Jadi yang keempatnya jadi sebagai pengawal ngau masyarakat bergempuruk lah bergaul ngau nyertap pengelantang budaya kedaya di zaman itu lah. Budanya lagi ngangkat ke pengelantik seni budaya ngau pemakai kita lah tradisi ngau pengawak tangan kita orang kita iban itu bakal di Selamanya itu ngagai mandang ke ngagai Mesia Mayu. Jadi kelimbarnya meri peluang ngagai sida ke ngadu ke program menunjuk ke bakat atau tu pengelandia dalam pengawal budaya bakal ngajat berpantun ngau memain traditional bukai. Kena aku tuju ya.
0: Awak, okay. Jadi bisa kira tahu di kumah kita tujuh hitek lah, tujuh tahu ke objektif program ini tidak untuk ke diatur kita hari nama tu tadi komiti besar pengrami gawai daya peringkat bagi Menteri Aman tu tadi atau aneh.
1: Betul.
0: Ya, jadi bak tentatif program tu tadi tuan tentu ya peninga tu kat nemu ke Maya, udahnya tadi dini jam lalu atau muai ke di pebasa ke diadang dekat datai nyangka nama tu tadi menjadi ke niti daun tu elak. Jadi terus sengkes tuai.
2: Okey, terima kasih Insen. Aku Dito sebagai pengurusi program lah. Niti Daun tahun 2026 tu peringkat bagian Seri Aman. So tentatif ya begitu ya. Pengawal tu kah diatur kita 16 hari bulan 5 tu kena kari 6. So masa ya pukul 6:30 pagi kita sudah berkumpul Nur di kita terap kita ya, Nur ya di mini stadium majlis daerah Seri Aman. So ya orang ke pebasa kita ya mayanya, ianya tamu hormat kita ianya yang berhormat Datuk Francis Hadin Olis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, merangkap adun in 32 Semenggang. Orang YB-nya ke datai lah.
0: Jadi Nur ya tadi apa mini stadium
2: ya.
0: Mini stadium dia. Okey, jadi nyak ko nama tu tadi tentatif program kita ne hari bulan ya, jadi 16 hari bulan 5 berangkat pukul 6 pagi ba mini stadium Seri Aman. Jadi ngarap ke sida ke udah ngau atau ke sida aku udah nganjot ti, udah nganjot ti mayo orang udah nganjot ti.
2: Iya ya mayo.
0: Mayo ne. Jadi ba kategori nama tu sida ke ngau ba niti dawan tu aku meda bisi kira bakal dipekiat ke niti dawan tu tadi ne konselor. Jadi kati ko kategori pekiat ba niti dawan atau bekali ke nya.
2: Okey, maka kategori kita itu bisik dibagi kita yang nitih ke agensi ya orang tanggungjawabnya lah. So empat titik kategori ada gagak kita hanya keterubah ya kategori gagak agensi kerjaan. Pekiat tu tadi deh. Ya keduanya gagak kategori rumah panjai. Ya ketiga gagak kelab lah, persatuan NGO lah.
0: Okay.
2: Ya keempatnya ngagai meniak sekolah kita ya ke bisi ngau mayanya ila.
0: Okey, jadi kira empat itu kategori nah ya, konselor ya, ne.
2: Ya kada tu.
0: Jadi apa prayas tu tadi kira kita itu minta ampun oleh nyebut buat prayas datang nanti sidakan nemu benerang ke sili atau tadi konselor maka ni ko sidak yang kakak nemu nama nak prayas ke diungkup ke ngagai sidak kemenang tu. Siapa orang kuliah ditanya sidak atau tadi konselor ne?
2: Okey, kena ngau prayasnya tadi sidak tahu telefon ngagai kami lah. Kami ke pengelola tu ngagai aku pun tahu pun tahu ke. Kena nombor telefon aku 019 607 3898.
0: 3898.
2: Iya, iya, iya.
0: 019 607 3898.
2: Okey.
0: Awalnya di nama tu tadi tu dibuka engkau sidak ke di hari Seri Aman aja atau ke dibuka engkau orang di Serata Menas Sarawak maka ni tu tadi konselor?
2: Ya kita tu kita buka laban kita bisa nyemput hari pejabat daerah Lingga engkau pantau lah. Bisa dijemput kita lain dari kawasan tempat Seri Aman tumpu.
0: Awalnya di batur masuk bapak kiat tu tadi atau ke syarat penyertaan tu tadi. Bahkan ni kau pakaian sida atau tadi konselor ni sekali kena fokus dengan kita iban aja atau ke tahu ngena pakaian bangsa bukai atau ke bahkan ni itu tadi konselor lalu pihak mereka kan mau gitu pemayu tubuh orang positif tiap tu angka bisa minimum maksimum.
2: Okey, berkenaan dengan paket tu tadi, paket tu nitiah ke pemanah baju lah. Bisa kategori personal.
0: Okey.
2: Adanya kategori kumpulan, kumpulan tim cedak lah.
0: Okay.
2: Pun bisa adanya kategori plakat cedak, plakat kategori baiknya.
0: Oh, bannernya.
2: Ya, ya, bannernya okay. Tadi.
0: Kategori tim ngau banner.
2: Ah okey, untuk niti daun tu tadi kita terbuka bagi semua bangsa Dayak kita.
0: Oh.
2: Okey kita iban aja.
0: Okey.
2: Bedayu Uliah, Ulang Ulu Uliah. Semua sarakop Dayak lah.
0: Oh. Okey, jadi tim basite tim pemayuh tubuh lebih.
2: Pemayuh tubuh kita kita hadkan satu timnya 20 orang.
0: Tak boleh kau, nak tahu kurang lah. Ati mayuh agak boleh?
2: Mayuh agak dalam maksimal 25 lah. Nak terlampau panjang lagi, terlampau panjang kita susah kan ngatur apa parakannya lagi.
0: Deh. Betul. Awalnya di kati tu deh. Mengal program dulu kita tiga tu konselor sebentar kita nama tu tadi terus ngakai tanya tiga lapan ngau ujung ke nama tu tadi randau tiga tiga tu lagi ne jadi mereka perlu anggap sebagai labrundi nama utai ke yang kau utai ke nama tu tadi ya ke utainya patut ditemu orang tang nak kena tanya aku ba tanya tu tadi tau gas tuai madah lagi tu tadi konselor ngau tuan eh jadi sebetulnya kita dulu mendiang ke lagu hari lagu hari Juniaman lagu apa orang

0: Oke, si lagi wari Johnny mana gua pai orang di kena merindang menggala program Roy kita yang alih hari itu. Kalau kita lagi mengkang bulannya Tuan Anthony Abel, anak cendan yang pengurusi majlis daerah Sri Aman, ngau Councillor Michael Pilo na Lancin ya, yang pengurusi program niti daun gawai daya peringkat bagi menurut Sri Aman 2026. Kalau kita dekat ngenang, tau ke benung ngenang program niti daun untuk bagi menurut Sri Aman pada tahun 2026 tak ne. Awaknya di tok konselor barang seduai mas apa bagi seduanya
1: aku.
0: Awak. Okay, jadi antai tadi kita nemu pakai atur masuk bapa kita udahnya tadi kelimpah di ke perayaan nomor 1 sampai nomor 3 kita maka nama tu nemu bisa ke kategori bukai ba program niti daun tu tadi ne baka kategori tim kepemadamanah pakaian kepemadamanah na konselor.
1: Ya.
0: Oh, Siti Ari utai ke tahu merangsang lebih ke bala sidak ke dekat masuk ba ni tidak wanti lah. Jadi ya ke Siti tu tadi konselor ne ba sidak ke nyangka bisti hati dekat nganyuan tim tu. Bukan ni cara sidak yang nganyuan tu tadi konselor ne.
1: Okey ya. Jadi kami ke jadi penganjur ataupun okay, diberi peluang ngadu ketuk benar-benar ngarap ke semua kita yang KBC di Genturong Sri Aman itu sama belak ngau. Jadi itulah peluang ke setahun sekali kita boleh bergulai. Jadi pasal borang tu kami nak bisi di upis tu dia. Jadi borang tu mengundah di sadong ke rumah panjai ke agensi agensi kerjaan. Jadi harap kita sama-sama ngambil peluang tu lah ngau sama bergulai ataupun niti daun lebih maya tu lah. Jadi itulah peluang kita daya di Sri Aman tu mandang ke kita yang kun ke pengawal kita, kita yang kun ke adat kita waka harapan kita menjadi bukai kita nemu. Kita itu tadi nang bisi adat adat kemnyana kemeruan.
0: Ya. Awalnya di kira nama to ambil formnya bau pias kita bau majlis daerah dia ne tuan. Okey. Jadi ke dia tu ne kenyawari program ni tidak wan tu dah ditesau bau radio tu tadi bau media ramat. Maka ni ko sambut dari mensa manyu apa itu dia mudah nganjuang nama tu tadi konselor ne.
2: Okey, terima kasih. Kananya ke penyertaan ke setakat ke dia tu, kita bisi 24 tim lah undangan juang gagai kita lah. Agensi kerjaan 8 dia tu, rumah panjai 6, tim NGO baru 7, sekolah baru 3. So kita lagi mengalu-alukan sidak penyertaan tu, kita buka sampai lah lah. Penyertaan tu sampai 14 hari bulan lemai lah penyertaan kita lagi dibuka siapa-siapa kak berminat bisik timnya tadi boleh ngambil borang tu di pejabat Majlis Daerah Sri Aman lah. Bertemu dengan Puan Regina dengan staff ya dia lah.
0: Okey. Awak jadi ya ke dia tu nya tadi konselor ya ke nyeng alamatnya 24 itu tim lah. Oh, mayuah dia reto konselor.
2: Ya, ya.
0: Awak jadi ngarap ke nama tu pengawak tu ialah mujur meh lalu piam ke agi bisa nambah lah tim laban pagi lah hari ke penudian ya tuan. Awak 24 14 hari bulan 5 2026 deh. Awak jadi sebenarnya nama tu ujung ke nama tu ranau kita tiga tu tadi tuan yang ke bisa utai ke patut ditemu ramanya berkawal dengan program ini tidak wantung kan nak nama tu nak kena tanya aku ba skrip kita sekali itu bahkan ni aku bisa kini tuan mari peluang kan tuan.
1: Okey lebih banyak tu ialah kelimpah hari kita ini tidak wantung. Jadi bazar gawai pun mesti dibuka. Jadi aku minta bala kita mayo baiknya di dini-dini dua kita diau. Nang ya rami lawan kita mayo bala datai. Jadi

0: sama datai Bala Mayo lalu nyokong pengawak ke udah di aduh kita atau dah dirancang kita.
1: Jadi ya terima kasih ngagai dengan tuan. Jadi ya ngagai dengan tu konselor.
2: Okey ya terima kasih. Aku tu bisi kan nando mungkin tidak tu nak bisi nan tuninga ka nando tu syarat-syarat tu lebih silia ge lah puan izin eh.
1: Okey.
2: Syarat-syarat penyertaan kita kan itu dawan gawai daya tahun 2026 tu begitu ya. Kita itu melibatkan semua ke agensi kerjaan, sekolah-sekolah, rumah panjai, tim-tim NGO lah. Lalu kita ada ya, syarat kedua, setiap kumpulannya mesti ada komuniti sidang pula. Nak ukai personal syarat ya.
1: Nak tahu import orang bukai lah.
2: Ya. Kita beraban betul. Ahli kontijennya mesti mayat 20 orang, uliah 22 pun ada yang awak 23 kira kita uliah sang kewang lah. So setiap kejadiannya mestinya dia ke papan tanda cilampu lah. So papan tandanya tadi kena dia cak manah lah. Lawannya bisi dalam pertandingan kita plekat cilampu tadi mesti dia cak manah.
1: Bisi prayes
2: ya, dalam pertandingan kita ini. So ia ke penudi itu ianya kos lah. Kos penyertaannya, kita yang pengangkut, penginapannya, semua kita yang tidak tanggung dari rempuh lah. Bukannya ya.
1: Pemakai tanggung dari rempuh mah.
2: Pemakainya, kita yang bisa menyedia ke breakfast lah. Paginya.
1: Okay, jadi penyawah sudah tu berjalan berapa kilometer yang tambah engkau tu tadi konselor?
2: Okay, penyawah yang tadi 2.2 kilometer kita berengkah hari ministerium dia paginya selepas kita miring adanya ucapan dari hari tuan pengerusi adanya kita lu berengkah berarak lah berengkah hari ministerium tadi kita keluar mansak Sarawak Energy lah. Adanya terus ngagai waterfront. Udahnya data di kubu ilisnya mesti simpang kebaruannya ngagai pejabat perintahnya kita terus nurun ke baruan lah. Masak sekolah Abang Ayang. Udahnya kita niti belakang Hotel Sri Semanggang. Bak jalai unicornnya tadi deh. Dinya kita terus ngagai terus ngagai round about baru. Mulai ngagai round about udahnya baru kita masak tandang sarinya depannya terus masuk ke ministerium. So last jalan kita lah untuk sarinya.
1: Jadi berengkah di ministerium pada ke ministerium. Jadi kita ngarap ke lebuh maya tila ne sidak ke bedengah ke jalalun nama tu tadi sebab jimat mata de konselor pelaba aku bisa ke jalan tutup maya tila seko.
2: Ya kita akan keluar ke notis untuk tutup jalan lah. Mayanya so pengiring kita bisi bala kita polis traffic. Iri yang kita ini maya nyai lah.
1: Ya kepemadu ya berguna amat atau nanitiah ke nama tu tadi lalau risidak ke ari upias pulias ke gawak lebih maya atau traffic lah tadi konselor neh. Berjiman lah ngakai bala kita ke bertengah ke jalur maya tu ila merek laluan kita ke sidak ke ngau masuk apa program itu lawan tu neh konselor. Jadi tuan Anthony ya ke penudi aman nama Jacob pesan tuan awak ke bala kita yang tadi mayuah kita datai ngemata ke nak ngauba di tidak awalnya pantau datai ni nah tuan.
0: Aku sekali lagi lalu kita bela mayuah genturuang kita itu sama-sama lah kita datai mada pengerami itulah maya kita bergawai jadi orang ke hari luar pun dipindah datai lebih maya maya orang berjual jadi Siti Aginda tersebut lebih banyaknya mesti pengerindang. Sudah kita pulai hari namanya Niti Daun datang ke Mini Stadium kita mesti orang merindang kita local singer kita lah bukan artis lah.
1: Nuan Counselor.
2: Aku dito merik selamat gawai lah kepala kita ke mesti ninga siaran kesari itu seberau kita gawai belanja berhemah korang jaga keselamatan kita tu gawai tahun 2026 ngarap ke kita gayu guru gerai

0: ai boleh limpah rezeki korang Melayu eh. Nyajak lah puan.
1: Awah, jadi tuan mari peluang ke nuan tu nak tanya ke pesan gawai ke?
2: Okey, aku bukannya agak aku ngau keluarga aku mari selama gawai dengan kita semua. Jadi harap ke tahun tu kita murah rezeki, boleh utai, boleh reta, ya ke bujang, boleh bini, ke darah, boleh laki. Jadi ngaji ke kita sama gerai, lebih maya pegawai tu. Terima kasih aja.
1: Ya, awalnya di terima kasih mayu-mayu hangai sedua itu tuan Anthony ngau counselor Michael ne ke berita ke di bai sedua setiap hari program ke cukup mana kena kita itu tadi nama tu ngeriang kaki kelebih gi adat ngebudaya raba bangsa kita ianya program di tahun gawai daya tika sebagai Menteri Aman 2026 jadi hari ke penudin wangan yang tiap pagi lah ne 14 hari bulan 5 2026 lagi bisa peluang yang kita tadi bisa arti dekat nganjung tim deh. Jadi aku ngari ke YFM lebih lagi ngari ke RTM. Terima kasih yang kain wanto tuan Anthony ngau counselor Michael deh. Lebih boleh ada tayang kai nama tu tayang konti nama tu tadi madah ke program ke cukup mana tu ngai peninga bah YFM. Jadi aku ngarap ke program kita tu tadi. Nama tu mujur diatur, lancar diatur, nitiah kajulu arti kita kena di komiti besai pengatur program niti daun peringkat bagi Menteri Aman 2026 berserima yang wari gawai tahun tu. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu, selamat hari gawai, enggak setuai. Nanti bisa peluang nemuai ngabang kami dengkari dia. Awak, okay. Jadi apa dengan Mayu? Kena korang tahu aku mulai ngau adui kau temu aku ke BC datang ke konti YFM Sri Aman ke tengah itu. Ianya Tuan Anthony Abel nak cendan. Ianya pengurusi Majlis Daerah Sri Aman ngau Councillor Michael Pilo Analancin pengurusi program niti daun gawai daya peringkat bagi Menteri Sri Aman 2026. Ya, kita sama-sama nyukung program sidaya. Ngai kita ke nama tu tadi lepas pengawak nada salah datai ngagai pengawak tu leban ukai semina ni tidak awan tu aja kebenar ya diatur bisa nya program-program buka ya ke ngerindu katis pemanyai Carnival Gawai bagi Menteri Aman ambil kebandingan maka Bazar Gawai berengkah hari 5 telah 15 hari bulan 4 15 hari bulan 5 2026 ayuh artis dekat di baik ne pihak mega habis dia atau pergi kumang gila nak apa Dewan Suara Sri Aman jadi tanya ngagai kita komiti pengatur Carnival Gawai peringkat bagi Menteri Aman 2026. Kita terus ngujuang kerana kita kita sebuat ngeliar itu to lagu ri Gil Begawa ngau Jessica Timah lagu gawai tang to ngenang orang ke belaki tau ke bebini ngawai muai.

Yalah kori Gilbert kawan kau Jessica Timah lagu Nemuai. Nanti kita tanya belaki ngawai gawai tahun tau. Nitiah ke tahu yang kita. Pula yang ke menua tahu yang kita mah ke beraya mata aneh. Nama ke deh nanti nengah jalai balak bekan kami. Tanah awan nanti kita ngawai ke kami. Malah aku mau mana sepi hidup kita aman ko. Okey, jadi banyak ko Siti lagu ke dipilih aku kena aku merenang kita ngalih hari itu dengan terima kasih mayu-mayu angge kita ke game kamu oleh aku bawanglah tengah hari kita ke tengah hari itu ne. Okey, terima kasih mengenai para pendengar kita ke game kamu oleh kita ba Facebook ke Suyaman FM ngalih hari itu Sendi N Lee Pia Mega Merdan Asadi Segam Nyanang Punas Lapuk Michael Johnny Ujuah Cawang Pia Mega Jimun Kujai peningat kita hari Tatau madah ke hujan sedak di Tatau sarito ko ya minta lagu gawai DJ ko siapa tu ko Jimun Kujai tu nak berita kita bertatau dia. Lalu Pia Mega terima kasih yang genuan Alistair Juin Tania udah nyadi laki orang gawai tahun tu ne sebenar gawai lah nama tu tadi Brami 9/5/2026 tu tadi Tania genuan Alistair ngarap ke panjai buku lain yang tuak ke sebut lelak badada. Okey, jadi itu kenang pengrami yang makai lemai mantar gawai dayak peringkat pelirah menua lebaran tu 2026. Jadi pengrami makai lemai tu dekat dia tu 2026 Bak Dewan Kompleks Sukan di Lebaran tu berkari pukul 6 lemai. Lalu pihak megas kedari pengawak main asal ke dekat di bantai ke lebuh maya pengrami tu ilak. Maka ngajat pihak megas bisa mantai ke kenapa bagi Kumang Gawai 2026 bisa nama tu Kumang Gawai ngau program-program ke bukai ke ngerindu kati ya lalu biar mengganti kita ke nama penerang ke sili lagi ya kelebih lagi bas kedari pengawak atau ke pengrami ke diatur lebih maya tu ilah nada salah kita telefon dengan Puan Erni bak 013-576-7605 atau ke dengan Kathleen bak 013-808-8274 laban kita bisa menerima nama tu Siti Tersau ia akan merangsang kita masuk bak pengrami tu kelebih lagi pengawak ke berjual jadi kita nak boleh nyebut tanya jadi penerang ke silik lagi tahu tanya bak orang ke nama tu dipadah kenyata deh lah ok ok pendengar jadi kita terus sama dengan lagu Leo James lagu Setengah Gila.

Setengah gila lagu Ariel Leo James kena merindang kita ngali hari itu beringat tu Siti hari berita ke cukup ya mana nama kebuah ya mana kaku tu ngenang bekawal ngau pemansang projek Padang Biluan baru bebuli yang sepawah ya ke selalu ditanya koran ni Padang Biluan tu ni Padang Biluan tu. Okay, jadi hari Minggu tu tadi ni hari Minggu ya ko dah lalu tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas Gambas bisi datai nemuai ngagai sepawah nuari bisi ngabas projek ngaga Padang Biluan baru berbuling ia kebungkus 248 juta ringgit ya. Jadi nitya ke penerang ya ke dipansut ke Sapit Premier Sarawak tu ianya yang berhormat Dato' Amar jadi projek tu ku ya kira tembok ya 99.9% lalu diadang dekat tembok dalam bulan 6 tahun tu ne bulan 6 tu ila. Okay, jadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugah madah ke Drempu Analmat Ati ke pemansang projek tu ku ya. Laban projek tu mai empas ke cukup ya besar lebih lagi yang kaya pemansang sepawah ngau betuang ya. Lebih lagi nanti kita ya medak bak sukut pekarang angkat ke ekonomi lalu projek tu megas dari projek ke ngerandang jalai ya ke lebih besar lagi bak sektor dagang temuai ngau meranak ke pukuk di menua Sarawak di tau ya. Jadi penemuan yang berhormat Dato' Amar lebuh maya tu kemari sama belak muka disempulang ke Kaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu yang megah sama datai ianya Tuan Residen bagi Menua Siaman Dato' Richard Michael Abu Nawas ngau pemesai bau pias-pias perintah ke bukai ke di Betuang ya. Jadi ianya aku Siti Ari ya berita pemansang ya ke cukup yang mana kelebih lagi yang kaya sedak ke dia di Betuang ngau di sebawah kan ianya aja kebenar ya peningat tu projek pada Biluan tu tentang nama tu Siti Ari projek ke cukup ya besar impas ne kelebih agak bab perkara ekonomi kita ke diau di menua Sarawak di tau. Okey jadi terus mai kita mendiang ke lagu tu peningat lagu Reswelin agit lihat dalam hati.

Ya, laki wari Suelina ki terlihat dalam hati 12 minit lagi deh, dekat pukul 2 ngali hari. Jadi ya pukul 2 ngali hari itu lagi pentingnya kita dekat mulai buat program Serundi Kenang, setiap hari program kedua kita dekat nebah lagu-lagu lama buat Wi-Fi Mas Sri Amanal. Ya, jadi aku mai kita berhati ke Siti Arya program ke bisi dekat diatur di Sri Aman itu tu endang dibuka kelebih ke yang gaya kita mayu ke dia di Sri Aman pihak mereka kita ke dia di Sultan Menau Sarawak yang kan kita hanya lepas pengawak lebih maya tu ilah tahu ngelimpang ke direk nguluk pengawak tu ianya pengawak hari yang bergulai ngeupias sebumba ngeu penyelamat Sri Aman berserimai ngeprami nyambut hari bumba dunia 2026 ya. Jadi di pengawal tu dekat diatur 17/5/2026 dekat diatur bau pias bumbang penyelamat Sri Aman berangkat pukul 8 pagi untuk agak pukul 1 ngali hari lalu pengurami atau ke pengawal tu ialah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brody ini akaban Parlimen Sri Aman ya. Jadi sekedar di aktiviti ke dekat diatur lebih maya tu ialah kau makimpian merek darah bisa ceramah berkawal ngau pekarawang hari ia sepengkah bank ke terbilang di Sri Aman itu pihak mereka bisa ceramah penglikun penuh sangus demonstrasi madam kapi ngena perengkah kena madam kapi laban kita nemu ne tajak pan nama tu tadi perengkahnya bisa tang mayuah kita itu nak nemu bahkan ni cara madam kapi ngena perengkah pemadam api itu ne lalu pihak mereka bisa dekat diatur pameran hari upiasa bomba Sri Aman pihak mereka pukit nyura ngau aktiviti bukai ya ke ngerindu kati kelebih lagi yang kita ke bisik datai ngakai pengawak tu ya ujung minggu tu ilah. Jadi ngakai bala kita ya ke bisik anak tu tadi tu amat diperansang tu tadi lepas sudah upis sebuma tu tadi bisik nama tu mandang ke nama tu tadi jentera bomba sedak ya awak ke bala anak kita nya uliah minatnya di bomba nama tu tadi belajar benar udah pandai besar lah uliahnya di pegawai bomba tu setiap hari utai ke cukup aneh lah. Okay, jadi beri awak lah ngagai bala anak kita mai bala anak kita ngulo program hari bergulai ngai upis bomba ngai penyelamat Sri Aman ke dekat di atur 17/5/2026 berengkah hari pukul 8 pagi ngai pukul 1 ngali hari bau upis bomba ngau penyelamat Sri Aman itu ya. Jadi bisa peningat kita ayah uno atau ke Mr. Linggi itu tadi sebulan ada pula ke menua nama itu orang bujang itu ni minta tebak ke lagu Ari Remjana pula ke sarang di Kenaya Merinang semua bala barantak mayo manis ngau semua orang ke dia di Batang Kari koyang ngarap ke semua kita gerai selamat rikawai koyang. Jadi nang asak kati peninga kita itu inya Mr. Linggi tau ke undul kita terus mendiang ke lagu Rirem Jana pulai ke sarang angka lagu to mangka ya kini. Okay.

Ya lagori rem jana pulai ke sarang selamat pulai ke sarang kai Mr. Lingi tau ke ayah unol. Okay, jadi sebelum kita mulai bab program seruan dikenang kita ke minggu tu, aku dulu mai kita mendiang ke cerita lagu gawai. Cerita cerita dalam lagu Ari Anderson ngalai ngau Ricky J. Lagu ngabang ngagain tua rumah. Siapa bagi kita ya ke mesti kena pangkak mimi-mimi lagu tu. Okay, kita sama mendiang lah.

0: Ya lagu hari Anderson ngalai bapa dunia wangau Ricky J ngabang kan tua rumah nte lah nte amat bisa sidak ngabang kan tua rumah amat kental majiwanan bro. Okay, jadi jam kita ini atau dah pukul 2 kali hari kita terus mulai program seruan di kenang.
1: Nadai ke lama tentu nadai ke baru. Dengan program seruan di kenang bawah FM Sri Aman 89.5 MHz.

Yang nyerinya ke lagu ke Cerubah di Kenang Kita, ya mungkal program seruan di Kenang Kita ke sekali itu. Ini setiap lagu dari Steven Kanang Wulenga original Seloma, lagu Aram Tua Bepadu. Wih. Mana dere lagu jogetnya tadi ini kok kubak kaki ku dengan lagunya. Oh, oke. Okay. Jadi terima kasih kai bala kita kaki terus mulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih mungkin kita ke rindu ke program seruan di Kenang. Tajapan mayuh lagu ke dipinta kitanya nadai ba sistem kami. Jadi aku ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebah ku ngali hari itu nak ngasak hati kita lah. Oh. Oke. Okay. Kakai kita peningan yang kanya bisa minta tebah ke lagu ke atau siapa lagunya nadai ba sistem kita nak gelejo minta baru lagu tahu terus pinta lagu kita nya ba Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu neh aku ngana ka uliah lagi ka lagu ke dikerindu ke kita kena kita mulai ke pengingat au kadang-kadang lagu tu tadi nemu ge ngasuh kita itu sinu ati nemu ge ngasuh kita tucu melebu kita ingat ke Drempo sobat lebih mayanya lagunya ketebilang lah ne. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ini Michael Jumato lagu Gawai tu peningan ne lagu lama ngabang Ari Gawai.

hari malam-malam ge tinduk rindu ninggal radio dah. Ura penyanyi merindu nggak berita nak. Ura penyanyi ura lama kelamana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu ninggal puati ninggal. Ah sidang ngalai sidak anu namanya tidak bunijip ura lama mana magang. Ura kelia baru rindu ninggal.

Ya lagu ari Johnny Aman yau Josephine Najalin sino ngelengkak ke nuane nya de beda aku jo bili kami baru mah lama berantau ke mayo mani ya subane aba ujo bili ate kita duduk mayo mai peringat nemu kita peringat nama tu de ngerakap sebelah ujo biliaknya tadi deh nama ringan-ringan sapa alu semak kasih dah yang peringat-peringat kurang nanti orang jumpa peringat nama dah ke kita nyaringan lah tadi deh. Okay, jadi nyak lagu lama ya ke mulai ke pengingat lah ngalih hari itu deh. Jadi kita terus mendiang ke lagu lama atau lagu Joget Selamat Gawai Daya lagu dari Wilson Empening.

Lagu hari Jonathan Jubin, lagu selamat nyintu hari gawai. Ha, okay. Agi nama tu tadi, ukai agi memuat tu nang segi benuang muat gawai mai dia tau ne. Anda sabar nganti mai hari gawai. Ini pas bola sedar ya kadiau kerja apa benua bukainya tadi. Udah temu hari bulan, mulai ke drempo ke medua amat tak ngajawab biak. Kadang-kadang dan kiras kadang ne. Okay, lagu gawai kena kita mulai ke pengingat. Aku lebih ingat ke maya gawai tu ne. Nama ke buah dia tok gawai nate ngabang ne. Ngabang kok aku tu angka apa menua angka nak sama ke kita itu tadi nah. Nanti apa menua kami kelia gawai kelia lah aku tu tadi ukai 31 ukai 1 bulannya tang habis hari bulan ke bukai udah nama tu dalam bulan 6. Udahnya kita meda orang nama tu ngabang kita ngambil orang ngabang udahnya pengabang tu datai ke rumah panjai kita itu tadi berengkah hari pengawak berancau udahnya tadi untuk papuang untuk pada pendawah nyentuk ke ngagai hari kita kenyadi yang tadi pengabang dia memalam berumah kita kadang sampai seminggu jadi dia tu nata lagi meda budayanya ne aku bisa ke nama tu nanya sidaya nama aku bah nata lagi ngabang style subalan jadi nama tu sawat sidaya kak ngatur rute berkenyatang mayu harga gawa na gawa kemisi yang tadi kita ada mula kemisi na bisa takat ya jadi na ya kalau panjai kemisi jadi nyadilah kita itu gawai 31 01 2006 2026 ning tiap tahun tang rindo kalaban gawai dia tu nya tadi kelimpah di kita ke Abrami kita mega bisa ngatur segala aktiviti ame ke mana meka suka neka kena ngisi pengrami gawai labannya uliah meka ngerat ke kawal kita bagulai ngau diri serumah jadi ba rumah panjai kita gawai tahun tu nama nak program tu ke aktiviti kita. Kami merantau ke Maya Manis tahun tu kami itu nerima pengabang artinya tadi kami itu jadi tuan rumah jadi sidak ke dia berumah panjai dia tahu nya tadi jadi pengabang kami nya aktiviti kami jadi dia tahu udah berjalan lah EJK kami itu tadi bahkan di cara kami itu nya

buat bala sida ke dia bermapanyainya nike ke sida atau ila. Ah, uji ate kita bisa idenya. Mereka ko idea site idea kini nama na utai patut di kerja kami semua ada pemain atau laban site na kami tu ada orang tu kami yau udahnya ai ansah pun ada orang nemu nah dia tau semua kena skrip magang kami dua DJ Melati tu tadi udah tu tadi udah plan macam-macam lah. Okay, lah kita ya berami bari gawai. Okay, jadi ya kita terus mendiang ke lagu ya Jonathan Jangan. Tuh lagu kamu nudi dekat aku nutup nama tu tadi nutup program seruan dikenang kita ke minggu tu lagu apa inai endak seati.

0: Sarikai. Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sri Aman 89.5 MHz lagi terus sebulan waktu ngali hari itu kita terus nyingkang ke program ke penudi bawang latihan hari-hari YFM Sri Aman ini program terima pesan yang dibawa program itu lagi aku ngak uliah maca pesan rindu hati ke WC di tinggal ke kita bah Facebook Sri Aman FM jadi hari tadi aku berarti ke pesan rindu hati kita nyamayu kita minta lagu gawai ne. Terima kasih agi mengkang bulan lagu ngali hari itu ne. Okay, jadi kita terus maca pesan ke diterima kita hari peningkat kita di Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih yang kainuan Anita Nawai. Siku peningkat kita hari Paku Spau madah ke mamam di Paku atau DJ kue minta tebah ke lagu gawai dikenak merinang semua peningkat ke bisa dengar ke radio ngali hari itu. Sama hari gawai nucun wan DJ Insian ngau semua peningkat kue au sama hari gawai Anita Nawai. Lalu PMK Alexander Ugi sama tinggi hari DJ IK Ujan di Bintang Orto kue minta tebah ke lagu Sempekat Pengrindo Ari The Crow. Terima kasih DJ au sama-sama. Lalu PMK James Anyau sama tinggi hari Insian berjalai sama berjalai ke pengawak kue minta tebah ke lagu Ari Edi Utai Urang kena merinan Rempo meh kue PMK tujuan ke Mary Ubon Martin Emilia Sam Indo Kenawit Serina Sandau Janang lama aku nama tu tadi nama tu nak terima pesan rindu hati hari Serina Janang tadi Piamga Rostia Margaret Unciang Annie Jimmy Maria Rita Boniface Ipi Sindon Edi Piamga Shandi Ann Juni Ben Catherine Robin Nancy Sema Agnes Lima Iva Vincent ngau semua kaban Facebook ngau grup WhatsApp ku ya madah kena pari kenawian. Hujan di to DJ ku ada kenawian to. Bye bye. Terima kasih yang kena antenio ego ngali hari to hujan di long lama to DJ ku minta tepah kena lagu orang ketiga di by Henry Abin. Terima kasih au Antonio. Hujan kita di long lama dia ne. Terima kasih mengangkat nuan to Catherine Robin perinci yang panas di kucing to DJ ku sama jalan ke mengawal. Terima kasih Iva Vincent dari Sibu Jaya agi beda hujan kami di to DJ kertinya agi mengkang hujan lah to tadi ne. Agi ngarap ke berjimat meh nanti kita bisa pindah ke Bukai laban gaya hari kena manah to tadi kelimpah hari ke nanggul pengawal kita ke Bukai atau megang hujuang ke penusah Bukai megak ni berubah-ubah ngai ke bisa lupa air yang tadi uliah ngerancar nama kereta lah banyak nak perendian kita pun nanti uliah jauh ikat jadi berjimat barang tahu je lah ngai kita ke gaya hari ya benar hujan jam kiri atau okay, jadi bisik peningah mayu peningah minta tebah ke lagu gawai tau lagu pulai gawai dewai ke lagu restep niji cherry ngau pet mimin.

Cuti sebenarnya 2 hari aja nih. Nah sempat ke Pulau Gawa mana? Nah mana sempatnya 2 hari aja. Utai kemana ya pedias nih? Lepas Maya Gawa itu tadi. Nah utai mana ya pedias nih? Cuti kita nak di Kemenar kurang. Udahnya kita gincir kita nak Pulau Gawa. Apa Maya batu aja. Oke, kita terus mendiang ke lagu. Tau lagu Ria, Playmob, Lengo, Ezroy. Lagu Tumu Datai, Tumu Melempar.

Ya la que ori a play manga es roy la que a te mora ta eta mo to mo a tu mora ta ro lom lom pai ke a Oke, jadi terus maca pesan Rino Atika bisa di terima kami di Facebook Terima FM Ali Harito. Oke, terima kasih yang kain waniofu panas di serupa itu di JKM tak pasang kena lagu di Matthew Francis Semina Penyangkai di Kenayam Rindang Bala Group WhatsApp Rumah Sendiri Serupa Tengah Tatau Ngau Jaku Pesan Rindu-Rindu Me Selalu. Terima kasih mengganggu Elisa Spencer ngarap ke Elisa lagi boleh yang kita emeh ngali hari itu meri sama tinggi hari lebih omgah sama berjalan ke pengawal di jari paku sepawah toko ya minta tebak ke lagu kena berindang enti mua inai Ellen setua itu banangan lop rimbas pia mengganggu inai mau inai bunda bat Tanjung Baru paku sidas rumah bang kerbai paku isan dia mak lani bat sungai besai lacau indai ya megak ku ya ngau semua orang kenala ngau jaga pesan jaga pengurai rindu-rindu mis lalu okay. Lalu sinun Edi sama jalan ke pengawal di jari miri toku ya minta tebah ke lagu ya janji tinggal mimpi dari William Awing kena yang merindang Ricky Ribot Dublin ke baja bulan pegari Rusin Gunyau Stamus Stevie Stelov Pia Mega Mary Ubon Martin Peter Tingkau Kujam Wellington Imai Serena Sendai Janang Lina Bugis Jeffrey Jeb James Anya Amelia Emilia Amy Richard ngau dituju ke Mega Aga DJ Gawak Sarito Ari Sungai Merit Sungai Merit Merudek to DJ ko ya jauh meninggal kita itu. Terima kasih orang Merudek. Terima kasih mengganggu untuk Richa Uno sikap ningakan tak kalah tinggal ninggal ke komennya apa Facebook Sriaman FM hujan sedap baca lain simpan semuanya untuk DJ aku ya minta tebak lagu rima-rima ke jalan pulai meh hari gawai kena merina kaban Facebook semua peninggal ke benom dia ke YFM ngelihat itu okay. Terima kasih yang peninggal-peninggal kita buka bekas sedang Marnik Anita Sapieta Kandau Piam Gajuni Ben Sendi N Kennedy Ama Betterina Natasha Indok Kenawit Pan Bisi ninggal ke komen Alin Panit Francis Kamit ngau peninggal-peninggal kita buka. Terima kasih mayu-mayu hagaya kita deh. Okay, kita terus mendiang ke lagu gawai leban mayu kita minta lagu gawai nama lah. Okay, itu lagu dari Ricky El Ngosima ngabang ke rumah kami.

Terima kasih. Laba lagi mengkang, ba awak ngelah tengah hari ki, ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

Ya, lagu Kenam Rinang kita ngalih hari itu mendengar setiap lagu gawai ga lagu Ria Christina Bukulenggo Joseph Nyimpul Kaul Maya Gawai. Okay, jadi tentu ya gawai tahun tu mayuh kita nya tadi kita nyangkanya bertunang tahunnya kemarin gawai itu kita dekat berami lupa maka nyangkanya tadi tahun tu dan tahun ditetap ke kita nya tadi luar kita nya Melah Pinang selama Melah Pinang ngagai. Ya, kita ngarap ke pengurindu kita nya terus nyentuh ke nama tu sebut padam badada. Okay, jadi terima kasih agai semua kita ke nama tu tadi agai muka mulai ngaku ngali hari itu peningat-peningat kita bah Facebook ke Sri Aman FM agai muka mayuh mega habis ngirim ke salam terima kasih agai Mary Nanta sahabat jalan ke pengawal DJ samat hari pengadaan Ujo Nuan terima kasih Mary Nanta okay ngarap kan wangkerai mujo lantang senang selalu DJ kau terima kasih okay minta tebak ke lagu kena merinan dirimpu ngau semua orang ke ngelala kawan Facebook ke WhatsApp ngau sedas rumah baru masigi di Sarek Serikai pia mega di Kuching ngau di Nengas Taman Kari Luban tu ngau jago pesan selamat dari gawai daya nuju semua okay ya. Okay, lalu piamga kalian temawa MJ, terima kasih. Piamga Dennis Greenang, bisa muka ngirom ke salam ngeliari itu sama hari gawai nuju kita sebilik DJ. Kuih nantu mana hari kami diawi astra tua tu. Minta pasang kenua lagu hari santai, udah kalak sangkai bahati kena merinan rempu. Ngau semua orang ke ngelalam ke ngeliari itu sama hari gawai. Gayu guru gerai nyamai, nak tinggal mengganggai balana. Baju baru ngau di Kuching, ngau jago pesan. Mujur belama pas semua pengawal aku ya. Okay, jadinya aku askedari ya pesan-pesan ke bisa terima kita dari ya, balap dengan kita bah Facebook Sriman FM. Terima kasih Mayu Hanggai ya, balap kita ke udah boleh ngaku kenyang hari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh angkai pukul 3 atau lagi ya. Jadi minta ampun kita bisa minta tebak ke lagu tang lagunya nak ditebak aku sehari itu nah awak Maya bukai kita dekat nampak lagu ke di kerindu ke kita okay. Jadi 3 minit lagi dekat pukul 3 ngalih hari bukan selama muka peningat pukul 3 ngalih hari itu kita akan terus melihat ke YFM Kuching bawa rentak ngalih hari ya. Jadi hari YFM Sri Aman ngalih hari itu hari 3 tu nak kita bergulai jadi terima kasih Maya-Maya mumpul laku. Bertemu baru kita Maya Bukai. Aku ninggal kita ngau lagu Shazliana Baby Indo Kemayari. Jadi ngau lagu tu mumpul laku. Bertemu baru kita Maya Bukai. Bye-bye.

0: Bangsa Jalan.
1: Kita ingin penerbaik biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbaik. Penerbaik kami 18 jam sehari, bahas barang
2: 2.7. 3.000 kaki di langit biru.
1: Menu kita ikut sehari itu, pagi, program minu. Mulai tengah hari, rencang ngalih hari, sadar lemai, ngapa pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantua kita ujau.
4: Ya, kita banyak banyak cinta deh. Nah, kita kerenah orang. Nah, mungkin pak kita. Nah, ini biluan dan nak tahu ya, anak.
5: Rentang ngalih hari.

cerita menua. Ke boleh mendiang ke kami banyaknya kita mendiang kami dengan radio atau ke RTM klik bakal ke ngali hari itu. Terima kasih ya kaban ku insin ki buang kau dah mulai ngau kita bawang lah tengah hari. Dah terbawa aku dekat mulai kita 3 jam. Bawa rentak ngali hari. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar info ngau program kau dah disedia ke pengelola program kami. Pihak mereka bala peningat lagi kita dekat ninga ke berita ke baik menti hari kapit ya. Yang nama pengawak kita jam ke dia tau. Bisiknya babas ke bubu. Lalu sekedar bala peningat kita benung berundian ke gawai tu. Tinggal beberapa hari lagi. Atau ke beberapa minggu ke benar ya. Dua kita nyedia ke diri pegawai. Merik pemutus dini no kita gawai. Kelebih lagi kita di Semenanjung mulai kena. Ya. Amin niat lega tambahan biluan kemau. Ya. Perundian-perundian ke dia mah. Bagi-bagi dia mah belanja ya. Mengharap ke kita pintal. Sebuah kita bagi belanja kita aku bagi harga barang ke mal datuk ya. Kai bala pinai ke di rumah panjai kapan belan suku julu tentu nak sabar nanti pemulai kita pabak ya. Laban kita udah muat gawai laban aku ninga pas pula pasal udah ditebah lagu gawai. Tuk tadi lagu gawai. Nah. Mood gawai. Jadi aku dekat menebah lagu gawai kena mungkal awak rentak ngalih hari.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanuk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Ya, nang abad bala peningal maiwah macam pengerami dia tu nyerumak gawai ke dekat data ya. Tadi arinya tadi baru buat di pendiang kita nya tadi ya. Harap ke bala ketelik sama sampai datai ya. Sama nyukung pengawak silat tu ya. Aku sekedar hari bala peninggal kita benung ngintik jam ke dia tau. Atau berkenan ke tebiang tasik belawai tu peninggal ke cukup mana kebuat oleh pihak laban palannya palan mana dua ngatur pekit ngintik pihak Kokaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusuf Adu Wahab. Madah ke tak boleh diperhatikan hari pemalas sambut ke diberi ngagai pekir ngintik bertemu yang Tasik Belawai 2026. Yang ambil ke kita nemu bisa 278 ikut orang bisa ngau masuk pekir tu. Jadi tu nyari ke pelasal dia kena ngangkat ke tebi yang Tasik Belawai jadi sebengkah tau ke sebuah palan dagang temuai. Ngau dua ke cukup mana alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Ini pekiatnya megah ulian arit mayu agi bala temuai datai ngagai tebian Tasik Belawai serta berlatih kasih barang ke dikeluar ke orang bak duanya. Ini perintah megah kerana dekat ngangkat ke pemanah palan ngau perengkah guna bak duanya. Lutuk yang kaum ngemenda ke belanja lebih 160 juta ringgit. Dia kena mutar ke penangwa kebian Tasik kemanja kumpul kelimpah hari tik ngangkat ke pemanah kandang menuanya.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, kena terus ke awak rentak kan leh hari tok lagu Ari Ricky Anderson. Nak lihat telai belalai.

Ya tinggal 6 minit lagi alai kita ningat ke berita Bata Rajang, berita ke dekat di baik menti. Ya nama kini atur pengawak atau ke nama kini pengawak ke benuang diatur di kapir ya. Sama-sama kita ngantik lagi peningat. Tangan sebenarnya kita berperindang dulu kalau kita mulai ngomenti sikit ya. Udah lagu ke di baik. Kep jelma kita dekat bulan ngomong tu sikit.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
2: Okay, selamat bertemu baru. Bukulai dengan aku ke sekali itu hari kapit. Pengawak tau ke berita ke bisik dekat di baik aku hari kapit. Jadi ke sekali itu peningan mayu aku berasa itu megahati. Lepas aku bisik bukulai dengan empat ikut orang ke kuat ke ngatur program. Ianya program Kapit Cultural Festival 2026. Jadi ke Terubaya untuk merik tabik basa cakup penglalu ngagai ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkawo ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tu tuan mari selamat ngali hari dengan Wan.
3: Oh, selamat ngali hari nujo Wan DJ.
2: Ya, jadi jangka aku untuk ke Terubaya aku buku lain ngau Tuan Thomas namanya Ranau kita ke sekali tu. Jadi ngamik ke nak masa awak jam kita itu tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayu bakau ngau program Kapit Cultural Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
3: Okey, terima kasih ngagai nuan DJ ya. Kemari awak ngi kami kena ngadu randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ya ketrubah ndar Kapit Cultural Festival tu tadi Nanti perhati ke kita tadi ia program tadi nanti untuk jauh beza ngau program kedudah tahun 2025 ya. Mina tahun 2025 subak dia ya kita yang nak perkataan tau ke jako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami mina engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ke ngambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman ya program KCF tu tadi melibatkan ukai mina kita daya iban aja bisa ya agak melibatkan program si tau ke mai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit tu tadi ya. Jadi program Kapit Cultural Festival tu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026. Jadi bertempat tau ke alai ya buat Kapit Town Square di tu deh. Okey, jadi buat Kapit Cultural Festival tu tadi bisi 11 titik program ke dianjurkan kami tu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu tadi tau ke hari Minggu dia ya kita bisi majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisi mantai ke program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban. Jadi program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida serakup Induk Dayak Sarawak lah pampang Kapit. Jadi hari kedua tahun ke 18 Mei 2026 hari satu tu dia ya kita itu tadi bisi Pekit Beramban ya. Jadi hari 2 tahun ke 19 Mei 2026 kita bisi Pekit Berpantun. 20 Mei 2026 tahun ke hari 3 dia ya bisi pertandingan poco-poco. Jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida Kapit Tari lah. Hari 4 hari tahun ke 21 Mei 2026 dia ia bisi pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 tau ke hari 5 dia ia bisi Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit tu tadi diadu tau ke diatur sida Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 tau ke hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ia bisi pengawal kebesai tau ke acara tonggak kami kerkumbai kami program Niti Daun KCF 2026. setiap malam ya bisik pertandingan atau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band tu tadi adalah program kediado Sidak Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit ya. Bahkan tahun-tahun keudah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit tu tadi sigi ya narit perhatian bala sidak belia kelebih hagi bala-bala belia ke berminat dalam industri muzik. Jadi malam kepenudi atau ke hari 24 Mei 2026 pihak ya bisa paket final paket kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemajak bala sedak kumang serta pengelandia ke bisa bersida. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket kumang KCF tu tadi.
2: Au mayo program ke bisa dia tu genap token ini tengah hari ba pengawak program Kapit Cultural Festival 2026. Kati ko bas tentang tu tuan ku kan nanya mega ba genap hari main ke bisa dia tu kata sebuah tu nama tu bisa dipancar ke hari media rama terus kini lalu ba dini kita boleh meda ya.
3: Okey, program Kapit Cultural Festival 2026 tu kita bisa ditayangkan atau kedayan ke Facebook Kapit Cultural Festival nya site are platform dikenal kami ngadu publicity ngagai bala mayo ya semua awak kan nemu kenama tusun terkerintai program sepanjang program KCF tu di adu ke kami lah.
2: Au bisa ini, au ngarap ke sedak ya berarti ke utainya ngambil ke tak jap pandai boleh datang ke Town Square tang boleh medak dia nah ya tuan. Au jadi sebetul program Kapit Cultural Festival tau dia tu aku medak udah bisa tau ke belabuh ba Town Square dia. Katika tiap hari bisa kini pangau pemerintah kini ba dia.
3: Okey DJ nanti kan. Jadi pesta jualan ko kami tu ke berserimbai dengan program Kapit Cultural Festival 2026 tu tadi berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisik pesta jualan di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kerap tangan pakaian ndak tinggal megak utai pemakai ke bisik terutamanya utai kuih makanan tradisional ke buat negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisik gak pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka funfair ke dianjurkan oleh vendor ke di dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
2: Udah belabuhan ya tuan rami pasal Kapit ni ya. Namanya terang bahas tentang program Kapit Cultural Festival ke bisa diatur si datuk jadi tok tuan aku nguyang ngagaya namanya sikok dagi tuan kita hanya pengerusi bersama kita bergulai dengan engineer Andrew Lauren hanya pengerusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit lapan sidak ya tok bergulai dengan pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tok betul tuan bersama ngalih hari ini.
4: Oh, terima kasih DJ Menti Sike. Oh, jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengerusi ya jadi pengerusi bersama untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sidak district office atau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia kemudahan baka pentas nur kita buat Town Square. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi buat kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisa nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program baka digital billboard kami ke bisik ba Town Square dia. Pihak mega kami bisa nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu Bujang Berani ngau Lilipon no bala mayuah ke datai ari luar Kapit tu medak rampak menua atau ke utai kudah bisiknya di pasar kita kapit itu. Awak kaku nerami mien bahwa majlis peresmian kita kena 17 bulan Mei tu ialah ia dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalingi, Menteri Kerja Raya kita pihak megah iaitu Ahli Parlimen Kapit P215. Mainnya ialah ia dekat disempulang ke Binia Yang Berbahagia Datin Seri Datuk Angeline Celestian Ujang. Maya malam peresmian berkaku dah disebut Tuan Dio tadi, kita bisa ngatur pekit pengelandia main asal Dayak Iban ke diatur bala sidak SIDS. Pihak megah kita lalu bisa persembahan kebudayaan dari kapit tari begulai dengan sidak ona.
2: Mayuh hutai ke mega diatur kita begulai dengan tuan tuan. Jadi aku kan nanya nih, berkini ke bas tentang pengarap hati lebih bagi kita hari majlis daerah bagi menua kita di kapit. Kita yang namun apa ya, tentu ya besai pengarap hati kita agai bala mensia mayuh ke bisik ngenatai ke derempu agai town square dia nih. Yang kanya bisik kini pesan nyaga promosi kini berkini ke tuan.
4: Oh ya, sige udah namanya di sadang kami temuai kebisik data itu tadi awak kesama kita nyaga pemersi serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak megat nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri ke lebih lagi pakaian itu tadi kita bisik pengurang dia laban kereta tu mayuh dan luar kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayuh tetade nama ku kita nya bertolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lebuh maya program tu berjadi lah. Aku ngau peluang tu kan ambil nama ku kita awak nerang ke bala mayuh bisa nur lapang bukai selain dari area town square itu kita bisa kawasan lapang ba sepiak Dewan Suara dia uliah nur pakaian leban nurnya sudah di break mana sudah diancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan ya nak lucak dah tu ngarap ke bala mayuah uliah berkena ke nurnya lalu pihak megak bak baruah SK Methodist pun bisa no pakaian nak jauh pejalai kita menuju Town Square arinduanya.
2: Terima kasih ya Angge Nuan tuan laban udah berkunci entik Nuan nang lepas ke nur tadi tentu ya pengawak tu nak mujur dia tu napa ya. Ya terima kasih tuan. Jadi kita ngui ngagai orang kuat ketiga bab pengawak kita ke sari tu bukan orang bukan ukai orang baru tentu ya tu nalah bapa kali kami dua bertemu mai ke Peningah. Jadi kita bertemu ngau pegawai waran dua berpencen konselor Martin Anak Bilun nya penyelaras Niti Daun KCF 2026 bersama ngelari ke nuan tuan-tuan.
5: Selamat ngelari DJ.
2: Ya, agar kas mata pedakku.
5: Ya, terima kasih.
2: Makin sikat.
5: Ya, maya gawai itu mesti ngirian diri.
2: Ngirian
5: diri, ngesai puluh sikat. Aku saya puluh sebenarnya gawai.
2: Ya, nuan tu namanya konselor penyelaras Niti Daun tentu ya pengawak ke namanya ditapik nuan tu kiraya besai baku ngambil ke nuan berkongsi ngau peningan mayuh berkawa ngau program Niti Daun KCF 2026 kita ikat tahun tu lama dengar aku besik berubah mimin dari tahun-tahun kau dah berkini tu tuan ya.
5: Okey, terima kasih DJ Bajiak kita, DJ Menti Sigi. Jadi asal aku sempat nak lawan aku merik selamat Kang Intua Gawai menuju semua bala kita. Jadi merik terima kasih mereka dengan pengusi penganjur untuk KCF tahun itu yang Tuan Dio kita, Tuan Dio Thomas. Jepri ngau pengusi bersama ya Tuan Wali Kota aku tahu ke aku pengusi majlis dia kapit ya engineer counselor Indi Loren selaku pengusi majlis dia kapit lebih baik kepercayaan bagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayuh aku mai saya terima kasih megak ngagai pengusi Kelab Gagong Sawak Ianya Tuan Jabang Juntan lebih baik percayaan aku megak ngasuh ngatur pengawal ngau ngatur kelebih ke bala kami Kelab Gagung ngau ngiring niti daun tu ila. Jadi pengawal kita ke niti daun tu ila kebetulan yang berhormat Dato' Jabesin Jamiat ianya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Bangkap Adun N63 Bukit Guram. Siko hari pengusi untuk ngatur niti daun peringkat Negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia seduai yang bagi Datuk Steven Munau ngau dalam komiti dia lalu aku ngumai nama terkenau nama terkat Datul peringkat negeri dibaik kita ingat kapit dulu. Jadi pelaksanaan Datul kita ditut dulu lalu ditut bakal kita ke namanya peritius dulu lah nama terkat Datul kita lebih lagi layout susun Datul kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke renai berbaik ke tawak berbaik ke ni siapa ke patut diatur kita jadi untuk makluman bala kita mayuh penyertaan untuk niti daun tahun-tahun kontijen teniti ke kita sehingga bersih ngelimit ke 20 kontijen aja baik renau dengan Tuan Dio nama kebuah ngai ke kelalu tanya udah nyak kita nyu ngatul bab bajet lah lepas kita bisa terima kasih kita ngai Tuan Dio lepas kita gaya bisa inisiatif meri token ngai bala kontijen jadi tang laban bala nyu maja nganyu nanda ngawa kami nak ambil token pun ada ngawa lepas kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pengagak hati ngau jalan-jalan dia tunjuk sampai 27 kontijen kita nyulah last minute tenang dengan wak sikit dia baik magang laban 7 utama kita ukai ketiga token tang ketiga pengenduk mantai ke pengagak hati kita sebedau kita nyambut gawai jadi terima kasih kepada semua sekup yang sudah dibuka dibuka baru asal inisiatif yang bahagia Tuan Dio ngau pengusi bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya merangkumi semua kaum yang alai tukar namanya jadi untuk makluman kita sekali itu semua kaum bisik megang dalam itu komuniti Cina tadi pemancar pemancar Wong Ki Madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit jadi sida ona madah ke kami agak persembahan tanya jadi bala Melayu berbaik ke kumpayang bala ke Banten Melayu jadi semua komuniti kita boleh bersatu dalam sistem komuniti yang kekuat bab benar kapit tu jadi tanya pengawal bukai mega penibatan bala sida bala aku kelebih ke aku sebagai ketua congan bitren menua kapit melibat ke sida ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratur ngau kemas lagi namun peringkat negeri pun yang bahagia Lieutenant General Besar Datuk Steven Munau pengumai bala bitren terlibat sekali awak sida ya namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun lepas aku percaya meyata ilak bisa damik sida ya secara langsung melalui Facebook jadi ngarap ke semua bala kontijen lagi kami bisa ngagap perjumpaan ngau semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan ianya atul awak ke atul perbaisan kita ialah berjalan ngau teratul ngau kemas jadi apa ngawak tu yang paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita ialah berami berami bergulai nyikap dari impu sebedau kita pulai gawai ke benua dari impu kayaknya aja nak lansak ku jadi terima kasih megang agai jabatan-jabatan kenulung mayang atur parakan tu ialah kelebih lagi bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama pegawai rela kita pihak majlis dia kapit bala sida cukup mereka kerjasama kita jadi raptai kita akan laksanakan pada di atur kita kena 22 bulan pukul 4:30 lemainya lagi pemancar pemacar pasal nak tubak sebagai selaku ketua masyarakat nerang ke lebih siliat nama atau ke pengawak badat iban kita sebedau ngejar pengawak lebih ke pengawak kebesai berkata 22 bulan pukul 4:30 kita raptai. Jadi 20 hari jadi ya 23 bulan. Oh. 23 bulan tu pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan tau ke diketuai ke dianya Yang Berhormat Datuk Wasen Uga Anak Kumbuang. Ianya Timbalan Menteri Digital Malaysia mengangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi ngarap ke Yang Berhormat Datuk Wasen Uga oleh ngimpang ke Dempu Maya Toila dan ia dah dijemput ya Allah ban balau bagi kita bukai ni bisa komitmen bukai lu bisa bukan bukai. Jadinya sekedar lansa aku buat program tak ke program ke asal aku spek ya kepala yang besar dengan lama kita ni temusin pasal kapit kita main dalam madah ke dempu kita ke pegawai ke berami. Okey, terima kasih.
6: Konselor, awak kanuan nama tu berkunci madah ngau peninggal mayuh berkeni ke pecalai kita sebuat hari ini tengah kita ngambil ke orang kena ngau nya kini uliah meda belah tebiang tisinya napa ya. Lalu ni maya jamnya nah.
5: Okey, terima kasih Menteri. Kita start pagi 23 bulannya termina Express Sibu Kapit kita bawa kubunya ni. Jadi dia pukul 7 pagi. 7 pagi. Jadi 7 pagi udahnya mancak berdarah. Lalu mancak babi, udah kita berdarah mancak babi, udah mancak babi, kita start berjalan start dari White Expressnya menuju Public Bank. Udah menuju Public Bank kita berjalan lurus lalu kita mansak Town Square-nya. Yeah. Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita bisa alai nu sida duduk. Nyambut tau ke medak tiap kutijennya lalu tau ke dikumai kita lintas hormat. Yeah. Jadi udahnya sida anggap dia sekedar kontijen mereka bisa anggap persembahan bekas sida kita iban yang bisa anggap persembahan nak ia namalah nama persembahan dekat ditunjuk ke sida kat tau ke bisa ke bergenang kedua bisa ke bertabuh bisa ke ngajat bisa ke pantun bekas madek kita yang Melayu yang bisa berkumpang madek kita Cina yang berbaik ke teras nama singa udah sida anggap persembahan lebih kurang 3 minit tau ke 5 minit sida terus berjalan menuju market tersang. Udah makin tersayang, kita nurun ke bawah, mansa bangunan Lau Singurnya, lalu terus berjalan menuju WAP Sibu Kapit tadi. Jadi, dia anu yang tamat lah. Okey, okay, terima kasih.
6: Ya, terima kasih, Konselor, yang ngambil ke kita kena ngau tu boleh tak berhati ke nyemak kita nak boleh datai, tentu ya, ngarap ke bisik media ramah ke boleh ngemai, manca ke terus secara live. Lalu ke sekali itu, kita terus nguyang ngagaya ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit. Kita berulai ngau pemancau pasang anak tubak. Laban kita nemu yang siku ari orang ke kuat mega ke penting ngatur pengawak KDCF tu. Laban bukai seminar dia tu sekali aja sehari saja. Nah, napa ya. Jadi kita mari selamat ngali hari. Terima kasih pemancau. Jadi awak kenuan pemancau nerang ngagaya peninggal. Bekawa ngau utai ke dia tu nuan lebih maya tu elak nah.
7: Jadi ketua baya aja mereka saya terima kasih ngai anuan nubdi sudah beri peluang lu pihak muka ngangau ke kami tiga kami empat sudah datang kenuan. Jadi pengawak ke tahun tahu itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya mat ngena adat ngelandang atau kuniti daun nantinya diutama ke adat ketiban lah adat asal ketiban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sikit kena adat iban dari nyak tadi kami kena adat iban tu tadi tu nyak miring. Jadi kan jadi kita nak miring jadi piring kami tu tadi ritih ke pengawak 17 hari bulan 5 yang tadi pukul 7.30 kami nyak bersemi ke stes kami nyak bak Town Square dia 7.30 hari tadinya berberkat ke stesnya deh laban kat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke stes stes lemai deh nah nak bakal ke berjual kemarin jual kemarin itu tadinya hasil tek sila udah dulu jadi berpilihan kami dia tadi pilihan kami 3x8 2 itik yang tadi buat tersayang buat muak stes lalu sitik yang tadi kena kami berberkat ke Town Square je stesnya ngambil ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang keberami berguna ke namanya Town Square je. Jadi mayanya lemahnya pin kami bisik berbiau ke kena lubang bari muang leban tu sikit dan adat ketiban memuai ngepas ngendas utai ke ngayadi lalu ngangau ke petara ke demun uluang ngambil oleh medak mata maju pengawal kadatul kita tahun-tahun keempat. Jadi 22-25 lemai namanya lemainya kami itu tadi riasa nama-namanya berjalan dari wap kapit labak subak deh hari nama berjilis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plan kudah datul silat tau pukul 3:30 lemai jadi semua tuai-tuai kuntujian pendekangau ke datai magang ngambil ke ulah demu mekeni ku atul kita dalam 23 hari bulan. Jadi dia bisa ke kami mau pedara ayah ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka mau mata ngambil ke pejalan kami yang lancar dari tengah caw dari nama. Udah nyak tadi kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 bukannya amis ya. Kami lalu pulai udah nyak tadi balas tidak bukai mengadu ke tebak setiap sejak nitih ke atul deh nitih ke atul program. Jadi ia kiamat 23-25, ia kena 26 hari bulan, pukul 7:30 pagi, ia baru berada amat niti daun. Ia ngangau ke semua bala pesta kedatai, pikir aku mayanya ilah, nak datai 2,000 ikut orang pin. Nak mayan kurang, leban manusia tu tak banyak bama amat, nanya ke berita ke mayan tu tu jadi. Leban banyak mah pagi deh, leban kapit sehingga amat mayan manusia, ya pagi. Hari Minggu kita nemu kapit tu punya pagi sikit ada no pakaian ada no berjalan. Hari nya terpilih kami pagi kedua tu hari celap. Jadi dia nak kami ngetul kalau banyak start dari Town Square nitih ke kami ke namanya nitih ke kami ke persembahan kemarin deh. Jadi kami dia bisa ke bendara dari bendara kami tadi 2x8 kami kena kelinggang lawan kelinggang terdapat berjalan. Jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami yang terima kasih negeri aku dah nanggung semua pengawal kami ke Pemayuh Malaysia kepan bak wapnya. Lalu pihak mengatakan dia apa yang bisa mencet babi. Dia baru kami bunuh babi dia. Leban babi itu tadi kena angkat berjalan leban kami nyu begaguang indah deh. Nakak ya deh, kepan-kepan riban kena ngiban, kaya dengan kekayaan Cina, kena Cina, Melayu, kena Melayu. Artinya tadi kami ada resam. Begulai sama kami kena adat ibad yang kena pilih. Udah dia tua deh. Nyak ke 23 hari bulan. Jadi lemai 24 yang tadi pengambil siamnya malam penangguhan. Tau ke dekumai kita penutup program deh. Malam penutup program. Dia bala WB kami ngom menteri yang kali jemput mayuh datai. Yang ilah nitih ke namanya Ari Siraya. Pikir aku tidak bisa ke madah mayuhnya uliah mayuh datai. Leban sama belak ngom berami ke kapit. Namanya Kostebar tau meh laban kita itu tadi ada nemu tetuk sikit tangkai ya drami kita lalu lumayan maka kami bisa kena pilih yang berkenyak agak nak kurang lebih berkenyak lalu citik tak program kita tu kami tok kedua kali ya laban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu deh tiga ikut pengulu tu kemarin tamat dah cukup umur jadi pengulu ke pengulu dia ngau pengulu namanya Langan Ribau. Jadi sudah tiga tu tamat jadi pengulu. Jadi pengulu tu diganti pengulu Sukudan, jadi pengulu Dini tu diganti pengulu Jamsana. Jadi pengulu Langan tu diganti pengulu Robert. Jadi sudah tiga aku dah ketemu tu tadi. Bisik program kami debat tuan dia tu bala-bala bukai kami bala sudah ketua-ketua politik aja. Ngasuh mereka sudah tu pengingat generasi sudah ya. Lalu dekangau ke datai lu mereka sudah ya sebelebuan si kota wak deh no sebelebuan si kota wak kepengingat sudah ya udah ngau nyaga namanya nyari ketua masyarakat bak berdua tahun kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni utak kecarutnya utak ke datua nya kena ya. Kami ingat ke sila ya nyari tahun kedua lagi kemarin bisa kami mereka ke 9 ikut ketua masyarakat jadi tu tadi kedua kali kami tiga ikut sudah ketua tiga ikut kan baik jadi ngotok no terima kasih ya. Harap ke pengawal kita lancar lupiah ngangau semua orang-orang kedamping di tol yang tadi belak ngau meh meriah ke pasar kapit ngambil ke menua kita yang tadi bergulai sejak lahir. Terima kasih anak. Terima kasih Anak Menteri.
6: Iya, terima kasih pemanjau pasang Anak Tubuh yang ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit. Jadi itu peninggal mayu kami ke nyimpul ranau kami sebuah itu berkini ke pengarap hati yang pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Dio Tumas tu berkawo ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarap hati angkai orang Kapit tau ke orang bukai kini ke datai ya kena boleh datai medak berkini ke tuan awak ke nuan ngimpu orang nau kita.
3: Okey, terima kasih angkai nuan DJ. Jadi ya pengarap hati aku serta ngobala jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konselor tu tadi ngarap ke semua balon mayuah tu datai meh ke Kapit lebuh maya Kapit Cultural Festival ke berpun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya datai sampal baik balon kaban belayan menyadi aki ini kita ya semua orang ke kelala ke datai kita berami ngau kami bawa pengawak besar kami di Kapit itu. Munye ke diterang ke bala da konselor tadi dia ya kami bisi program niti daun KCF kedegaga pada 23 hari bulan pia mega kami bisi final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei siti age bala vendor kami tu bisi mantai ke bala dapat tu bisi berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri apa tu ngerindang ke hati datai ngegai Kapit cultural festival tu tadi menyek aku tadi okey aram datai bola sampal
6: terima kasih Tuan Dio ke udah berkongsi muai awak nuai mega pak pengawak kita ke sekali tau. Jadi nyak ya peninggal mayuh ranau begulai ngau empat ikut orang kuat ke ngatur pengawak cultural festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih hangga ya nyak pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas Tuan Thomas dan nyak pihak mega pengusi bersama kita engineer Indi pihak mega pegawai Warren Konselor Martin ngau mega ayak pengulu pemanca pasang neh sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu muju. Jadi aku agak ingat hangga pala peninggal yang kita nyak nak boleh datai agak bagi menua kita di Kapit anak ingat muka Facebook ianya Kapit Cultural Festival noh kita yang medak siaran secara langsung ukai mina maya berjadi nya ajak tanya dekat dibuka nanti yang tahun dibaik ngagai semua kita nya ajak hari kami di Kapit ke sekali tu boleh baru ngagai nuan DJ di YFM. Terima kasih.
8: Aram bepantun YFM.
9: Manya amai burung acang ngagak sarang bak pun pucai. Ngasih mengerindu teguh tancang. Anang ngasuh putus teberusai. Jalai malam ngadai bulan. Bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup menyelam. Laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah terukat. Rarap atap labuh selesai. Seribu kereta anang nak berkiman. Jaga sebut nadai penyukat umur kita.
10: YFM 101.3 MHz.
11: Sayang sekoyat dong.

0: pagi ngisap tuku yuang saleh hari bisa urat dicap doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh sprir 16 ya
1: Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuh belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main dengar ke program Aram Berpantun, bawa rentak nalih hari di YFM.

Ya, dalam tai awak kita boleh mulai program aram berpantun ya. Untuk ngakai pukul 5 lemai tu lagi. Kalai aku merangsang bala peninga kita tuai biak sama ngau kami berpantun. Dua IT arus telefon sudah dibuka ngakai bala peninga kita. 08225-8634 08225-8633 ya. Jadi ke bala peninga di serata menua kita uliah berengkah telefon ngagai kami. Ambil ke kita bertima pantuan lagi ya. Kita bertundik lalu tentu ke pantuan kita ditusun ngau mana. Nitiah ke Ripi Haya ya. Bunyi belakangnya stimal. Rupiah megak. Dan sedia ke pantun ya. Ngambil ke kita lagi uliah pantun ngau mana. Lalu leka pantun tentunya anang kelalu kasal tak ke jakuk kamah lagi ya. Ban mayu haraninga kita bakal ke ngali hari tu. Dengar sebedau

aku dulu merenang kita dengan lagu Ricky L ya. Tok lagu ke dipinta ini Ayen. Ke benuang bak dapur, ninga ke radio. Kita ke Lindo ke Ricky L, terima lagu Bambu Isan ke gawai tu lagi dekat Bambu Isan kini kita ya. Selamat terpelinang lagu tu.

0: Ya, lagu ke dibaik Ricky L, Mbak Ambu Isan. Ujung kejam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi kita terus ngau peninga kita ke terubah tu. Baru telefon, hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Hari Miri tu.
0: Oh, siapa nama Nuan Mai?
1: Minar Mirita.
0: Baru ke Tuba ya, bukulain kami bak program berpantun, wai.
1: Suba udah, kan lama nak lah, tahun dulunya Suba.
0: Nak dengan awak gak berpantun baru ke kita, Ina?
1: Iya.
0: Kena gaya ini.
1: Dengan orang ngeruahai tau.
0: Amat. Uji lagu ngeruahai, tarik, ne. Kena gaya hari di Miri?
1: Bisa hujan tadi, bisa panas dia tu, bisa hujan.
0: Sebakam eh di Kuching di tau tadi sebelum aku tamak konti bisa hujan tadi na. Pantun kita wai.
1: Dua itu pantun tau.
0: Dengan mana-mana peringa yang?
1: Untuk keterubaya. Lebang buluh Tanjung ke Jepur, hujung le simpung langgai ke Cali. Kak ku naruh nak nyamai tubuh, kak ku nyimpan nak nyamai hati. Untuk kedua ya, burung pitu terbaik lapu-lapu hingga berperugu pun panjul. Nanti nuah namat bisi api rindu, aram ku kami berbalas pantun.
0: Aman, manahnya. Okey, pantun perangsangnya. Terima kasih ya, Wai.
1: Terima kasih ya. Terima kasih, DJ.
0: Ya, sama-sama. Anyak tadi ya, peninga. Peninga kita hari Miri. Mulai selama ngalai hari ngagai kita, kita di Miri ya. Sama-sama berpantun kita, Wai. Kita di Indonesia. Kuninga, Celin. Madahkah kita di Indonesia? Bisik mendiang ke YFM. Jadi, melancang kita di Indonesia maga mulai dengan kami berpantun. Kita di Semenanjung maga nak tinggal Sabah. Tua biak, bukan seminat silat ketua umur. Kita kebiak pun tahu berlaban dengan kami ke besar tua itu. Ya, 08-228-634 ngau 08-228-633 duitai arus telefon dibuka ngagai kita peringa ke dekat berpantun ya. Kita mulai ngau peringa kita. Hello.
2: Hello, ada merinduan tu DJ.
0: Orang merinduan. Nah, nama berita orang merinduan.
2: Mana mana dia tu tunjuk DJ situ tu.
0: Apa? Ne, aku tiba kita.
2: Ya.
0: Pelaba aku kalah mendak aku. Kalah mendak aku kan.
2: Udah mendak di rumah kami coba.
0: Nyak mak aku rasa kenyinyingat aku merinduan lah kalah ya. Rumah kian ne.
2: Iya ya.
0: Okay, terus ke Hawaii.
2: Tunggu pagi aku mendak matahari. Lawan lemai nurun ke kebun. Aku nanya tuan DJ Nisi, agak kena tuan ingat ke nua merinduan.
0: Okey.
2: Nua dua saja. Nua dua atau bisa orang nyebut kakinya. Ikan berkaki mana bertanu buat semua. Minggu dulu ingin.
0: Okey.
2: Dan ini aku pagi, lalu angkat sampai terduduk. Dini tuan bisa meda ikan berkaki mana bertanu. Engka laman perintah bisa madah dekat mereka kita belanja berhari ngambil ke kita yang dah seuntuk beli beras ngolau wak.
0: Ya.
2: Itu aja di jatuh aja ya.
0: Ya, ke salam ngorong merindu anak. Iya, hanya ya kapan lari merinduannya kak ingat-ingat. Laman udah kalah ke merinduan kami semua ya. Orang merinduan hai. Anak ilah lagi ingat ke kita kami. Terlupa pantun orang merindu anak.

0: Ya, kita bergulang dengan peningkat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lebar je.
0: Ya, hello. Siapa dengan aku beranau? Rahim. Rahim. Okey, Rahim. Menuju siapa pantuan Rahim?
1: Menuju Mia.
0: Mia. Dengan mana, Mia?
1: Sabar ya, mesti miru pantun. Ya,
0: ni nemu nak malas ni.
1: Saya open. Patutnya open.
0: Oh, okey. Terus ke dia.
1: Ya, pada lelaki dia tu. Mayu anda betul. Ya.
0: Oh, begini ni kesawut no anda.
1: Betul lah. Harap ke sawut ke tu. Okey lah.
0: Oh, dengan mana Mia?
1: Dah semua kita balik nak sabut detol. Mayu agak induk nak sabut betul. Cuma pagi beli pel kuda. Tak semua lelaki jatuh. Cuma kita tak betul. Induk pun di sini tak betul. Ya, pergi ke Mia pun tak betul. Pergi ke Mia. Oh, tunggu lima sijil janda. Harapkan patut aku tu. Yang baik dengar lah.
0: Oh.
1: Oh, lagi malas ya. Kah? Okay. Aku ini baru
0: buka kapit kok. Apa ni Mia?
1: Oh. 22 besi kok.
0: Oh, agak kapit kena.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Ya, nyak tadi Rahim menuju pantun ni dengan Mia. Ya, kita ngui dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara. Nama berita hari tu hujan tu di tu.
0: Sama kita sama menua. Okey, kan nuju pantun dengan siapa, Robina?
2: Okey, semua kita tekan nyawa gawai, meh.
0: Okey, terus ke dia.
2: Nyawa gari ngena hingga lalu mupuak pansut keruai. Ngagai kita bala peninga. Gayo guru gere nyamai-mai nyambut hari gawai. Tu sitai ke, Dara? Beberus gigi lalung kuru pansut keruai meda orang main singa. Maya gawai sigi adat kita yang ngirup pengerai mesti dijaga dulu bala peninga. Ngelantang ngati babatang lupar burung semalau beraban-raban. Mansang bisik mai selipar ke pulai baru nemu selipar kena taban.
0: Ya, nyak orang pengawal.
2: Terima kasih, Dara.
0: Tadi Robina. Tok Robina tu tentu kalau ditaban orang selipar tu. Maya gawai. Ya, nak betulnya Robina ne. Harap ke tahun tu ada orang naban ke selipar dek mah Robina. Okey, kita mulai peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, Janang.
3: No, bukai.
0: Siapa tu?
3: Apo ingat nak ngelala.
0: Apa kilat amat. Okey, engkanya baru ngapa bubu ne? Udah ngapa bubu?
3: Lama cuti ndak. Bubu pesuak bubu tuan tu.
0: Kati kena pesuak dah bah lama deh.
3: Nak bubu lama.
0: Bubu okey, terus ke ngau pantun nuan.
3: Au nuju ini Rian ngau Jespian tu.
0: Au Jespian ini Rian dengan mana?
3: Terang Bukit Pancar Solo. Api biru nuju ke teluk. Aku terkenyat ni ngau berita. Bayar mati tumpu pelanduk.
0: Apa? Balat. Okey.
3: Terang penaik pancar bulan. Kerangan ayan di tengah lubuk. Ngirup air aku sedekan. Ni ngau bulan nyabak ke punggok. Tu malas pantuan. Asal kami yang ingat ku mingguin. Dengan mana kami yang? Anang kagi emas. Mesai pinggai, mesai bebenai sanggup ku beli. Pandai makai, pandai ngelalai. Kasam sebulan, bau wangi. Malah tau. Dengan okay. Anu jos dua.
0: Okay.
3: Nunu garu di palok tangok. Tungkun dian simpan bergantung. Nama penemu nuan kena. Tekang belacan lasai gula apuang. Turun nyalo manso penam. Hujan nyalo basah kerangan. Merinsok mata di keluan sebayan. Merap nisan kumai konoan.
0: Kakak itu sah labannya.
3: Upok lalis di kaki lima. Jual darah induk beketan. Anang ngeris betul ni ajak. Nuju mio Jessica Itan. Akep nude tu. Minta lagu hujan tumu pagi hari. Ayan pelangi melintang langit. Minta lagu asal jadi. Hari penyanyi Mak Bennett. Terima kasih DJ. Selamat lemai peningah.
0: Iya, selamat lemai. Okey. Ya, kita berpindah dulu. Lagu Ari Lucy M.

0: Ianya tadi lagu kena baik Lucy M Manang Bulak Dek ya. Lagu cuang ke jam kita 24 minit lepas pukul 4 lemai. Ya kita lagi Ianya Wut Kangau peningat kita. Hello. Hello. Hello. Iya, engkau peningat kita yang baik-baik sedia Ianya tadi ya. Muji baru ke lagi. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mula selamat lemai, Wai.
1: Selamat lemai.
0: Siapa engkau ke beranau?
1: Carol tu, Ari Sungai Asap.
0: Oh, Carol. Ari Sungai Asap. Carol ke Trubaya, bulan kami?
1: Okey, kedua kali.
0: Okey, Carol. Okey, engkau pantun tujuh nuan ke siapa?
1: Nadai. Sigi rindu hati.
0: Siapa-siapa kak berpantun? Engkau jak ne?
1: Oh.
0: Okey, Carol terus ke dia. Carol.
1: Aram kita berjalan-jalan. Kita berjalan dengan guys serian. Anak lama tinggal ke kuamai. Aku dito lelengau ke nuan.
0: Okey, ne. Au.
1: Sitik ge. Sitik-sitik au.
0: Au.
1: Aku dito lelengau ke nuan. Bercucuk tanam. Tanam cangkuk berintai-rintai. Ambil mimit panduk ke laut. Ukai enggai bambai ke laki tuai. Asai ke nyimbit kerungan manuak. Sitik ke. Aram kita ingagai seriaman. Aram kita ingiga kaban. Anang nuan kelalu beleman. Laban aku keran ke nuan.
0: Apa unai? Au, au. Okey.
1: Nyaja.
0: Okey, Carol.
1: Terima kasih.
0: Ya, nyak tadi peningat kita. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa engkau ke Merandau?
2: Bujang semalam, toh.
0: Bujang semalam. Terus ngapa tuan, Nuan? Bujang semalam, au.
2: Ada Jessica Itan.
0: Okey, Jessica. Di ngapa mana?
2: Ingat sih kau, turun ngupok ngelaban hujan, ulai lemai kong hirup kopi. Boleh aku nanya nuan je sih kau ikan, saya ke nuan ni baik di sisi.
0: Oh, okey.
2: Hari sisi lagi. Hari kemarau nurun nubai, air sungai cukup lengkang. Rasa lelengau ke nuan ada yang rimai. Saya ke diau di kampung puang.
0: Oh.
2: Nyaja DJ.
0: Ya, okey. Harap ke Jessica Itan lagi. Nyawatlah pantunnya ya. Kita mulai ngopi dengar kita. Hello.
3: Halo, selamat hari. Selamat hari minggu. Selamat lemai darah. Berjalan ketemu melih medawai ngulam pisang berasai kelat. Aku meri selamat hari gawai ngagai kita sebile apai kilat. Tu apai kilat baru ke darah.
0: Apa?
3: Nurun ke pasar melih seteruam pulai hari pagi hari nyumai buah subuang. Nanti nuan nyadi jaruam sanggup me aku nyadi ubuang.
0: Ya lapa deh.
3: Aku tu agai mapeng darah, ngagai kapiat terus ke belawai sambil ngirup milo peng. Aku meri selamat hari gawai ngagai nuan mapeng.
0: Ya.
3: Terima kasih darah lagi pantun baru.
0: Anya Robina bisa nunjuk gai nuan apa kilap. Ya enggak in lepeng ya. Ani in lepeng tu aku warna rungguk sayang.

Ya kita terus gulai ngopeninga kita. Hello. Hello. Ya.

0: berharap ke balap peninggal kita terus telefon ngagai kami. Telefon Dato' ya, peninggal kita. Hello. Ya, Mas Agak Tok.
1: Hello.
0: Ya, Mas Agak.
1: Aku ke Mr. Mike Tok.
0: Ya, Mike, Mr. Mike. Terus kenapa tu? Nah, aku terang mat aku ni. Tok, sudah angkat aku tinggi lah.
1: Hello.
0: Ya, Mike. Mr. Mike.
1: Aku cuka malah tanduan rindu dan merindun ni.
0: Okey.
1: Ah, oh rindu dan merindun tu bunyi tanduan kan. Cuma yang merindun si genang manyo ikan. Dan aku ajak si kena tubai bubur dan main pantun mesti bisa ke pangan. Ngambil kita sama belak si suru di simpan. Nah, anu lupa. Happy-happy aja.
0: Nyajak. Ya, ngarap ke peninggal kita di merinduan tarik bisa mendiang ke radio. Malasnya, au. Ya, kita bergulai dengan peninggal kita. Hello.
2: Hello, kami muka.
0: Okay, Janang. Terus kau pantun dari Nuan, au.
2: Au, tarik sarau, tarik
0: nemu sarau ne.
2: Okey. Okey, terus dia. Hujan tu dia.
0: Ah patut dek tadi nyum ke nama bunyi nama tadi ah.
2: Ah sabakan nyawa si bunyi. Atau bunyi. Buat kubal, buat timun. Pingai ku japai, kena makai roti tariat. Dama bajiak ku mai ku imun. Datai gawai. Santai ke penyikit. Ni aja tu je.
0: Mau.
2: Kan ni lah kibar saya kino.
0: Mau. Lekit ni mah saya lah kino dah. Ni nuan ni nak cuan. Nurian. Tidak tahu nemu nan ni mah pantuannya. Ya, kita bukalah dengan peninggal kita. Hello.
3: Hello. Selamat.
0: Ya. Ina.
3: Malam-malam.
0: Bisa ni ngapa pantuan tarik? Tuju dengan Nuan. Okey, perubah aku kak malas pantuannya lah.
3: Tu kak malas pantuan Nura kemadah dari berkeni ke nama. Ya, ngai ngaku tang dia madahri berkeni. Madahri orang kuci yang ya.
0: Ya, okey.
3: Madahri bujang. Tak ya, udah ki orang.
0: Je, lapar deh. Okey.
3: Tu punya pantuan ya, sawut aku. Jelu beruang. Ngerabang singut, sangka tengi liang, minciang madu, kayu dikepit, kayu berkepit, dipupur ribut, dikumbai apai sali, muka pintu. Atuk Siti, dek pantunku kedua. Anak seradi dikumbai ansa, dempak tungau berdarah pala, mimpi tua nyauka sebaka, harimau mati, dindiak semada. Kena nimbal pantun pekilat tadi. Ya, kenyat ke deh?
0: Mau.
3: Mau.
0: Nyajak, inapeng.
3: Nyajak.
0: Okey.
3: Okey, terima kasih.
0: Nyak tadi inapeng ya. Pelabakku, kita ingin tu nak lama. Kita ingat ke lagu gawai. Pelabakku dah mood gawai deh. Aku nebah lagu gawai ke?

0: Ya, hanya tadi ya, lagu gawai akan di baik dalam les wata aram begawai. Lengah peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa ngaku berandau?
1: Ramonita Rekapi atau DJ?
0: Orang Kapi, oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, terang dia dengar apa
1: kan kami? Nuju. Nuju anjua pantau ngagai Robina tu.
0: Robina, adinga mana Robina?
1: Begitu kau muni pantau kuau. Dengan ada Robina. Tahun bulu lah, banyak sepuluh lah. Kena kunyulua matahari mati. Nanti mainai nuana ngasuh lah. Kau kena nuan bulan sepuluh lah tua betaban rari. Jauh, nak jadi je. Terima kasih.
0: Okay, nyokap bersama lari gak tok Robina nya. Ini cerita bersama lari.

0: Ya, kita mulai dengan peningkat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara. Tu pantun tanya tu, Dara.
0: Okey.
1: Lagi, alo malas pantun ayak di janang, ayakik di janang.
0: Mm-hmm.
1: Nurun ke tanah ngamik danan, datai di bilik mayuah bala. Udah ke kita ngagak penganan, penganan sarang semut di kumai penganan jala.
0: Mm-hmm.
1: Nurun ke kampung ku ngumpul buah nyekak, nurun ke pasar meli koget. Kita lelaki yudo agik mantai ke penyegak. Kami kini aja disebut jegit.
0: Amat.
1: Oh, terima kasih ya, Dara.
0: Ya. Hanya tadi Rubina. Ya, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Pak berdua tau.
0: Okey. Terus ke dia au, pantuan Renuan.
2: Halo pantuan kau ya, nama benda Rubina ke dia ada?
0: Ini bisa Rubina nya.
2: Pantuan kita ada?
0: Apa pantuan mah kita? Lapar deh. Oke, terus ke dia.
2: Ah, tu lah, punya pantuan datu. Halo?
0: Ya, terus ke dia.
2: Ah, muncul tebu di atas batu. Kumbang buang cikau kelubu. Tu cari tempat kaku, temalam. Tahu bergulai ke tindua, kita nak tidur. Nak pergi aku deh.
0: Pemau tu bunyi tau. Oh, okey.
2: Ah, jadi tu cik. Situ lagi lah. Halo?
0: Ya, terus ke dia.
2: Ah, jangan jadi cik tau. Bunyi tau ke tempat sana tau. Lagu jaku tau. Oh, pantun tau. Nanti lukan, tada kelukan. Anak merik kami tukuyuang. Tentu kita malah pantuan tu lagi. Laban kita kaban. Pada kaban, anak merik. Pantuan dah jaku sumuang. Nah aja, woy.
0: Ya, okey. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
3: Selamat lemain baru DJ.
0: Okey, Pak Kilat. Dekat
3: lima. Nama tak kena antre.
0: Terus ke dia, kaku.
3: Oh, malas pantul roll namanya. Roll, road ball ke roll nama induk tadi.
0: Mm-hmm. Ini ku road ball kau butai. Okey, terus ke dia.
3: Bunga mana kalau anau. Naik ke saya ke bari lah. Tak, balas pantun. Daun pandan masak lemak. Sintal daun gula-gula. Aku penggai kinu biak. Induk-induk mayu jendol.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih ya, Ibu Rubina. Meri aku selamat gawai. Sama-sama ngagai nuan mega. Gayu guru gerai nyamai. Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Awnya tadi apa kilat aku agree apa orang ke landia berpantuan pelinga ya. Ya, bergulang ke pelinga kita. Hello.
1: Kau ngai ngia tu dara ngai butuh utang ngai tetaban kurang kai kuana manuh tu.
0: Amat. Eko he, terus ke dia.
1: Dalam kuali nyumai mpuno anak ikan beraban-raban. Aku tu ukai anak manuk suka ti penekak nuan aban.
0: Oh ya, lima bertaban-taban ya. Oh.
1: Nah, ini tau bertaban-taban.
0: Oh, utai urang. Okey. Nyat tadi Robina. Mulai dengan peningkat kita. Hello.
4: Hello. Aku tu Carol baru.
0: Carol. Terus ke dia Carol lau.
4: Oh. Orang Bintangul, orang Bintulu. Dah lama lagi gawai kat datai. Kini tungak nuan pulai dulu. Aku dituk nganti nuan datai.
0: Mm-hmm. Okay.
4: Oh, Siti nyajak au.
0: Mm-hmm. Okay. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, peningkat kita. Hello.
5: Halo, DJ. Semua kita ngarah monitor dari kapet baru.
0: Okey, terus ke dia.
5: Bantuan, tak. Talam besi, talam temaga. Ikan di jala, sungai, seria. Pasal berjanji yang ira. Janji jadi datai pun nak.
0: Mm-hmm.
5: Nyajak, DJ.
0: Ya, nyat tadi peningkat hari kapet. Ya, kita ingat ke lagu hari Heli dulu, tak? aneng kiru, badok kiru.

0: Pukul 5 tu lagi kita dekat dengar ke berita di Kuala Lumpur. Ya, kita lagi bisa awak beberapa minit lagi kita bergulai buat program Maram Berpantun. Ya, lagi mengkang berkijap telefon kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Ya, Robina.
1: Lepas hati aku ninga ayatnya tadi darah. Okay. Saya punya ayat tukang penyaruh ini tadi.
0: Oh, ya. Okey, terus ke dia.
1: Cukup panjai we seru nurun ke kebun mantun nyau sari. Munyi nyawanya tadi selalu orang kenyaruh. Nak nemu malu, mai orang betapan lari.
0: Mm-hmm.
1: Oh, darah.
0: Ngajak.
1: Mm-hmm. Oh, tu site aja darah. Berjalan ke kampung ngambil wei seruk datang di rumah meda cerita katun minta siapa-siapa anang nyaru ente ngau ente kak ngau program maram berpantun.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Oh ya meda ramah
0: yeah.
1: Kita anang nyaru.
0: Okay, anak besar saru ya. Nyobak ikan nyaru lagi. Ya, kita terus ngau peningat kita ke sekarang itu. Hello. Hello. Ya. Kita nguci baru telefon kami di konti. Hello.
2: Hello.
0: Ya, janang terus ke
2: bantuan. Ya, ini sudah jadi ngurut tua ini.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Mm-hmm.
2: Ma, aku raga mulai main. Buah dekai. Aku kak jadi ngau orang tuai. Kak dah suah nyapu peluah mulai berjalai.
0: Mm-hmm.
2: Buat panjai berkungai. Kiruah jari unubu nyuliak buat panjai maya berjalai.
0: Mm-hmm.
2: Okey.
0: Okey. Ya, ya nyata di sana. Kalau pengau peningat kita, hello. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngau ke beranda?
2: Malang tiga lari Bintulu.
0: Orang Bintulu. Nak nyarau, ay?
2: Baru on the way pulang ke Semaraju tu.
0: Oh, pihak. Terus ke dia, oh.
2: Okay. Okay. Mual kesak di sisi rimak. Tungkus percak labung pelangi. Nanti aku ke udang yang subak. Aku ngai sampai ke mati.
0: Mm-hmm.
2: Okey, terima kasih.
0: Ya, tanya tadi ya, peningat kita. Engkau ada benuan dirantu jalai. Kak ke Bintulu, jimat-jimat. Wow, kelebih lagi kita ke berguna ke. Tak ke berkena ke jalai. Alun jam ke dia tu. Hello.
3: Selamat ngali-hari, DJ.
0: Hello. Siapa ngaku beranak tu? Ini Rian.
3: Ini Rian tau, ini Rian.
0: Nyokat tinggal bahada ya, ini Rian.
3: Oke, ini mil saya tuh nukup pusian ngegak lain di sini.
0: Oke, kasihan nah. Oke, okay, Rian.
3: Au, kan malah pantau nape kilat si Tek tadi, iya teman akhirnya keniat tadi. So, alamak muda deh pantuan nape kilat tau ah. Ini udah ingat lagi, bekeni pantuan tuh lagi. So, menyebalah aku pekilat. Dengar ke pekilat. Nanti anak itu betul lagi. Anak ketawa. Tuh orang jago pantun tuh susah kita.
0: Mm-hmm.
3: Tuh menyebalai aku. Nanti Ali dialai ke Dubah. Kain burung datang peti. Tuh tuh udah berubah. Manuk bertanduk ikan ke kaki.
0: Ya, nih. Oke. Okay.
3: Nyak aja DJ.
0: Nyak aja ini Rian.
3: Oh, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, kita bergelai dengan pelinga kita. Hello. Hello. Ya, engkau bisa penanggul baru telefon. Nak bunyi telefon kita. Ya, harap ke terus telefon bala pelinga kita. 082-258-634 082-258-634

0: Hello? Hello? Yeah. Ya, ngarap nguci baru nadai memunyi ya. Kita bisa penangguh baru telepon kita. Hello?
1: Hello?
0: Ya, siapa nggak aku beranau? Apa nama tonan tu terang deh. Arus telefon kita dia. Hello? Hello, wai. Ngarap ke telefon baru lagi. Nantu terang, wai.
1: Terang.
0: Ayah, putu-putu, was.
1: Nggak boleh,
0: ayah. Ya. Ya. Bisa dengar, kan?
1: Nggak boleh. Kalau ini udah buat.
0: Ya, kasih itu dah. Nah, ulah ni ngam. Balut-balut. Putus-putus. Ya, kita nyawan peningat kita ke penuri itu ya. Nada lagi awak dah tahu. Hello? Hello? Tang nak ulih. Lawan. Bela lo aku nada yang nyawat. Ya, memberi ngamai iwan akak tu ajak aku mulai ngau kita buat program harapan tu lagi. Lagi bisa berkijap menya. Dan awak ke diungkup dengan program untuk keminat sejam gak ya. Mulai ngaku minggu baru. Buat jam ngawari ke sama. Terima kasih dengan semua bala penyakitai ke Kiruah nyedia ke pantuan. Nak kita ngericah ke awak program berpantuan bakal ke lemah itu ya. Pukul 5 minga ke berita. Lalu nangkan ke nyak lagi peningam. Pukul 5:30 kita dekat minga ke Ranau Ruai. Jadi ngambil ke nak ngasak katia pekilat. Bisa minta lagu ya tanda ya pekilat. Atau lagu dari Mark Bennett ya. Asal jadi. Ya terus segera sejalan dengan kami bak YFM ya. 24 jam kami hari YFM merinang bala peningat. Aku minta hari berkongsi info ngau bala kita.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Kazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenalpasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di Beijing bagi menghadiri sidang kemuncak dengan Presiden China Xi Jinping. Selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika, kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada bergu Taiwan Li Fangjian, Li Fangchih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijiah pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
3: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990. Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Skaut Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di nanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanah pangkat anugerah tu laban ngemuan penaut yang dituai memberi tulung serta panah penemu dikenak maju karaban Scouts di Sarawak. Ia mega udah membuka Camp Scouts Ngau Girls Guide bahawa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk mega dikenak menang pengawak yang kekal jadi Vice President dan Sarawak Scouts Council dalam timpu 4 penal dari hari tahun 1964 hingga tahun 1968. Halnya megak ia dipedak dengan sikit jadi siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
4: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Stampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
5: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, pendengar Mayu, pukul 5:30 kita dekat mendiang ke Randau Ruai. Jadi pukul 6 mulai ngau program kami DJ Monica bawa sedelmai.

di aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban.

kita udah. Nah, ana nanya ke pengerai kita udah. Nyai ke kita lagi itu gawai di kita sakit. Kami rumah menama ucuk ucuknya dia kediri kak gawai. Nunggak penganan jalan bala kami ke Indo tau berdulu wak ucuk. Ini mana kita nyotumu ngabayang seorang mulai tepung kena bertanah. Lala seorang nyepi penganan jala sudah ini kita tahu nyame tidak sangau sama berdua ngagak penganan baruai sarinya kalau maya kiruah ngagak ke kue wicau nyobi angus penganan baru senam ke kiruah main telepon nenya ungu api ya nina besai nyawa ibu kita sangau nyau cau ahai wae mau orang benuang nangga penglindu ucau dia asua kita gawa kak lelina yang kebuka hati silak ya silak kebujan tuh bah alam ninga kelana ruai ke sekali tuh ucau kelala penglindu.

0: Pada satu pagi, di rumah Panjai, di rumah Piting, anak bong, di Tembawai, Kanyo juga.
1: Lan, bapus biak tu dulu dek, ngagak penganan kita. Nak patut, gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gak aja aku sumpah payah dek kaki jadi kelima.
2: Ingat aku ibu, bukannya penting ya anak tuanya. Kamirau ke Jamal ya, namanya lagi. Itu namanya Jamal kelih lagi, karena nganu aku ibu sama.

Rak deh sama penganan di kakak punya. Nah tak pun aneh. Ya, bener deh. Likuan sama saya. Tusuan mana? Ya galuh. Bakal sama ibu dek tau meh. Agak lias.

gama kuenya mani. Sigi nti ke gama koto tante gama kuenya mani. La mana, laban mayak ngaga pengananya.

0: Lande lagi gedenya nyabut.
1: Iya, namanya penemuan seduai. Jam pagi, tak tua pengananya. Nanti sila bandung panggil ke sini, nak tua lagi. Jabut. Udah lah, mana ke sila. Ibu dek, jabut.
2: Udah ini, ibu bandungnya. Udah tuh lagi. Ngagak gue ya. Lagi bandung masuk pinggai ya tadi. Ibu minum tadi baru ke mandi lagi ya di tiap itu ya anak hirau ke kali.
1: Bani ibu udah guduk deh. Gua deh inai sebaik udah kareh kedai.
2: Ibu guduk disini pilih tadi benar bersapu. Dah temuk lagi ya pansur. Tuai ke aku ke induknya. Indai sebaik benar kira meri anak anak yang makai lagi ini dia temu yang itu anakku ya lagi ya mai ten kenal aku ya besin besai lagi ya mai ku ya aku

0: Aray, ako.
1: Ito ang may kita bisin to ha, Jabo. Wala din daw bisin.
0: Ano lebih satu puluh minit selepas kejadian. Apo, lawa di ayah sendera. Ada penganan sampai bertelepon. Jeles nih komentari bercinta ini pilih ini.
2: Selamat tadi nih. Nyuang agak telepon senam. Jari baik anak udah makan telepon. Mau penyari pengamannya lagi.
1: Pangan Indo akunya, kedeka mudah cara ngagak kuliah asal bangsa ketiban. Nya aku pikir roh bambil ke video, bambil ke gambar. Awak kaya mada adat kita, nyo pemakai kita.
0: Lama ni ke mentai ke pengenan te, nyor tuang Angguangnya, pihak ayah sendiran pedah di pengenandanya. Nyo celong ngertum. Sigi minum baru nyo.

0: kuskuta ku. Nilai ni pengenantu.
1: Nama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau. Dengarnya nyawa kita tiga kai. Nya, nya balat gede nyun cadek ke seneram natuk penganannya.
2: Utai dengan mu ibu sangau nya banun. Nak tanti ketika.
3: Nah, si ada jambat akai dan menolong aku dek. Nganti seneramnya. Senam. Dek ambil hari kali senam. Lagi jambut musuh mbak bisin kena nap. Napis minyaknya.
1: Nai. Nama sekedar penganan yang nyubakan mainnya sangau. Ketuang bisa menyedia. Siapa ke ngagaknya? Lepas tu, dek ngagaknya jabut.
0: Aku terus ngai diserah di ibu banuan. Aku ke kiyut-kiyut sesikat anak cowok tu. Nanti kalau ngagak pengawak. Naga kerja kejai bukannya. Namu deh, namu nyak pengawak ayah seneram, pengawak orang agi mabuk cinta, nanggap pengerindu. Namu deh.
1: Bah lah, nama mekaitan gama penganan ke orang nanggap pengerindu. Nama besi kaitan ke jabut?
3: Ngarai ngetu munyi telefon semam pagi tau. Siapa aku banget teleponnya?
2: Depen aku lah ibu sangau. Siapa lagi? Lagi aku nyambung nolong kita baru. Aku akan nyau telepon dulu.
0: Aku bising itu. Asai-asai aku. Sarito aja. Bising 5 kali. Ayah seneram nyau telepon. Nya. Bedau termasuk 2 kali. Kepabedio kuang rindu. Telinnya bersengkelah-sengkelah mengucap-mengucap medai-medai jago namu maya sendiri
1: apa balat ini jabut nak lama biar betri telepon kerja bukinya deh jabut entiknya nyudu bertelepon ngopangan diri kira aku dah berpangan banyak nih nak lama dah boleh mengantu induk Thailand sangau ni sangau hati kau kita itu ngambil induk ngake Thailand kena ilah sangau.
3: Ente semua orang magang, maya sambil belajar. Lapa ngai ngambil induk ke Thailand? Boleh gak rawun sambil ngenak bikini, mbak? Hayai.
1: Hey.

0: kuyung hanyai pah de lao. Nya kena nambah ke abi rajai sebelah kaki de nya.
1: Nawa, nemu ngetuk kuyung menua ayai pian. Ya minuat. Ye. Kita dulu kita ada minuat. Itu nulung aku nyimpan kanan sudah disarap minyak tau.
0: Auto. Tuh, tepuk dalam semperuang magang. Penganan udah tembok tok sangau. Ya, penganan kau udah ditus sudah. Penganan udah ditus tok tembok dalam semperuang magang.
1: Ya minum nanti nak umah lagi cabut ngambil tian mbak untuk air lapian enggak?
0: Apo? Nama penganan tu beketau sangau? Memayuahnya tu celuam retuang. Nama pengawak penganan tu nyeretuang nyu magang nah. Balat gede beka kenadai kalak ngaka penganan. Kada ndak terlalu besar api sedoai banduannya.
2: Ukai penanggul api ya minuman ulah seneramnya.
3: Nemu di ibu minuman ayah seneram ngaka penganan sambil main telepon. Nak ngetau pada telepon. Iya nyawangat hari minyak dalam kalinya nyaw berasa pendiam padaku nyak mekwe nyaw retuk leban pancar api telepon adai penemu ya sebenarnya makin tuai makin babu akai leban nyutilin
1: uragak benua nangat penindau. Nak lepas megai telefon orang.
0: Balat, gak seneramnya. Ya, begini keseneram tu deh. Nulung nusun kuih tu, Pak Mami, gau kita di tu. Tu tengandal kejabut kemitnya. Gau kita nusun kuih. Gau kita nusun penganan.
2: Amai, gak seneramnya. Tari tadi bertelepon. Nyawa mit-mit, nada yang tu dedingak. Ya gak lama mai telepon nama nangat teleponnya kini. Marga kita orang kebenuan mupangan kini. Ya ramat minggu Thailandnya bisa. Nap ya Kak Kia menyamat Kak Kia. Nya suah narinya bertelepon.
3: Nya iya sendiran. Nya tucum-tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenuan mamau. Lepau hari batu tujuan. Nya

0: muncul seneram. Balat matnya bedung benung bebungai mai pengerinduknya dalam hati dalamnya. Ya, antau manta, nandainya malayak benung nanggam pengerinduk, benung bepangan bekenya.
1: Sarinya terbaru bekelala, jampak man. Kes dua ini udah pesulau seneram. Ama induk Thailand ke sarinya ni seneram.
2: Kira aku dah bepangan mai kami dua. Ni tak oleh babang jelap.
3: Bagi aku gak disebut kita kak mai mekit orangnya. Sama meriknya semalam, sama kak mekit jilap. Ngai nak gak ngambil inuk menua jauh. Jilap inuk Vietnam, beri inuk Thailand.
4: Aku ilah, yang pula inuk Korea. Lisa belip, belip piangnya. Kunti aku ilah. Ngai kalah laban ya semalam. Ngoya jilap ni, aku tu berapa penyinjing nijat aku tu.
0: Lawa, mai kita serumah tu ilak. Nyawasai ke dia bak luar negara. Nyawasai ke dia menua bukai. Nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilak. Amat lah, nyolimpang kiak kaku tu seneram. Baru berapa hari tu ku ke di sini ngam. Bala membawang kita serumah tu. Ninga dik kebaru bekelala ngau induk Thailandnya. Campat mai ke tuai bepangan. Dah mula ke di induknya seneram.
1: Amai minyak kodanya minun. Aku bisa macam pasal nama utai sebut renyak love crypto. Ianya skamer ke nariat induk gau lelaki belah media ramai ya deh. Jadi buat tau nya sidak tadi ngasuh renyak labuh pengerinduk yang sidak dulu. Kita ikan ngeciak ya siti hari tanda-tanda orang kebula punya lalu jampat nanggam pengerindu baru berkelala bak belah media ramah berpedak mua berdau bertemu mua berdau tapi tau lah buah pengerindu kepangan direk deh nama kan ada ya berkenyap ya seneram teng deh deh dia merasa ikan Facebook ya sebedau tu ni ya kira ke amai minduknya buat Facebook ukai utai ke bula tapi asneram amat bisa di induknya
3: itu duitnya anak suh salik di ngirum ke ya seneram ha? Anak maka kes aku cuba laban skamer tu anak nak jerak anak nak belalau kenyak di seneram
0: Siti agik ke baca kubah berita dia tahu my website ngau page orang ti bergigak kejodoh bak sebelah Facebook sebelah media ramanya. Ayuh, orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Ayuh, orang dah betul. Ni kak betul. Tidak dalamnya. Gak ngena gambar. Orang bukai. Gambar artis Korea sedap. Udahnya, badah kediri kerja memanah. Kawa engineer lah. Naik bilon lah. Lutur lah. Ni ndak mayuh orang terperasa. Kumbai tidak ya CEO menyamar baka cerita drama Cina nyak menyekini ha, kelalu angan-angan nyak meh kelalu benar bedak cerita Cina drama cerita Cina nyak kumbai sedak baka nyak menyekini
1: au ya meh aku betak buat berita sarinya inyut amai mayuah orang kena tipu laba kes ke beketau sidak tu madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuah pengerindu. Orang ketumpaan sedangnya tadi labuah pengerindu ke sidak ya deh. Nyak sidak lumah deh segerempu dagang sidak ya. Bisa penanggul. Sidak ya sebili ya. Bisa penanggul. Itu nyak lu minta duit sidak ya. Ngakai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidak ya. Labanya udah labuah pengerindu. Sino hati. Nolong ya meri duit. Ya mayuah orang kena tipu apa tahu.
3: Ya kan nyaku. Tidak ke kena tipu tempat mayuah. Orang terpelajar bawa besar apa upaya perintah ngau kembalinya saya keinginya bisa tidak lutur engineer pengajar director company main mau rugi juta-juta ringgit kena lama alas kena tipu boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni kajak pan sekolah kini
4: biasalah nya ini sama tidak yang siap.

0: kala dei makau e kala lo bre e ngaya nai ngaya nai kita makai belacan udanya kamagan sidanya jangka aku me
1: tidak ke terpelajar penulis teparwa laban tidak tu kemana sampai berjaku nya kepada aku buat berita dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku tidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya udah bisik 60 lebih ribu report ke udah diterima tidak upis polis menua tu pasal penyalah tipu online tu. Nah

0: Ya, mat punya minut, aku bisa membaca tipu online tau. Kau seminar nipu berpangan aja. Ya, lalu nipu duit. Nama-namanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya. Nipu beranak ke pupuk cara online. Beli barang nak online dan barang. Lalu nak data-data. Tahu ke barangnya ukai ditiah terga ke. Nama-namanya terbayar kita ya deh. Ya, sebut kita masuk dalam tapi kenamanya jenayah komersial ni ada pihak ya. Bisa meh cerita ke orang ke dia tipu orang nama namanya minta pengawal apa media raba. Bisa menya tidak ke ngumai derempu dia merek pengawal puang macam-macam mutai ke dia padah sedak ya. Jadi sedak yang ngasih orang maya dulu duit sebedau sedang derempu dia pengawal. Ninga apa gajinya besar tadi sanggup ke orang ke nama penamanya kena scam ku akunya tadi mayar dulu deh laban kira bayar dulu adanya ya boleh pengawaknya sanggup ya bayar bisa ke begitunya mayu kesnya dia beritahu
1: hei aku nak kulina utai kau seluai dia ingat minuan bangunan
2: kami ke berjakuk tu ngajar di ngajar di seneram. Ukai nagang di bepangan gau induk luar senerang. Nadai nyak salah, entiknya amat. Asal meh orangnya nak nipu dek. Nah, berketuk je. Uji di ngasuh. Induk nyak ke Sarawak tu senerang. Asuh gau kita begawai tahun tu. Nanti iya. Kak datai, amai datai, retinya. Amai meh induknya. Ukai bula-bula. Ukai ngena ikon bula. Sigi amat-amat kak terdek. Nepi aku kita. Banduan, sangau.
3: Bisi, aku madah kaya minuat. Kak, ya tutup kau ya.
0: Bah, sangau, nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama. Kak nyambut menantu dari Thailand. Kak, sangau. Kak, Indo Thailand makai tau.
4: Nanti ya ratai. Maik duit. Daripada aku tuk ngai nerima. Kami ajak ya ratai. Ketemu ke Mai, lempeh, kau biar majak hari menua kilian dia.

program dia bercerita-cerita kali itu jauh. Nama kemudian kita apa yang kait kini pangan minum selama di Thailandnya hukum dia kita nyaukai skemernya popita ujau nyanyamnya ngarak ke cerita tu jadi kajal kita nang udah kena tipu ujau. Adinya kebelama meranau ruai tu cok bahamu buat dulu ini kita tu. Ini kita tu kak ke setiap ngabah bubau. Nyari orang ke ngulung ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut merini liban. Banuan melati badai sendam raja buking. Lalu minuat monika midi. Ini program meranau ruai tu dikeluar ke monika midi anang kesal cok.

simpan mengau badas, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: Ponta, Nalihari, Tadalamay, and Marindang Malay.
1: Mari, Sigulay, Sigulay.
2: YFM Sibu 87.6
3: FM. Nga awak bertemu baru kita hari tu atau kelemah itu ba Hello Y Sibu. Jadi berita ke tubah dekat dikunci aku ngau bala kita ianya pekawa ngau bazar gawai daya ba Permai Lake Garden Food Court. Ia kena udah berengkeh kena 8 hari bulan 5 2026 tu tarik lalu di pelabak ke dekat ditutup tau ketemu kena 17 hari bulan 5 2026. Dia gerai dekat berengkeh dibuka hari pukul 10 pagi hingga pukul 10.30 malam sekemanjai timpuh program tu diatur ya. Jadi aku kongsi dengan kita sekedar program ke bisik diatur bakal pakai lagu kroke. Okay, dia tu sedap seberkas Pampang Bawang Asan, Pekit Ngajat Ngop Tabuh, dia tu STNU Pampang Sibu, Pekit Mansu Manuk Pembisik, Ngop Pekit Air Tuwek, Nyak dia tu sedap SIDS Pampang Sibu, Bisik berjual ke handicraft atau ke hasil pengelanek jari, lalu berperindah Ngop Bala Local Band di Sibu Dito Ngop Penanyi ke Bisik di Kangau ya. Jadi pemakai ngau airu kita bangsa Dayak dan sikit main ngau dijual dia. Jadi aku ngau ke bala kita ke semak babaki menua Sibu dito sama bala sampau datai ngau nyukung bazar gawai Dayak ba Permai Lake Garden Food Court di Sibu dito. Udahnya peningat pula ngagai berita tik kedua dia dekat diatur sebagai program ke ba Wisma Sanyan di Sibu dito enya agenda Nasional Malaysia Sehat tau ke ANMS kena hari 6 tau au berengkai hari pukul 9 pagi hingga pukul 5 lemai dia RTM bisik muka DJ Corner Nur bertemu dengan bala peningah atau ke bala ke bisik datai dengan golok program maya tau dia bisik mayu-main ada sedia ke kami dengan kita pemegak kuis bisik kroke berpadu nyawa dengan bala pulau program ke dikerindok kita lalu bisik randau secara live dengan TikTok Sibu FM ada bagi ngagai

Monika, lagunya tadi megak, Enggai Jauh Nuan. Tentu ya kita ke Enggai Jauh YFM, jadi ke YFM tu tadi radio ke dikena kita merindang hati 24 jam terlepas pukul 6 lemai. Terima kasih ya. Okay, bila kita ke lagi merindang ke YFM ke lemai tu. Lemai tu bawa sadar lemai nak bekas selama megak apninya kita uliah dengar ke kami. Okay, semina ngena frekuensi FM di selampur menua kita. Api yang megak kita ti bisik dengar ke kami ngena channel My RTM Click. My RTM. RTM Click. Sebentar tu dikangau ke My Click. Udahnya ditukar ngagai RTM Click. Kau boleh didengar kita berengkah di pukul 6 lemai tu tadi di serata dunia. Lalu ke malam peningan megak ke bisik dengar ke YFM ngena gelombangnya pandak 11665 kHz, serta kita ke bisik dengar ke YFM ngena My Preview TV, My Preview ke lemai tu. Lalu bawa sadar lemai kita sehari tu 13.5 tahun 2026 hari 3 ke lemai tu sadar lemai kita bekas selama ke lemai tu kita bergulai dengan aku Monika Midi. Lalu ngarap ke bala kita sama belak gerai megak ke lemai tu nanti ni tiah ke tadi kita dah ninga tau ke bergulai ngau Lucia Thomas Kasau ba hello YC bu tajak pihak bisi penanggul ba bahan tau ke audio ke dia main kami tadi ngarap ke bala kita tadi nanti dekat nemu ngau siliat nama berita ke bisik diatur di Sibu engkan dak entu terang tau kena apus di dinga kita tadi hello by Sibu gulai ngau Lucia Thomas Kasau kita uli ninga ke program kendang diungkapkan ninti yang hari Minggu Ninjau Sarawak. Okey, jadi ya pukul 6 kurang lebih 6.45 minit lemai tu lagi kita dekat berarti ke sekedar hari berita ke tambah lagi berita berbatang pesan berat ngau berita bukai pukul 7.30 lemai kita ningat ke berita hari YFM Iban Kuching 8 malam kita bisik main asal tidak ungkup ke malam tu lagi ianya pantun okay, bila kita terinduk ke pantun dungai ngau sanggai terus boleh ngau kami hari pukul 8 nyentuk ke pukul 8.30 malam lalu kita bersarak pukul 9 malam tu lagi jadi nyak tusun program kita bawa sadar lemai serta peninga. Terima kasih yang kita kemilih YFM ya ke lemai tu kelebih lagi muka kita kedia di Kuching engkau bisik bala kita ke di Kuching ke lemai tu namanya tadi terpukul di rumah ya okey nama laban tadi hujan di bandaraya Kuching kurang lebih pukul satu ngelih hari tu tadi gaya hari di Kuching tajam pianti ni tiah kupis tinggal mata ke gaya hari sehari tu 13.5 madah ke gaya hari berengkah hari lemai tu nyentuk ke malam tu lagi endang bisi hujan di umbak kengau ribut di sekedak ndur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai si bermuka kapit bintulu miri ngau megalimbang lalu malam nyentuk ketemu pagila hujan megak bak sekedak ndur di kapit bintulu miri ngau limbang tajam pihak di Kuching Serian Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau Muka, Gayari ke mana? Peninggi kita siap bergelombang, ngau peninggi 0.5-1 meter, lalu angin berpuput dari barat laut, ngau penglaju 10-20 km sejam. Tikas pengangat Gayari 23 darjah Celsius, ngagai 34 darjah Celsius. Jadinya, bekaul ngau Gayari di Anjung UPS di Kemata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia MIT Malaysia terima kasih ngagai pegawai ke gawak tau ke ofiser Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil di Nganjung info tau ke berita bekaul ngau Gayari kita di ungkup ke ngagai Sarito.

lagu gawai Hakadi Bayi Doni Lang setiap lagu ke diberi nama Jarai Pulai Gawai. Titu kakak kapit dia Jarai itu artinya jarang kau. Engkau bisa bala kita kena nemu erti, nak nemu erti Jarai kau. Titu kak kami menua kami jarang tang sis kena menua nyebutnya Jarai. Jarai tau ke jarang sama aja. Kayaknya setiap lagu gawai ngambil ke kita yang tadi engkau bisa bala kita kelebih lagi di Senanjung Malaysia. Bisa mendiang ke YFM kalau mai itu berasa tak sabar kat pulai gawai ke tahun tu tajak penemu rega tiket di luar cukup mar jam ke dia tu datang kena ngawak kadang-kadang rega autai ke dia beli kitanya ndak sebakar ngau rega pengerinduk kita ke diri sebilik ke jawah di mata. Lalu ngarap ke bala kita ke pulai gawai tentu ya munyi ke lagu Doni yang tadi megak berjimat di jalan alun berjimat megak lebuh maya kita ke berkena ke perahu kelebih lagi ngagi bala kagi bedau bisi jalan alun ha menua sida pihak megak lebuh kita ke di rumah panjai bisi bebaik kan miat-miat tadi doi bala kita anang ngelengkak ke mata kita ari medak nemiak kelebih lagi ke bisik ngemuan anak kemancal kendak tentu uliah lepau nanti lepau atau kelepas ya sigi ke bukai nanti tahu ngujuang ke sidak tu tadi pedis leban nanti kita ninga lebuh maya pengerami lebuh maya pemisi sekula suah benar kita ninga orang tadi nemiak ke lemas atau ke bisik penusah bukai kelebih lagi sidak ke endang rumah panjai semak ngau air. Lalu pian megak sama berjimat kelebih lagi kita ke bisi nupi jelu lebuh kita berarti ke jelu ke ditupi. Ini nemu ke ukui kita kini kenda di vaksin kita uliah ngebedis ke orang ke bisi datang abang. Nyalai anda dah berarti ke program vaksinasi kendang suah diatur perintah menua Sarawak yang berengkah hari berapa tahun tu keudah mayuh dah diatur program nucuk vaksin anti rabies ke ndak berbayar anjung ukui kita ngagai apalan ke bisik ndur ngatur pengawak nucuk vaksin anti rabies ke ndak berbayar ngambil ke kita hanya nemu tahu ke ngambil ke kita hanya ngulih ke lisin ukui kita megak serta ndak meri hati kita irau nanti nyemak ke orang kebisik datang ngabang lebuah maya pengerami hari gawai ke dekat datai kelebih kita ke mayu nupi ukui jadi nanti kita berarti ketungak kesibu bisik megak diatur program vaksinasi anti rabies engkau megak microchip atau kelisin ukui lalu program tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 hari 6 tu berkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 ngalih hari berpalan Baching Eng Methodist Church Sungai Sadit di Sibu. Jadi kita ke dekat nemu ngau siliak berkawal ngau pengawat nucuk vaksin anti rabies ngau lisin ngambil lisin ukui kita tahu bertelefon ngai lumur 08433-0224 tahu ke medak ba facebook.com DV Sarawak nyata dek ne tau ke veterina me UPS veterina Sarawak jadi nyak sekedar hari program ke bisik Datuk di Sibu jadi palan bukai megak nang suah digerah kami palan ke bisik ndur ngatur pengawak nucuk vaksin anti rabies lalu ba bulan 5 tu megak peningan ti kita suah ninga nang suah digerah megak berkaul ngau pekit ke diatur nintiang bulan 5 kadang-kadang bulan 4 dah berengkah inya pekit gawai ngau pekit pekit kumang gawai ngau pekit keliang gawai jadi sekedar hari pengerami ke bisik diringa kita selampur di serata Sarawak hari kucing nyentuhkan kelimbang nang bisik diatur renggat bagi menua atau kebahagiaan renggat pilihan menua renggat rumah panjai megak bisik diatur sekedar hari utai ke viral dalam berapa hari itu ianya ndak puas hati ke pemutus pekit kumang kalian jarang orang ndak puas hati kumang kesuah ndak puas hati hanya tadi macam-macam neh sigi bakal menya sigi sesemak gawai kita ningal ke dulu lagu tu lagu ke dibai Duna ngadiang bala sidak ke udah mujur berpekit lalu udah di gelar kumang ngau keliang ke diberi nama lagu pekit kumang ngau keliang.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM.
2: Ya, gina po ang pesan ka BCD kanata ka kita ngagay YFM kalay pesan.
3: Ya nya sari to ari minggu lalu ka di kubur kena pagi 10.11
4: di 25. Pesan ya kenalah di hari tai kristo klub bagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Yang dua maya kami ngetai ke pesan berat ba awak sada lemai saritu. Jadi pesan ya ke terubah ke bisik di terima kami tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Pauline anak Tom tau ke Dumbek. Engau ari rumah Tony Ajang ari nanga padiah di Betuang. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Jenari anak Tom, Jenari anak Tom tok ke yi udah nadai kena ari 3. Sari tu 13 ari bulan 5 ba hospital Sibu. Jadi Jenari anak Tom tok ke yi tu dekat di Intu Balamayuh ba rumah panjai Tony anak Ajang nanga padiah Betuang. Lalu dekat di Intu malam hari 5, 15 hari bulan 3, dikubur ke hari 6, 16 hari bulan 5. 15 hari bulan 5 di Intu, lalu dikubur ke hari 6, 15, 16 hari bulan 5. Jadi niang tu dekat dikubur ke bak pendam Christian Anglican Munggu Sabut di Betuang. Nyalai minta semua kebang belayan kelebih lagi rumah William Zerabuang, pelawak pelawak Sepawah, rumah Munan Bangkit Ilik Sepawah, rumah Joseph Cuat, rumah Jensen Pematua Betuang, rumah Cundi Nanga Pasak ngau semua kaban ke kalak ngau ya gawak bak opis pertanian tau ke opis bertanam bertupik Betuang. SK Sen Mak Betuang Gau SMK Ulu Balingian Selangau. Jadi minta megak pesan megak ngagai jawat nak jaya sebilik di Limbang serta kebembelian bukai kelebih hagi di Serudit Enteban Melanjan Dabuak Engkeranjik Telulap Suri Bangkit Bebuliang Bebangai Gensurai Nanga Ajau Teberuk Sepawah Mungguk Gernis serta ngadan sebilik bak rumah panjai Matuk Sepawah serta semua kawan melayan kena Allah di rintai ke nama dito ia ke ngelala niang jenari anak Tom kediau bak rumah Tony anak Ajang nanga padiah di Betuang. Nya Siti pesan akan diterima kami nya pesan pemati lalu nangkan ketuk ya terus ngau berita ke bisa diterima kami pesan berat ke diterima kami ke sekali tu pesan berantu datai Ari Georgina Inam ngari ke Douglas Duin madah ke merantu niang tua ya ke bernama niang duka anak Sanjan tau ke Indai apa. Jadi pengawak berantu tu dekat di atur hari 6 tu 16 hari bulan 5 lalu pengawak dekat nyadi 17 hari bulan 5 hari minggu nganjong bungai ke kubur bak rumah Lani Bujang Kuap Sebuti. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi di Tecui William, rumah Tecui, rumah William, rumah Numi, rumah Jika, rumah Genatan semua tu di Pidek. Rumah Lani ban Bang Yang Mamut, ngau rumah Mison di Mamut. Pemegang kebang belayan, rumah Nyuai, Sungai Kelitang, rumah Belang, Sungai Mirah, rumah Lingu, Pakut, rumah Hapin, gau rumah Timai, Kuap, rumah Seloi, Tulang, rumah Liam, gau kebang belayan di Miri, Batang, Sibuti, serta ke ngelala. Ngelala ni yang tu. Jadi pesan tu mengadu tuju ke ngagai Rostina Ganjai ke diau di Semanggang, tau ke Sri Aman. Jadinya pesan berantu, dekat merantu, dekat merantu niang duka anak Anjan tok ke Indai apa. Jadi pesan angkan ketuk ke bisi diterima kami. Jadi pesan tu datai ari Linda anak Jamit madah ke Indai ya ke bernama Idan anak Ubay tok ke bini niang Jamit tok ke Indai Linda udah nadai kena hari dua kemari 12 hari bulan 5. Jadi ya tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah satu Malaysia Kapit kena hari 5, 15 hari bulan 5 dikubur ke kena hari 6, 16 hari bulan 5 bak pendam Methodist Pelajau Jala di Kapit. Nyalai minta ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di Sungai Tiau, Nangat Tiau, Mujuang, Bebangan, Baterjang, Rumah Tungan, Rumah Mengal, Senuang, Sungai Sipan, Sungai Ibau, Sungai Belawai, ngau semua kabang belayan kena Allah dirintai ke nama dito ya keng lala niang dan anak ubai tau ka indah linda tau ka indah uniang sekitar semua dipinta datai ngau ngesah penuh satu sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur Linda anak Jamit 0105981822. Ingat pesan pe mati ke bisik diterima kami. Lalu ya ke sekali tu pesan pe mati megak madah kelai anak malung udah nadai kemari 12 hari bulan 5 nyadi yatuk dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 5 15 hari bulan 5 baru rumah anak ya inya rumah senang anak aja lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu. Jadi ya dekat dikubur ke kebendam Anglican Nyemungan Batang Aik kena hari 6 16 hari bulan 5. Nyalai ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Kampung Iban, Sukuang Pudai, Tapang Punggak, Skim Bulok Nangesan, Tintilalang, Wong Panjai, Wong Panda, Ensawang Nyemungan, Sibau Rebah, Batu Bebini, Nanga Kumpang, Skim Lambir Miri ngau bala bukai ke na Allah dirintai ke nama dito. Jadinya pesan pemati timadah ke lai anak maluang ke udah nadai ke mari. Jadi sebarang tanya kita tahu bertanya ba orang tengah nyo pesan tu ianya ba lumur 0148866698. Dia pesan kagi bisik ba mua aku tu ditu inya pesan ngetas ulit ngau ngupas entebalu. Jadi pesan tu datang dari suami anak sagai tau ke apai ujang. Madah ke pengawak ngetas ulit sagai niang sagai anak kuncau. Kereka diatur kena hari 5 tu 15 hari bulan 5. Nguan ulit lalu maya ngetas ulit 16 hari bulan 5 hari 6 pukul 7 pagi. Jadi semua kaban belayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Batu Niah. Suai Pidik Jalai Miri Bintulu Bukit Kisik Jalai Miri Bintulu Miri Bintulu Selangor Muka Sekuau Skim Gempuruk Sekuau Terumah Rama Rantau Dangih Ulu Uyak Pakuh Terumah Gantih Tanjung Bekakap Leban Sibu Melayan di Brunei ngau semua kita kenalah disebut dirintai ke nama dituk ke ngelala niang sagai anak kuncau. Jadi semua kita ke dipesan di Pinta Datai Magang ke lot 2298 Taman Desa Senadin Fasa 2 Lorong 2C 2 Miri. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon ngagi lumur Sami 012-867-4505 tau ke Joyce 019-260-7443. Jadinya pesan ngetas ulit. Lalu nangkan ketu megak ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit megak. Jadi ke sekali tu pesan datai ari tuai rumah Mambang anak kana madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama Morin anak lidum. Jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari 5, 15 hari bulan 5. Lalu pesan lalu nangkan kenyak dekat diatur pengawak ngupas entebalu. Nyalai minta semua ke pembelayan kelebih lagi ba rumah lemi telintiang lemana ke pembelayan di Meruruan Bekiok Serau Sepituah Seteras Lubuk Ranggir semua tu dijulau pemega rumah Dina rumah Jimmy rumah Louis Intiang Muris di Lasi pembelayan di Lus Jugam Seluai Pedanuam Perawan Semuntik Tubai Macan Batapakan Batan Tabai ngau ke pembelayan di Miri Bintulu Sibu Kucing Keng Lala niang tu ya keng lala niang Morin anak lidum. Jadi kita kripsan dipita datai ke rumah Mambang Nanga Linggah Julau. Kayaknya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu ya ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan semiang ngintu regang kubur niang Sigal anak Arin. Jadi pesan tu datai Arin Madam seduk anak entri pada ke pengawak semiang ngongintu regang kubur niang lakia yang niang Sigal anak Arin tau ke apai sulit tau ke apai igat. Jadi pengawak dekat diatur 29 hari bulan 5 hari 5 bak rumah sidampu di rumah Jackson anak Gani isu A Pantau Sri Aman. Lalu regang dekat di Anjung kena 30 hari bulan 5 hari 6 bak pendam kampung isu Pantau. Nyalai semua kabar belayan ke diau di Semanggang Serian Kucing Kelili Undup Betuang Sibu Serikai Bintu Lumiri Semanjung Gosa, Semenanjung Gosabah kena Allah dirintai kena marito dipinta datai magang jadi penerang kesiliak. Bekawal engkau pengawak semiang engkau ngintur gang tu tak bertelefon ngagai bini yang pu bini yang tu bak lumur Madam Seduk anak entri 010-8245-201 Steven anak Sigal 019-891-2830 tok ke Suzy Sigal 010-966-7556. Jadinya sekedar hari pesan ke terubah barangkat ke terubah ke dibaca bawa ke sekali itu lagi kita nampung baru pesan berat ya ke bukai dengar dulu lagu ke sekali itu Ari Florence Slow Gawai ke Penudi.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Ya, sada lemai hagi terus nampu pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu ke bisik diterima kami. Datai hari Selin anak runggah madah ke anak ya ketuai ke bernama Sail Joshua atau ke Boy udah nadai kemari 12 hari bulan 5. Jadi hanyang tu dekat dintu Balamayuh malam hari 3, 13 hari bulan 5 yang malam tu bak rumah sidampu di Taman Kampus H Lorong 1C2 Kota Samarahan. Jadi Sail Joshua atau Keboy tu dekat dikubur ke hari 4 nya pergila 14 hari bulan 5 bak pendam Kampung Merdang Gayam. Kota Samarahan. Jalik minta semua kawan belayan kelebih hagi kediau Dintangur, Beliung, Pejaguk, Belimbiang, Lunying, Jeragam, Sinduk, Bulan, Bajung, Lumut, Arus, Tungkadayak, Sekituang, Sika, Sampun, Sematuang, Temiang, Merdam, Merdang, Tusuk, Belawai, Serikai, Kampung Stalun, Serikai, Sebayang, Sarik, Serikai, Kampung Kerubung, Gau, semua kita kena Allah dirintai ke nama Rito. Kengelalah Sail Joshua atau Keboy ke udah nadai kemari. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur Depni Selin bak lumur 019817-8053 atau ke Fasal Joshua 019-8754-649. Jadinya pesan permati ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu pesan datai Ari Carol madah ke pengawak. Ngetas ulit ngau nyuan terbalu keniang apai sidak ke nama Osin Jalil kerka diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5 bak lot 651 Jalai Durian Seberai Sibu Jaya. Lalu pengawak nguan ulit dekat diatur 15 hari bulan 5 hari 5 lalu ulit dekat di kertas 16 hari bulan 5. Nyalai minta semua kabar melayan ke diau di Kuching, Semanggang, Kapit, Sibu, Miri, Julau, Pakan, Bintangur, kemelayan di Selangau, Diruban, Gau, sebarang alain dua diau ia ke ngelala Niang Usin Jalil di Pinta Datai Magang. Jadinya pesan pematik, pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu, megak pesan ngetas ulit. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Deni Rajau anak Edward Sadai madah ke pengawak ngetas ulit niang indai sidak ke bernama Veronica Idiang anak Cundi. Jadi pengawak ngetas ulit ke niang Veronica Idiang anak Cundi dekat diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 10 pagi. Lalu kita ke dipesan kelebih lagi ke diau di Pelanduk Paku Beduru Matup Tanjung Lama Tanjung Baru Kerangan Pinggai, Samuk, Jukun, Sepuna, Nangabung, Danau, Senunuk, Penum, Lubuk, Kelampuk, Nangapaun, semua tu di Paku, Betung, Pemega, Nangajitut, Anyut, Nanam, Engkerbai, Lempawung, Lingit, Udau, Kemelayan di Sungai Rian, Nangabuai, Padiah, Engau semua bala kena Allah dirintai ke nama itu. Kengelala niang Veronica Idiang atau ke Indai Boy. Kita dipinta datang magang. Jadi sebarat tanya berkawal engau pengawak ngetas ulit tu. Tau bertelefon ngege lumur Deni Rajau anak Edward Sadai bak lumur 017-2288-447. Jadi pesan ia ke bukai ke GBC. Dia terima kami ke sekali tu. Pesan semiang merekat keregang. Tau ke pesan gawaan tu keniang Ajit anak Sid. Jadi pesan tu datai Ari Nuri anak Ajit madah ke pengawak pengawak merekat regang tau kegawai antu keniang ajat anak sit jadi minta semua ke membelayan ke diau dikuap sebuti miri entawa kelasian guntung kenyungan empadik sungai tanduk munggu demam purai sepanjang batang gundup serta semua kita ke ngelala niang ajat anak sit dipinta datai magang ke bilik lumur satu rumah danster nancang empadik empadi tengah batu lintang undup Sri Aman. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 5/29 hari bulan 5. Lalu kita kebisik tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngagai lumur Nuri anak Ajit 0142093058. Hanya pesan gawat antu ke bisik di terima kami. Oh, jadi pesan yang ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari batak nak kumbang tau ke indai bunyau madah ke anak ya Johannes anak deliam tau ke apai bibut tau ke laki Zuzi anak sulang udah nadai kena 10 hari bulan 5 hari minggu tu tadi. Jadi yang niang tu dekat di sungai Balamayuh sehari tu malam hari 3 malam tu 13 hari bulan 5 bak rumah ragai rantau jernang pakan jalur dekat dikubur ke lalu dekat dikubur ke pergila hari 4 14 hari bulan 5 nyalai minta semua kabar melayan ke ngelala kelebih lagi kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang jadinya pesan pemati lalu hendangkan ketuk pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu lalu berantu keniang jumbur anak ringgit. Jadi pesan tu diterima kami dari ex-sarjan Engkiong anak Ambau. Madah ke pengawak ngetas ulit muain terbalu. Lalu berantu keniang bini ya kebenaman yang jumbur anak ringgit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7:30 lemai bak rumah jenau anak segai sungai Apung Ulu di Sibu. Jadi semua kabar melayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Bawang Asan Pasin Sungai Bekakung Sungai Kelai Sungai Melanjan Sungai Lengan Apung Bekakap Tebelian Sungai Tebelian Ubak Anak Mut di Barun Serikai Marai Naganda di Tanah Putih Serikai Lidia Bak Madul Bintangur Kabar Melayan di Sungai Rian Batu Besi Stapang Stabau Mujung Siung Teku Sibu Sekuau Uciang Anak Ganya di Lapuk Miri Runia Namaja di Sibu Jaya Gau Bala Kenda Allah disebut nama Dito dipinta datai magang jadi pesan ke enangkan ke nyak pesan diterima kami hari ini mah anak gelagai madah ke pengawak ngetas uliat niang Raymond anak baja tau ke indai baba kedekat diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5 jadi minta semua kebelayan di Ulu Arif Ili Arif Selangau irung sebiliak bak rumah sirai muput kanan Isah Robert indai bana ini itan Masuri anak ratau Juni anak nyanga indai sundai empina menyadik di rumah angat dengan sungai anak Pemegak jentau menyadik di rumah jentang dengan sungai anak. Kemelayan di bawan melingian kapit salim sibu. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala. Niang Raymond anak baja tau ke suahagi di kangau kurang ngau nama baba. Jadi kita ke dipesan dipinta datang ngau pengawak ngetas ulit serta berantu. Niang tu kena malam hari 6, 16 hari bulan 5 bak rumah bingat. Bak rumah bigat anak tangai kampung Ran Ulu Arif Selangau. Pesan ke sekali tu megak pesan berantu. Jadi pesan berantu ke sekali tu datai ari Georgina Inam. Madah ke berantu entua ya ke bernama Niang Duka anak Sanjan tu ke ini apa. Jadi pengawak tu dekat diatur kena ari 6 tu 16 hari bulan 5. Lalu 17 hari bulan 5 hari Minggu nganjung. Bungai ke kubur bak rumah Lani Bujang Kuap sebuti. Jadi minta semua kabar melayan ke diau di Pidik, Mamut, Kelitang, Sungai Mirah, Pakut, Kuap, Seloi, Entulang, Rumah Liam, ke melayan di Miring Ngebatang sebuti serta semua kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang. Jadinya sekedar hari pesan yang ke bisik diterima kami. Lagi bisik lagi kita nampung baru. Terjepiak kita menggal segmen ke sekali tu ngau City Program. ke ngau siti lagu ya kedibai Australian berpadu nyawa ngau David Kimay Runggu Gawai. Kesti lagu kebenarnya dipinta pendengar kita ke bisi mendiang ke YFM Akimu Am minta bermain ke lagu tu dikena ya merindang. Semua kaban ke ngelala di Facebook, semua tinggelala megap ya ku ya ke bisi mendiang ke YFM ya berkunci kegayari di miri ke lemai tu mambam tadi pagi tadi bisi hujan ku ya. Selamat lemai ngagi peningat kita di miri.

Ya, pukul 7.19 minit lemai. Merik selama lemai sekali lagi dengan bala kita ke baru. Ningat ke YFM kelebih lagi dengan bala kita engkau tadi bisik pengawal bukai ke diatur baru bisik hari. Ningat ke YFM ke lemai. Tu awak sedang lemai, kita lagi berlengok kami untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bawa ke sekali tu agi terus macam pesan berat ke diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu ingat pesan pemati datai hari lutai anak lutai tau ke apai randi. Jadi pesan tu madah ke pemati Ignatius Liu tau ke Tius. Jadi niang tu dah nadai kena hari 1 11 hari bulan 5 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Malam Mayuh bak rumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4 14 hari bulan 5. Dikubur ke pagi hari 5 15 hari bulan 5 bak pendam Kristian Mutuak Tabau. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke saum pemakai kelebih lagi batang layar sepak padiah paku sekerang julau entabai entayih rimbas staff SK St. John Nanga 3 pemegat staff SMK Ulu Layar SMK Datuk Petinggi Kedit Betuang kemelayan di Limbang Kuching Sibu ngau semua kita ke ngelala Niang Ignatius Liu tau Ketius sama di pintak data ngau ngesah penusah tu. Jadi sekali lagi Nando isi berita madah ke Ignatius Liu tau Ketius udah nadai hari 1 tu tadi dekat di Intu Balam Mayuh Barumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4 14 hari bulan 5 dikubur ke pagi hari 5 15 hari bulan 5 bapa pendam Kristian Mutuak Tabau Betuang. Sabar tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur 019-48-212-77. Jadi nangkan ketuanya pesan ngetas ulit datai arijinah anak ruak tau ke bini tuai rumah juyang madah ke pengawak. Nguan ulit indaya niang limin anak nyuak 15 hari bulan 5 hari 5 lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 16 hari bulan 5 pukul 5 setengah pagi bak rumah juyang Pasir Mas Batang Igan Sibu. Nyalai minta semua ke pembelayan ke diau di awap mengkalat Salim Penasuk Rantau Panjai Burak Sebedil Setapang Munggu Isu Asan Bayu Nunggang Latap Seriaman Skiam Skiam Lugu Menyan Madul Terumah Kincu kau semua kita kenglala limin anak nyuak di pintak datai magang. Pesan angkan kenyam megak nya pesan kebisik dia terima kami pesan ditujukan ke semua kenglala niang Ricky tau ke Richard Sagiang madah ke pengawal madah ke ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam hari 3. Malam hari 3 nya malam tu 13 hari bulan 5 ba Kang Funeral Riam Holby di Miri. Jadi yang tu dekat di Semiang ke ba Kang Funeral Riam lalu sebedau dianjuang ke kubur kena hari 4. 14 hari bulan 5 bapendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi Nando pesan tu baru kebenaran tu pesan pemati kenglala nuju semua kita kenglala Ricky anak Richard Sagiang kita semua dipinta datang ngau pengawak nyengai niang Ricky anak Richard Sagiang kena malam tu malam hari 3 13 hari bulan 5 bap Kang Funeral Riam Holm di Miri lalu dekat di Semiang sebedau dikubur ke hari 4 pagilah 14 hari bulan 5 bab pendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi nangkan kenyap pesan ke bisik di terima kami pesan ke bisik di terima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai Ari Denny Rajau anak Edward Sadai madah ke pengawak ngetas ulit indai sidak kebenar.

Ni, niang Petrus ayu anak kebam. Tau ke patu Madeline Santa anak bikang jadi palandur ngatur pengawak ngetas ulit ngamain tebalu tu inya bak rumah panjai rumah Jenny semuru bi bekenu sebuti 16 hari bulan 5 hari 6 tu pukul 7 pagi nyari minta semua kabam layan kediau di gudang seloi tiris liam sungai tulang suai ngau semua kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit serta muai tebalu ke niang Petrus ayu anak kebam pelabak ku ke nganjong pesan tu inya bini niang tu Madeline Santa anak bikan nantu terang pesan tu ke di terima kami ngarap kebala kita ke bisi nganjong pesan tulis mana ke pesan kita ngambil ke kami nak salah baca ke nganjongnya ke disebut mati lagi ngarap kebala kita sama berarti ke isi atau ke berita pesan pemati ke bisi kelebih lagi pesan pemati ke bisi di anjong ngagai YFM kejajam kita ya peningah kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 7.30 lemai, pukul 7.30 lemai tu lagi nang bakal selama kita ya kita dekat mendiang ke berita lemai hari ya YFM Iban Kuching, jadi sebelum mendiang ke berita, rujuk bala kita kena sempat pelai gawai ke tahun tu, kelebih lagi ke gawak jauh, gawak bak tasiak, bak kapal, si lagu di kena kita berperindang au. Lagu bergawai atas kapal, hari niang Jeffrey Nyalui, berpadu nyawa ngau Winnie Elbert, sebelum kita mendiang ke berita.

pukul 7.30 lemai. Berita lemai 13 hari bulan 5 tahun 2026. Eka Terubah Tok Batang Berita. Perambu Tindakan Madu ke Bala Kaban, Komite Pilihan Khas Embasmen sudah dikebendar ke. Kabel MVCC Kapit Baliah disedang tembuk dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak dan Ukur Kendur ke mana halai numbuh ke Umai Komersial ke Bedandang. Ianya isi batang berita lalu tu isi berita. Ketengapun ke berita ngena leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Speaker Kaunsel Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Padahal sekedar orang sudah dipadu ke ngagai komiti pilihan hari baru atur AUM Kaunsel Negeri menyerangkum lebih 30 ikut kaban Kaunsel Negeri. Tunjung Kaum Public Accounts Committee di Bercermin ke Kaban Kaunsel Negeri Beting Maro, Dato' Razali Gapur, serta dipasuk 6 ikut Kaban Kaunsel Negeri aris pihak perintah enggau penyakal. Sama pernah ditumbuh kainya Komiti Dewan, Public Petition Committee enggau Komiti Perkara Jalai Pengarap, dikenang atur perkara-perkara berkawal enggau pentadbiran, sebenari mensiam mayuh enggau perkara pengarap bak Kaunsel Negeri. Perkara numbuh ke Komiti Pengawak Kaunsel Negeri dekat nyawab atur pengawak rasmi serta nyaga pengelantang Bala Kaban Kaunsel Negeri lebuh AUM tau ke pengawak rasmi ke bisi diatur. Kaban Kaunsel Negeri berkenu Datuk Ruzi Yunus sudah dipadu ke nyadi tuai komiti tu bergulai ngau Bala Kaban Kaunsel Negeri ke Bukai. Kaunsel Negeri Sarawak Megah sudah ngemendar ke Perambu dikena madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Embasmen pengudah perambunya ke nerima maya sukung hari Bala Kaban Kaunsel Negeri serta dipejurai kelima ikut kaban. Sapin Menteri Baupis Premier ke bagi perkara integriti enggau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya mantai ke perambunya lalu ngerintai ke enam ikut kaban Kaunsel Negeri kenyadi kaban komiti tu. Sia Datuk ianya kaban dari Sita Lingga Dayang Norazah Awang Sohor kenyadi chairperson lalu lima ikut kaban komiti Tibukai ianya kaban Arisita Batu Lintang Si Chihau Wilfred Yap Yau Sin Arisita Kota Sentosa Dr. Simon Sinang Bada Ari Tebeduk Anyi Jana Ari Ngemah Ngau Royston Valentine Arisita Telian. Tangguh pengawak komiti itu ianya ngemata serta tentu ke pengawak pentadbiran dipejalai ke enggau berurun kelimpah hari tenentu ke lalau ombudsman tuk berkawal enggau salah pengawak tabir ba agensi perintah di titiah ke. Berbangaunya, lebuh ti berjurai ba awam tuk kaban Kaunsel Negeri Sita Telian, Royston Valentine, madah ke Perambu numbuh ke Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak boleh nyawab ngelati ke pengawak check and balance serta negap ke atur pengelurus dalam pentadbiran perintah Sarawak. Komitinya megak oleh nyawab nentu ke tiap perambu enggau report ombudsman semampai diperundiang ke agensi perintah enggau nakak uliah. Institution ombudsman tu kes minat dekat nerima sebana hari rakyat ajak tang megak jadi ke lambang perintah ti udah tuai rundiang nemu tanggung pengawak diri serta sedia diberi tanggung pengawak. Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak oleh nyawab berarti ke sekedap perkara dia berguna bakar projek air menua pesisir, projek jalai ke terjanggal, isu arus internet enggau servis ke Mensia Mayuah. Komitinya megak dekat nyawab berundian ke isu sempekat Malaysia 1963 serta pengawak ke ngatur pengeraja asal minyak enggau gas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ari komitinya opis menteri enggau agensi SIDA sama uliah dikangau ke merik penerang ngalus ke report teknikal serta ngangkat ke pemanak institution bakal ke diperambu kena nyaga pengelantar rakyat. Yang harap ke komiti itu dekatnya di pelasar cicakah berjalai ke tanggung pengawak uliah merik hasil ke mana serta diperbasa kelalu ukai semutik nyadi struktur pengelambang kenadai merik empas kenyata.
Pemanah Tabir Urus Integrity Accountability Engau Penglurus Giat patut digagak nyadi ketunjang opis engau pengerja pengawal perintah. Kaban Konsel Negeri Sita Balingian Abdul Yaakob Arbi madah kegiat tu ukai semutik nyadi kerama jakuk pentadbiran ajak tamegaknya di langkar pengawak kecukup berguna dikena ngada ketabir urus di mana rentang siro serta uliah mari hasil ngagi rakyat. Lebeti berjurai ke endur nyukung perambu Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak yang madah ke integriti dalam pentadbiran tu mai erti bisik penglurus etika engau tanggung pengawak moral alai nentu ke pengawak ke dipegainya ndak disalah guna kena nguntung ke diri ajak. Accountability dekat nentu ke tiap institution upis engau pemasai perintah meruan bempu tanggung pengawak ke dikerja pemutus ke digagak engau jalai sidak nguna sumber. Kita dia tu benda mendeng ke berita YFM Iban Kuching. Leka awam kaunsel negeri ditampung engau sesi bertanya sawut. Kabel medium voltage cover conductor MVCC 33 kilovolt kapit balih disadang udah tembuk dalam oleh tembuk dalam timpo suku kedua tahun 2027. Sampai Menteri Utiliti kebagi perkara Sarawak Energy Berhad engau Petros Datuk Ibrahim Baki marah ke projeknya dipejalai ke ngenak belanja ke dipelabak ke buliah RM62 juta. Pansiak pasal penguliah pengawak nyambung grid karan ngegi rumah panjai dalam kandang menua baliah megak dekat dipejalai ke anti projek tu ila udah tembuk. Tundang dikena nambah ke agi pemesa endur tidi sedia ke kuasa karan kelebih agi bak menua pesisir. Kandang dur ti bisik kena bungkur pansiak tu ianya sungai benar. Nanga kain, nanga bebangan, nanga meluan, gad, entawau, engau rumah panjai, bak sepemanjai sungai baliah. Ia maksud kerja kutuk, lebuah kenyawat tanya kabar dari Sita Baliah, Nicholas Kudijantai. Tanah kira 15,000 hektar pemesai di Sarawak sudah ditetap ke manah ndur numbuah ke umai komersial ke bedandang. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engau pemansang kana wilayah Datuk Martin Ben madah kenakak kediatuk 6,176 hektar tanah sudah dikebenar keraban pengerja pengawak padi engau beras Sarawak endur numbuh ke umai. Hari penyampaunya 2,323.32 hektar tanah negeri sudah digezet nyadi palan khas endur bumai. Sarawak nyaran dekang luar ke 60% beras keguna di menua tumpu lebut datai bat tahun 2030. Ia maksud kerja kutuk kena nyawut tanya kabar dari Sita Serembu, Datuk Miro Simuah. Berbangunnya Datuk Martin Ben madah ke opis Menteri yang megak dekat cakah hagi ngemansang ke industri nupik caping ngau kerbau kena program bertupik ke bisik struktur negap ke atur bertupik jelu ke mana ngau pengawak tingguna teknologi bertupik ke moden. Ngena inisiatif tu pemayuh caping ngau kerbau di Sarawak udah macam nambah hari 19,562 ikut dalam tahun 2023 subak ngagai 21,024 ikut dalam tahun sitik tu kemarin. Tundang kelai kecukup manah ngagai pengawak tinambah ke barang pemakai di menua tu. Ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030, pemayuh dagian capi tidak keluar ke guna di menua tumpu ditagak ke oleh manggai 25%. Mayuh macam inisiatif bisi dipejalai ke perintah Sarawak. Ikna mutar ke penanggul bak pengawak penyangkut tingujung ke rega barang guna nintiang hari di menua Tok Mar agi hari rega barang di Semenanjung Malaysia. Tunjengkawam inisiatif mansang kejalai ngon jematan ngangkat ke pemanah perengkat guna bak penyangkat kapal serta ngangkat ke pemanah operasi pengawak pengangkut. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Tasik Engau Sungai, Datuk Harry Jineb. Madah ke kelimpah hari pengawak tingangkat ke pemanah pengawak pengangkut bak kanan negeri, akses pengawak pengangkut bak Sungai Megak udah digagak manah hagi. Atur bakato dipejalai ngambil ke stok barang oleh dianjong ngau jampat ngena ungkus ke murah hagi. Pemesai kandang menua Sarawak tidi umbak ke ngau rampak menua tindak mudah ngujung ke pengawak nganjong barang majak mar dikerja. Dato' Henry Mansud ke Jakutuk lebih kenyawut tanya kabar dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin. Schedule of Rates, SOR, dekat semampai di Serenia
ngena sawap ari pemeko industri alai nentu ketika SOR ti lebih rentang, kompetitif serta ulia ditusun semua raban. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lariwo madah ketusun SOR-nya diserniah ketegal gaya market kendak entap lalu patut semampai ditusun. Pengawal Opis Kerja Raya atau KJKR Sarawak, kengguna tusun SOR tu mega udah nentu ke projek transformation muno pesisir oleh dipejalai kengau rurus, meruan serta manahagi. SOR tu ianya atur tidak kena netap kerega belalau ke gaya market kemayari, rega barang projek guna pengawal engineering serta guna projek ari suku teknikal. Ia mansuat ke Jakutuk lebuah kenyawa tanya khabar dari Sita Meradung, Dato' Ding Kuang Hing. Projek Pemungkal Ease of Doing Business EODB bisa diatur di Sibu ngambil ke proses geregister pengawal dagang di Sarawak oleh dikerja enggau mudah serta jam 4 agi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah enggau perintah lokal Dato' Dr. Punguang Manggil, madah ke pengawal tinggulih ke lisien dagang di menua tu dekat mansak serta agensi perintah besar perintah menua enggau lokal authority. Ngena EODB, pengawal ngeregister serta ngeluar ke lisien dagangnya oleh diatur begulai enggau mudah lagi. Yang mansuk ke jaku tu kena nyawa tanya kaban arisita terbeduk Dr. Simon Sinang Badar. Timpuah ke Jemetak ndur mutar ke perkara-perkara tiba kawal ngau Sarawak dalam sempekan Malaysia 1963 MA63 nadai ulih ditetapkan. Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak ke bagi perkara undang-undang MA63 ngau kawal Sarawak Perintah Besar Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkaranya nyerangkum Mayu Bengkah Raban kelimpah hari pengawak merati ke polisi ngau interpretation undang-undang kendak sebakar. Perintah Sarawak megak agi dekat nerus kerandau serta mutar ke perkara tu. Dengan pelasar kendang udah bisik dia tu, bakal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 ala nentu ke perkaranya oleh diputar ke ngenak cara berenggar-enggat. Ia mansud ke Jakutuk lebuah ke nyawut tanya khabar dari Setak Tamin, Christopher Giras Sambang, Ba'awam, Kaunsel Negeri. Penglikun dekatnya di perkara tidik kemaran ke lebuah Kuching Marathon 2026 diatur berpada merdeka kena 27 hari bulan 9 tu ilak. Menteri Nemiak Lumak Ngau Main serta pemansang urat dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketajak penurang kegawak nyaga penglikun bisi diasuh berjaga bak sepemanja jalai ke di tengah tangurang tinggau masuk maraton tu patut nitih ke jalai ti udah ditetap ke endur sida Belanda. Sida anda dikemendar ke Belanda bat tengah jalai kena nyaga penglikun bak sepemanjai programnya ke diatur. Ia mansud ke Jakutuk ngagai pengarang berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Kucing maraton ti ke-11 ngadang lumbaknya dekat dipasuk. Kira 16,000 ikut orang dekat berlumbak dalam kategori 42 km, 21 km, 10 km, enggau 5 km. Dekadang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Perambut terkam madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Ombudsman sudah dikemendar ke. Kabel MVCC kapit balih disadang tembok dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak udah nukuk ke endur ke mana hagi alai numbuh ke umai komersial ke berdandang. Jadi berita lemai ke baru di pendiang ke kita nyatadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching lalu di salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai.

0: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990. Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Scout Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dinanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Scout. Pelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penauknya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuahkan Camp Scouts dengan Girls Guide mampung saya tanah 12.8 ikar di Matang. Tu Mega dikenal menang pengawak ia kekalannya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpuh 4 pengal dan hari tahun 1964 nagai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigitnya di Siku Tuai Kalau Puguk Menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikakak ya bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakrim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

0: Selekah jaku sar itu ianya labah. L-A-B-A-H, labah. Reti labah ianya ndak nyadi, ndak mujur, nadai pengujung, lebu, puntan, tau kerumbau. Contoh ayat kecerubah. Penglabah-labah semaya tua ngelamak tu tidak kejadi, labanuan udah duduk sulai, pulai ke batang mandai. Contoh ayat kedua. Labah bekeni pan pengawak digagak kitai, kecerubah nguji utai tik baru, anang mantul ngapak, tajak pan mar. Nyanaka serka jaku sar itu, ianya labah.
1: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Sada Lemai YFM.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Nyamai yang main mentepia.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Lasada Nyawa Aria, Ricky Anderson ke baru dah merindang kita engkau lagu ke diberi nama seperti yang bunga jarau tentu ya ngake bala kita engkau bisik landik ngagak bunga jarau ninti yang gawai pengalami gawai ninti tahun. Okey, jadi jamnya tadi ngujung ke jam kita lagunya tadi ngujung ke jam kita pukul 8 malam yang nak bekas lama pukul 8 malam tu kita bisik main asal lalu main asal kita ke lemai tu malam tu ianya pantun kita bisi doa ikut orang kerka berpantun pantun ke terubah tu lagi inya pantun ke dibaik Desmond Lantan lalu nangkan ke Desmond Lantan bisi pantun ke dibaik niang nyung anak aji pantun hari niang nyung anak aji jadinya di doa iti pantun ke deka didingar kita iba awak kita ke sehari tu terus berlangang kami
1: dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Eh kabar narma asar mana daingi madas batang menyakaka selalu nang topawah laba medak kami orang laki tenak kala. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh di puak manua hulu batang rajang. Muasi kakak engae melempang pangaeng ku manyadek wae debaek kita urang ino. Bitanta ek binya nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si mata to dukumae kita lala di nyawa ada po narang ujian yang campur araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulo menggawae ranau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul ke wae kanya di nyari astim ke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinangah.

Tang uji ngapa mintu buah bela angketua ya kalima nguji meda kita orang indo arita pa sampai kita dah nguji nyeleang nong nabule yang mata cangga. Ngati rubah ya nuan suba wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumah ang bako timaga di ngasabak. Nginuan nada kia-kia, munyik tau ngarebak, kesinaya bulan prenama sedo, nginuan wae ada duro-duro, munyik gunggo, guntual dua bagwae, menyawae baradae, tangkae karuang birada ngara, kediaka pidara lima, piri yang dua munuah serenti, menyaksi babi manua nepao, dilengawong salinyao jagao manua abana. Gangwang menyasuba sawa lunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengka pasang raya mengka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita bila dua kinawiat arina gakadia rita mekita ninga saya oya. Sino ngenang ngan yang tusah hati kan wanwai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jerah nyurang telebah mandek menyemang menyadek baik telaga sarah bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantai lemai miah menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa, Lisa, ngigasra, hadapno, ngapadang. Nakaknya, miurah tengah nyuah tubuh lemek, di menyadek mandek, ngagayai barnek, dalam dua nguliah ketau pejago, menyawai ngujago, maluko, bayang, ilanga, nyurang telebak. Menyaka makai mata nadae berasae baunga da buang nyawa gatu buah lemuat nginuan wae sunga kinae de pasang suruat dada berbuar buat menyesidaan bunzu menyawae gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kedewae batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de menek mang menyadek ngirah kede batu wae kenang isek. Jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sidamadah kai ngaba. Bau ulang. Nga sungai nae dikulu dibantayu nyeruan tu datai rulu nangha pila sungai nae kesabrae medek menyade wae ngumbang tatai telaga inya dia tada dunga-dunga menyaka semeta orang agak kita emansia simetuah tukang kamuah timulah ya nya urang panae mulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk. Medewae urang indo pemado jako kita e bansa gasari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Telebak manggo tangga ramo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meram maye hujan nadae naya labuah silka. Nisadang mekang kami urelaki mediwae tubuh arina ngaurang ngantura manua lani yakne yeng kebang. Ngasih kumbang nuan nuda besai di manyade wae dia nuan kelak beradae tangkae karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja. Perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rindah sapa ura laki dulu ngako mpu.

Nggak tumbuh belak nginuan nakaknya rumah nuan kemisai pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi gede asli duduk karusi meja supa palak nginuan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan nuai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang penekak nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak penekak mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai mantaba merniang kapugo tanyok gede wai uraino ambil ayok. Entah berok baka kudah kena tirutok racuan lada mih tidadang apa orang tipangkak sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garumpam ku subah sidan ngaruman malam ngiknuan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina kutudara sampai kadia leka nak mengalala.

Gande pinyayao ngingku wai lengau mamau cuku wa pinyayao nyayao maga aku medak buah si bao ngedenya banget manzao si leka leka. Gak kami orang lagi ni ke menyamang menyadek kada nabi ze manye bunzu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang nakabang mata sinsa tadia mentu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngi mata labuah mengkuai debra bujuah hai mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai ari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyai lawa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuilak semak kita baka pitak. Buai ni mata di kumai kita baka anak angkara mak babah ngibuan rumah tanah lapang. Angge kaku sayau ketanggai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tagit lalenuak ngacuak. Kas doa bulan pernama bau badas sudu selebu budu ngekai sebelah minua sekali lepau. Menyasubak lengau kepanggau libau sabuang geluang bilak dua ngau nangau biada dangendang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gasa dam madah kedire bado agik bakupan alam lubang gua katangkai mengedik nyuai bunga cimpaka anti bakau tai dabli. Menyasi nangi nasi kale-kale kami urang laki ngemitik derimpu rugi nenyak me kami wae bigadaya nyawa. Dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawa layok di mata tutu ke membang. Nte panyino ngitu buah gemok aku wae ura ino kadiato balat ma panyino onyino aku medah pirao nginu anye wae teguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa sayau melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidaluyau rajaga kuntah.

Gante pinya mae nginuan kenia to manyade wae nyangga mat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas pilang gante penyenang nuan sawa lunang nyangga nuan nama tenang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah. Dang pagi lalu sa nuan naga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa si bata nyawae indo sawa dekumai orang ngaka asawa. Labak melihat singa tupai labang nangu tua me kami orang laki tu supaya tinua kami tertua papan pelangga galak kami delunte tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyalaya mati. Mimpi cariak dan matiak kayaan kesuma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kita buah belak, engku tuai akalibak, saritut gagak kita urainok baka anak kare puak, siko nadaim kita wae kak ngena anang. Kakita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritut manyade wae digagak kita. Maka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek ura ino temung iga orang ketauk ditepuk nuan de perauk buang luncuang sakai adua. Ayah hubas kita wae temung iga orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka nguya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai meyawai nusuai ke kita pengingat wae nampuang pesan kita ya bansa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran ya nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona miya kak ya gatua teguang menyak wae rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran angalala ilan niak bercarita.

Harinya mitu alme engkutu subawa emang menyadek tena bara zae ra zae dekat nguji munuah dire makae tu bae gulae nsalwae ngupak maya ang pinang sigala antang tu buah pipa ong ku lengah o bise pangirao ngirao ngai kumbae kita ora indo kelalu juga o umbak mama o hidup ditunya. Nyamae gae gaku ae pindah ki julao sabuang mujuang si bao rinda ngicak ya kuliah barimae ruae. Ngawapae uang sunggae menyadek kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapae Maria bukulae sadao. Ngau darian rangao bekas ayak pimancang uliak ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalitas mapae tarang. Menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante mete menyewai maang menyadek ada kala nama e ngerbah kejanek serta menua rusak akak kapak sidang iga betekina sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisek dijual kita ya bansa nyamanua.

Gau ji peda kita mai wah ningku kedia tuai tagel labuah meto bra bujuah. Ae mata nila dan hujan nalian labuah naya insa mengko tuai beketepak ninga ngawa jengga ruang dadang mati ketubuah belak ketua ka bangat kenyawa risuba asuba. Nunga pala tanga nyang kutuang mawat patuang murua semua ngemati kelempang ketusat sawa lunang bangga lama metu dahwaye kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rinda aku ilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua. Matang ninga dua akak sawa lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua.

Endiang kasuliang rudiang basuran tuwa bunga kukan ba sangadila salingkam kuda buang dagman.

Kena sangkut pancingan tunyo abutang aku asih kanusi ke kita mimpi aku ketinua dilalani genuang dabalan mimpi galae datikae kubuar danyam migaong aku lengau nganao tinua.

miseh me kuaeh dapdak, kita camak-camak sablahnya, tubuh bunga aku ngiga buah, yang gak kaget bisa larah, dah bintih mantamahnya, ku siang we malam utang.

Kanyadewae, kanyapae tangkae, amakuk babirae lebat, brabinan utang dalam aku ripuat, tati aku tak kuat, wae sarta rawat.

baya lae. Aku ngaremae tatae tanah tambran ada malia kati siruri kulunang orang laki tu buah rembam tap dok sarendinya babi seran kibata isek nak nyade

Aku duduat parnaannya dia dapuan parawan nganati kadirempu riwar raja mengkuai dia to datlar. Pune

da bawar pau e nawan ante kan tampura ona ninga de langa ho dini nyala kasayao pipao kutubo rembam tiap silao masih daya petirindao nyanao darandao nyalubua dala andaikan bandak dini nyala tunak lembang tu buah belak kelunang akak tiap lemai cidak ya betakina nusu darbaknya baruah reban lembang tu buah mekang naninga desawa luna. Tubuah rembam dia atok lembang, tubuah lembuang, orangnya bisa peguang, satya pangkulan udah bisa

Nyampaiat karngiat da bukiat maku kayo malam tubuh aliwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamua da pucua galau parawa. Utang dini nyala kasayao kapi paong gulangao tubuh arambam mauna sawa ngikita lunang. Aka nabao ngararan kibatai ko ngikita kleang keno nemu maku ya bedao runo runo ngedo tidengo gunduar basimban natu buah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu cuang nyabukia tagurah. Lembang tu buah gemok.

mekatu bo makuria to udah nyuruang karbuang nyanggar ngamanya elngan bakari makudia tolunang urang laki nemu makudire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul 6. Samina ngandai ari kamalam pansuat kalma.

lagu Kadi by Jess Michael Jalang. Jessica Michael Jalang pula aku. Jess M. Jalang. Lagu Kadi beri nama Nerima Kad Gawai. Ya. Terima kasih hanggap bala kita ke Bisi Mendeng ke YFM. Ke lebih lagi ke minta main ke lagu tu ianya Tuan Roni Ahin. Ngarap ke Bisi pengingat meh berkawal ngau Kad Gawai. Laban dia tu nadai orang banjong ke Kad. Semua ngena telefon bincang. Nganjong ngena cara digital SMS tau ke mesej saja. Okey, jadi yang agak bela kita ke benua yang ke YFM 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Lalu aku ninggal ke kita ngau sekedar lagu gawai. Bisi bela kita ti dekat ninggal ke lagu gawai Ari Ramles Walter. Bisi mega lagu gawai ke bukai dikena kita berperindang. Sebedau kita mendeng ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam udah berita kita dekat begulai ngau Sam serta mega atau rumah empetiang ba program ngenggam semangat bak segmen pemerindang malam. Bertemu baru kita hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai. Itu lagu kedibai Ramles Water, lagu kedibernama Richah Gawai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: dengan semua. Itu kita berdua dengan kaku di jengkanyeng di jepuja pakulawang. Mantang bulan kembung itu darah mantap tiang terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asas semua. Ya, apa yang menggabal dengan semua. Aku nemu kita bekerjam ke dia tau. Benung kiru bergagak ke ruti penganan aku idilah. Ngagak ruti celah. Apa putuang ke baju deru. Becuak ke buah. Ya, jarak. Tang bala peningan semua. Aku kaya kabjaku pasalnya. Tang aku dekap jaku ke pasal tau. Pekit kumel ngokeli yang kanyu ke diatur. Gerempuang iban kanyu JIK. Berserimbai engkau pengawak mantar gawai. Bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji. Atur ya ke bakatu. Dengan memanah wai. Kita ke sigat mesti ngembuan penyigat. Madunda panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat. Sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh. Ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala peningan semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Huyu peperlu baka teluk riga. Lagu tajam baka lungga. Ti betul tajam wai amzah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai baka bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji. Berjalan ke gili ngena kasut tunji ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengai boleh gelarnya ku kak mentiku tu induk. Jadi sidak ke kak engkau peketo mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengah sayang lui hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda okay tu peket main bol. Lalu peraya sepeketo dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can. Ungkup duaiku rawon ngakai kamu dia. Okey kamu bajawai. Sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga kepala peningga semua. Betali pawun kita dia tu. Ambil kita pinsil ambil kita kertah. Pederan kasih liak. Kita tahu ngangau ke EJK paket keliak engkau kumang. Inyak mis janteng. Bak lumur tai pawun. Englap sui pau lup sai pau. Okey maya jam gawa aja au. Kita akan ngisi pun. Anak kita tahu minta aja abah GIK. Anak lawan tahu enggak kena ampiat. Rawan ngakai menua kambut baja.
1: Hello?
2: Hello?
1: Miss Jantan, Jantan tu?
2: Ya, siapa tu?
1: Tu, ino pemandu baji di tebawai kanyuak tu. Sangau-sangau tu.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari tebawai kanyuak aku tu.
2: Apa ya? Nama utai? Siapa nama anak adik?
1: Sangau-sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa kita tanya. Ya, kan kau pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ikut. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, besar ini wang. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nai, nama dekat kau pakai kumang, biar sangau.
1: Kumang ini tak bagi aku siapa, nengalah aku kayu temawai kanyuak dia tau.
2: Kurang kau pakai kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, kati kenyakan kau, orangnya itu balik.
1: Bekeni register orang masuk paket kalian bisa orang sabung ku mak masuk paketnya.
2: Apa ya lagi bujang
1: Oh nak kalau berbini bujang teng. Lagi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Lagi biar 28 tahun. Umak ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti lagi cukup, punya kurang lagi cukup syaratnya. Lagi 28 tahun, lagi boleh terima kami, ngambil form kita, ngambil borang kita, no ibu.
3: Benuang pekit keliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
1: Aku sedap kali pergi ke jika-jika.
4: Dua jenis.
0: Ladies and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua bagi kita. Arti udah datang golo apa ngawak pekit. Aku mau enggak kalian kanyu Pak Dewan kanyu tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apa kanya? Ambil kau kita buka ke malam tu. Okey, bala semua arti datang buka ke malam tu. Tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah kalian berjalan ke diri bapak kau din bisnis kedah bakal nyomelin suam ke diri menyak ngayat ke gigi. Ya, bisik ke junga, ya, nyenak kita nemu nombor berapa ni lah. Okey, bisik ke mega sidak ke berjalan kanyo-kanyo bakal kenyataan untuk sikal kerja pelak. Jadi bala ibu bala ya bakal ke malam tu aku nemu kita nak sabar di dudap-dudap nganti sapor ke boleh gelar kelian kau ai kanyo ya tu sekurang ti tegap sigar bisi lesung pemula ti akan tua tujuh tanjuk lagi ke air udara nyoma. Jadi orang ke boleh gelar kelian 2015

0: Plit nomor 7 yang mujab anak cabu. Okey, tempiak ke jari. Berani bisa dengagak pemutus begitu deh. Ha? Lapan mujabnya tadi. Anak buah deh. Asu ada menang mujab. Ha? Ketegalnya aku madang kedai. Ketegal di ayah ya. Di perik di mujab nomor satu.
1: Ah, utangnya tadi samannya tadi. Okey, masalahnya ke besar bapak penghidup kita. Laman utang kan ada komplain itu nya sih kayak tiap-tiap akim pan cegini kritik orang inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin dan kami akim tenang terima kritik kita aja
0: tak aku nak puas hati ingat uji ini berarti kegamal saya sikut-sikut 10 perintah ya ini terang di tampak lagi ini sigat lagi sudah
1: ya karena bukai pernah aku sikit mojak nyamnya kan
0: agai kali gantung mata hari ha? Aku madah gede pernah deh tubuh senam nak tegak pernah deh mulai sanram, gama sanram, nada yang mau mantai, nada si ko unam temawai kanyuak rumai si sanram ngejai gamal, ha? Nanti ke maka mujabnya aku madah kete, nyentuak dia tau, nak kalah ke bini mujab.
1: Ha, laban dia udah nyebuat kenyak, anu walau. Mis, minam, minam, minda cumit, minda cumit. Ugi nih kita dalam minda cumit. Aku bisa lalu pom kita yang isi kumang ngawal kekul yang gawainya kemarin. Hanya ya. Ini mayo. Jadi sangau. Jadi genteran 4 eng. Oh iya mendah. Paket totali semina dibuka ngagai sida laki ke bujang serta age rumpa. Jadi status keamanan ini seneram tuh. Aku nemu ya rumpa tanya nak bujang lagi. Lamannya kalah pembini. Aman ya?
0: Oke.
1: Nah, dengar dulu. Kan ini ngono aku. Tong aku lagi ngono deh. Ya. Udah deh, kecoklat tadi nyebut. Nanti aku nambah nama ini. Udah kuburu ya, nasu aku nikir bapak engkau tadi. Aku tuh udah kena 4 gelas tuh, kebesar nyawa tau. Suka hati ini kemalu gak kulit tau.
0: Anak malik kita bagi.
1: Dih, suka hati ini sih, aku sumpah gak kerja dengan kaku. Nih, kacarwa deh, kasih aku aja nih, ini semua. Nanti nape hati tiap bulan tuh, apa beli ke kati, apa beli ke pihak pecah, magang.
2: Nyak meh bunyi kesempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

besar itu, 13 Mei dalam tahun 1990, Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Skaut Malaysia di disuak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di nanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Pelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penauk jadi tuai memberi tulung serta pangkat penemu dikenak maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuka Camp Scouts Ngau Girls Guide bahawa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Mega dikenak menang pengawak ia kekalak jadi Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpu empat pengal dari hari tahun 1964 hingga tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigiknya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nya kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Hari William Awiang ya, janji tinggal mimpi. Umai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam hari 3 ke malam untuk peningat ya. Bakal selama malam hari 3. Datai baru bergulai dengan kita. Aku Sam. Engkau moga tuai rumah hampati yang kita ke malam tu. Selama 3 jam tu lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peningat kita. Nanti yang malam hari 3. Program ngenggam semangat. Jadi bakal selama ke malam tu lagi ya. Kita meri awak ngagai bala peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita cerita sidak ke udah kala ngasai ke penusah tetapi ngah penusah atau ke utai ke ngasuh nyob genggam semangat. Jadi tahu berkongsi ngabala peninggal kita ke malam tu lagi berengkah hari pukul 9.30 malam. Nah, bakal selama harus telefon ke di sedia bak konti YPM 0822-2586-33 ngau 0822-2586-34 ya. Terima kasih kita ke nang udah bak TC radio ke malam tu. Angka nganti cerita ke mana-mana ke malam tu. Seraya kita ke Nat Kediri ya. Okey, jadi kita berperindang dulu ke malam tu peningah. Berdau nyawut kangau hari bala peningah kita. Hari Maxwell Franklin saran.

0: Ulah bekerja lama nak boleh bermain potong orang. Nama penyadi perilak lusa. Tua tupat mangai sinat tua tadi nak papi.
1: Amat.
0: Ayau. Anak cici dulu jaga anak. Anak irau kau tengah cukup. Tiba nyemal tadi beli ni ni. Oh kita ibang tanya lagi tadi. Menda yang mudah beli mayu aku jaga. Tiba nyemal beli ni ni.
1: Ya, ya. Si dia ni kena
0: bang-bang
2: antara ni nampak sini power orang ni aja. Oh. Blok bisi sleep rempo. Kodeh. Betul sangat rempo. Ah. Mak ni. Apa? Betul. Dia makan ngagai sida ke no ni, ni kita. Ngagai sida ke ngagai sida ke kunci-kunci
0: macam aja nan laban kodeh. Ah. Ah, ni
1: laban. Ah.
0: Abang aja dia tahu kalau nak tahu sih aja bukan nungguin dia tahu. Kena aja kalau nak gawai kerajaan main sendiri yang tak utai.
1: Okey, okay, terima kasih. Okay, kita mana aja jago lalaunya. Okey, ya, nyata deh. Okay, kita.
2: Ya, sliparan anaban.
1: Semua hotai, nanti hotai orang meh. Nama-nama hotai orang anaban kia. Laba ukai dengan kita ini tu orang meh. Okay, ngai ke?
2: Nanti kita nadai tahu anaban gua.
1: Nanti minta engkau kata dek tu rumah ni engkau kang injau kini macis kini abang dek engkau
2: abang nanti dia jaku setengah injau tu sem mayo utai kena oleh injau kita mayo utai ke mimin utai ke oleh injau
1: kita nah. Ya abang pala udah ngelau lagi jampat ya jampat kak carut ya tadi okay, ya
2: nyata deh.
1: 0825-8-6-3-3 okay, tahu yeah. Tuan rumah.
2: Ya.
1: Yeah. Okay, halo.
2: Halo.
1: Nama apa? Nama apa? Ya.
2: Angkora kajak muni.
1: Apa? Nama okay, kita lo mujur kengi aku ya. Amat ganya ne. Okay, tahu telefon baru tadi peninggal.
2: Ya.
1: Yeah. Nang tes lain kami doai.
2: Ya. Yeah. Nanti kita ngetes lain kami doa ada lain kita ditau nah sem nomor pansuat
1: ya
2: maka anonya WhatsApp gak jadi kemudian telepon mana cukup kredit nah sem
1: ya baru 4 iko peninggal kita ke malam tau ya
2: laban dia tu sem nak lama lagi 20 hari bulan sem
1: sorry tau namanya
2: berapa bulan itu
1: 13
2: enggak lama lagi kita dekat gawai ini saya
1: ya tahu berjungsi cerita meh gawai dah lama berapa ke sim 2 minggu kita itu tanya elak belegak nak lama ni okey tu tuan rumah halo okey nama tu berkata ni okey harap ke line kita itu nadai penanggul meh ke malam tu peninggal.
2: Okay. Sino kenyawaan ni, Sam?
1: Ya, pelabak aku tua berperindahan dulu ke rumah. Engkau yang ngai nak ngetu nak lama ke kini?
2: Betul, berperindahan dulu.
1: Telepon kami dua ke malam tu.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, kita ngetu belalak nak lama tadi ni tu rumah.
4: Ya.
3: Ngunci nyawat tu rumah.
4: Ya.
3: Halo.
5: Halo, selamat malam, Sam.
4: Selamat malam.
5: Selamat malam tu rumah.
4: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
3: Apa tu, Wai?
5: Aki Jawai tu.
3: Aki Jawai. Oh, terang nyawa kami doa ni.
5: Oh, terang, terang ni.
3: Terang, terang. Okey. Okey, Aki Jawai. Ya.
4: Terus ke cerita dari Aki Jawai?
3: Cerita kita malam tau.
5: Cerita lama tu yang.
4: Terus ke dia.
5: Tahun 70-an subah lah.
3: Okey.
5: Di mayanya subah ya baru kengangkat dari bujang tu ya.
3: Di
5: cerita tu tadi nyukup ke cerita sih lah dari. Namun lu ada binyok. Habis bala rumah kami ni rumah panjang ini sudah mati. Hanya di ngor ngajuan tu lah kutu tadi. Bagaimana baik orang. Dan ada yang ngor orang. Ngor ngesan. Ngor ngesan itu buang minta deh pagi. Jadi saya ngajuannya laban ngena merau deh. Pasang pukul 3 pagi. Pukul 3 nya kami ngajuannya jauh. Nari pendam kami di rumah hanya lupa. Di Lidung lu jauh. Dari rumah kami. Di Bayu 3-4 jam ya.
3: Tuh jauh amat.
5: Oh sikit jauh. Nabi tiai pasangnya, tiai di tengah pasangnya. Oleh dia kata lama sah 3 jam pagi. Kira waktu dependam lebih kurang kira pukul 8 penyam dia tiai dependam. Hari pun tiga.
3: 8 pagi datai.
5: Oh lebih pagi. Jadi balas nganjungannya. Mayuh aja bisi 5 buah perahu lah kami tadi. Bisi lah balas retuai, mayuh lah retuai babalan dia. Jadi tetap ada pendam dia. Bekal biasa lah bahawa pendamnya pendam lama lah, pendam tuai. Jadi kampung ngerpa. Jadi okey lah. Ya kenumbaknya numbak punya. Jadi belakang pun dia gitu. Dah suruh ngesan tu mana, dah suruh ngesan perahu ya punya. Itu buang niki dia ke bukit atau bukit dari kebiang airnya. Jadi orang ke bukit dia ke masak nyumai, nyumai punya. Udah kok tadi. Jadi udah semua tembok, semuanya tembok. Udah dari tanah magang kira dan bisi burung nih, burung orang tua orang kena nemu kah? Kami gini biar ni nemu burung deh. Hanya dia orang ketua bisi nih burung, jadi burung yang kurus kusidanya. Namanya. Jadi dah suah tidak madah ke balar kenyumaisin. Tiup saya dah mansau. Periuk-periuk saya ke laut nak lu simpan perahu. Kita kenyumai talu kayu buluk pulai kusidanya. Kalau kayu ngili air li doang. Jadi kami kaget dudi tadi tahunya. Jadi kita tu salah, kita bawa di sini nanti nak tu pendiang tu nanti mana kita bawa. Di situ tempat pendiang gora tuai kami. Jadi ni biar ni nemu tu ni nadai nemu nya.
4: Ya man.
5: Jadi kita semua tu nya dah siap tadi. Kalau mupak mamit pulai datai ba dan kalan kalau terjun. Mulai diri area.
3: Mulai diri. Hey,
5: gora tu. Jadi perahu tadi alu tu tungkuap ke perahu tadi. Alu masih baru perahu beranyut kili. Apo aku nak nemu lagi aku tapi maya dia tu maya mesin besi bayar. Nah nemu ni cerita yang ini pula. Jadi beranyut lebih kurang setanjuang kira ke besi lebih kurang 3-40 minit. Si kami beranyut kili kah. Hari ini pendam. Jadi udah hanya tadi ya udah kira dah jauh sudah kena pendamnya kira pendamnya dari pedak gitu. Alu ke lari alu beriak kami tapi yang perahu udahnya baru kami ngetek perahu nya baru udahnya baru kami ngetan perahu nya alu kayuh mulai ke rumah mulai ke diri kan 2-3 jam lebih ya. Wah segi jauh pendam kami kelia rumah menua. Jadi pakai rumah orang ke dulu pulai tadi alu madah ke rumah panjai madah kondisi nama nah utara nama nah tebing. Jadi orang rumah dah standby lah. Dan kami pilai mimik baju terkena suruh buai kasih
3: buai kayu buai magangnya
5: Buat makan anak. Nah dia lu nikik tadi danti rumah pala tangga. Bagaimana bagai cerita nak sepan dari ayah.
3: Saya dah nyok dia.
5: Hanya di India batu beri semuanya lah. Jadi dan kami naik mimi nak nikik hari rumah. Nikik hari baru rumah.
3: Oh, suruh hari baru rumah.
5: Bapak suruh tuai tangga hari baru rumah.
3: Oh.
5: Nikik baru rumah beli bantuan deh. Jadi udah nyanyi kan tadi nanti orang tua itu lalu betul bunyi ke cerita ayah bunyi tadi lalu giga korang rutan pun tak lalu kelilang ke rumah panjai jadi orang kenemu ngagak lalu ngampun lalu ngampun lalu ngampun betul yang ayah dia kini orang tua enak lalu kini ngampun lalu malamnya nari masa ngapun rumah panjai
3: lalu berbelak lapa ke ngampun
5: lalu ngampun sampai 110 kali aku itu api nari api di pelitanya melampu giasnya jadi apa nak nakut-nakut utai aku nak nemu nama ceritanya udah nyak baru dah tuai madah madah keburuang kedingan sigi cukup nak mana bukti utai ngacau kita enak betul kita enak sambut ni tadi kira ke utai gagak kamu tadi kira bisi orang ngaduh ke alam tadi
3: apa kita lu ngaduh ke diri ni
5: lu ngaduh ke diri jadi orang ketua yang kena mengunyak lu ngaduh ke diri jadi si kok merisak semuanya juga semuanya orang-orang ada oke merisak nama kini pendam terlalu jauh aku sikit sampai dia tu aku ingat mayanya sobat tapi lama kita kaji ni miak tu lagi kering tulang berdau nak nemu dia tu takut lapan berdau nak merti kita berkenyang nak berkenyang dia tu orang ngejong nganjung orang mati lagi kubur nganjung nak cerita nyus macam-macam tapi kubur betul-betulnya kelihatan apa
3: kubur
5: dan itu di dosem ngot
3: pendam dia tahu tisi jalai lagi
5: ya lagi itu jalannya di seberainya nyu pindah ke jalan besar ada lagi dia udin lagi jadi ada yang anak pendamnya lagi ada yang tinggal pernah lama
3: nasib kan ada nama-nama aneh bak kita.
5: Tapi rumah siangan lah.
3: Siangan.
5: Sikit isi amai kangan. Sikit dah adanya. Orang buka air. Tidak kita datang ngetahin tadi ke ayah kata malam ngetahin ke dutai kantun lah. Kayak ngebulah lagi kita pihak rumah siangan. Nanti mana lah rumah yang tadi. Jadi rumah kami tadi. Itu tadi kita cuma rumah baru kami. Tiba. Nah, cerita mau cerita aja cuma namanya. Lepas tu sah mai kami dia keliak mai nganjung antu reh, lamun nganjung antu kaku karena no no bus tu buang udah karam bai.
3: Okey, ne.
5: Lepas pun pun si tu buang ni bai tasiak tu. Nasib ke. Ya, nere oleh sama ai, ya buang. Tiba-tiba tu buang buka dia tu buang berat terlihat. Nyong ya, tergelam.
3: Boleh nyelamnya. Okey, mau merasa lah ni.
5: Kita ketebiang dulu. Baru karam lah bak. Pasang air lah. Pasang kira bisi umbah ya. Sudah mau pasang. Hanya tadinya nak kira ke masuk air ni tak karam lah. Nak kalau orang karam koko.
3: Ya.
5: Umat umbahnya. Kita nama-nama itu kan kita buka kita tu cuci orang
3: aman, aman, ya betul
5: tubuh mainnya kita lagi kereta lagi kereta baru ternyala baru betul baru ngasih orang jauh
3: kereta mayuah cerita ke Jawai tanang ternyata minggu baru tahu kongsi ni ke Jawai
5: lagi bisik lagi lagi hilang tolong lupa jai
3: kalau buka. Ya.
5: Hanya di kedudi itu aku meri selama gawai.
3: Okey.
5: Peningan peminat namanya genggam semangat tu.
3: Ya.
5: Harap kita bayinya mai gayu guru lantas senang lah mai gawai tu untuk.
3: Okey. Sama-sama selama gawai.
4: Gawai.
3: Okey. Ya tadi aki gawai ke malam tu nih di rumah.
4: Ya.
3: Ya. Okey. Tu bisi baru tu. Okey. Hello.
6: Hello.
3: Oh. Selamat. Selamat malam, Tuai. Wei.
6: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
6: Oh, Ibai.
3: Igai?
6: Ini Ibai.
3: Oh, Ibai.
4: Hari ini Ibai.
6: Hari Batu Tiga.
3: Batu Tiga.
4: Cerita ni.
6: Aku cian.
3: Okey.
6: Aku cian tahun-tahun ya. Kejang itu.
4: Oh ya ya ya.
3: Aman.
4: Okey. Terus ke berita, terus ke cerita.
3: Ya cerita.
6: Kan si tua ke kuliah.
3: Hmm.
6: 2014.
3: Aau.
6: Iya begian.
3: Hmm.
6: Ah, dia nyawa janda di tahun ya. Ya.
3: Hmm.
6: Pino. Pino tua tadi. Anh thú ngó ra tôi nghèo cái nô này anh nó ba thầy
3: ảo
6: ta khi nô cho khi quên thà đây à phụ anh thú nhà khi cô cái cô đó gì ní cô cái anh thú ta cái cô lô ghê à mang cái tiếng ghê anh thú à
3: bố
6: ở đây nhá ảo đi ngang vậy ta thấy ba cô lô kiếm sai ghê cậu khắc kì à anh thú ta khi cô pakai Japan kau tau mari bu. Besai.
4: Kau kaki masa Japan.
6: Au. Majak kulu tu majak di nitia ke gantung ya. Udahnya tadi. Tadi ban enggak sehat ya. Semuanya pala kengambe ol mati itu ya. Mati ke sopo ya mole. Damai ya. Yang mencet tu aku kita ini takut. Aku pulai ke kau lagi, lagi ngelaban, enggak beria. Aku nyungai ngelagi, enggak kuat ku. Nyungai dodi aku dulu, dulu, iya. Tak kuat. Dengar-dengar mata. Tanya, Tino tua, Tino buat mau pisang. Angkat kerus-kerus kayaknya. Antu siko kayaknya, antu ino. Kau kan ngacau tua ya, nasib na uli, kalau lihat tua menak kamu. Nanti nang kamu yang uli orang tua ya. Masih yang tua, emak kesal aku dia takut lah. Emak takut tu, emak aku ngayu pula siap. Boleh kok, lihat mien aku dia tahun 27 umur dia.
3: Aau?
6: Oh, 27, dia tahun 50 ya. Thì nghe đây, à cái cổ nó dễ, à cái cung này cung trả lời, cung này là gì, thật cuộc. À thuộc tính mẹ, à ngay mình đi, ngay cung là bản quá cơ. Nó áp nhé. Cụp mô lai tỏa, nhập mô lai.
3: Ào.
6: Nhập mô lai tỏa à. Nhá, đi ta cứ tố mẹ nha dạ.
3: Ào.
6: Sama gawai.
3: Oke, sama gawai.
4: Sama gawai.
3: Ya.
4: Nya tadi ibai.
3: Ibai hari batu tiga kucing di tau ne. Okey, peninggal ke enam kita malam tau ya.
4: Ya. Maya berkaban kita ke dia tau Sam.
3: Tau.
4: Bisa Sam ne.
3: Tau.
4: Okey, sao Sam.
3: Uji nyawa tau dulu.
4: Sao Sam.
3: Okey.
4: Ya, halo.
7: Halo.
4: Ya, sama. Gini.
3: Ah, sama lah, mai.
7: Sama malam gue.
3: Oh. Katanya tu. Okey, seberi. Ya?
7: Sudah jauh.
3: Ah, okey.
7: Hello.
3: Hello. Yeah. Oh.
7: Hello.
3: Ya.
7: Nyari ya, dengar?
3: Ah, nyari ya.
4: Hello.
3: Terang, aw.
7: Hello.
3: Ya, datai baru malam tu ne.
4: Hello.
7: Hey, semua ya sah dah.
3: Okay.
7: Terus bau ah.
3: Oh, okay sebrei. Okay.
7: Okay sebrei.
3: Ya.
7: Cita
3: okay.
7: Mati itu eh.
3: Cita mati.
7: Semuanya cita mati itu. Ini ingat ke cita ni apa ikut ya?
3: Oh,
7: ni apa ikut bau ke cita ya? Ni apa ikut bau ke cita tu? Cita ni apa ikut? Sakit kerja. Jadi kerjanya yang dari mimpi dah suah antunya ni mana yang ni ya? Ngai ya, dah suah antunya di mana yang? Ya si tengahnya di mana yang ku ya? Dan yang baik obat semua macam ni buat mana yang tadi? Uang kabun kena belian semua tetap yang babi yang tadi tanda-tanda waktu tadi. Mimpi bahu ke ny- betul kena tiap malam ke mimpi dah soalnya hantunya di mana yang hantu mana yang ngai dia majak ngai ku ya ke memuah kata setahun ada. Ya ke mimpinya ada. Banyak mimpi bahu ya. Didengar jadi mana yang anu kun kuhang anu ya. Nanti nak gila mati dia kan tu. Amat tu amat mati.
3: Awak ni?
7: Nada saya sakit. Saya mati. Yang baik kami nak kaya.
3: Awak ah.
4: Katanya
7: mati ni ada. Ini madam kesepuat ya nada. Nyudin tu yang baik amat ni. Nyudin tu degahe dia. Bala ke. Balai pal belah bertunggal ya mekedak belah bini ya. Bini ni naik kami kerja. Dengnya yang muas nyed sugu yang nyed gai memana tu dah. Dengnya nyed gale ko batikai ke buman ya. Dia aku yang mesti tilam.
3: Ya.
7: Gale batikai buman aja. Dengnya nyinya beh muas dia deh sabeh ko dulu. Sebiliak dia nanti ngat tuang. Tanya bahu dah cukupnya ketuang kuhang. Bala ya. Beda tanyung kuang kaki ya.
3: Beda
7: nyung kebuat jahi ya. Bah nama ketuk dah piaknya ko. Ko bala kriya. Kumpen tu ingat ko kriya dia begini. Nusi naik kami ke nusi. Ya nak nusi ya. Nasi kita ya, kita penguat ya, penguat yang mati ni kira, emang mati, emang pahai, emang mati. Dia yang kebuat ya, dia semuanya batak kaki, yang kebuat jahi ya, semua, dia hidup baru.
3: Hidup baru ni?
7: Ini hidup, ini dangkat ku, hanya duduk ku, sama duduk mana, sama dia. Lagi semalam nyampe tu nemu jago ya. Ni dua ni sampai ni lama ada nyu apa kami itu nyu udah nyebini nyu baki bala kami made deh nolak pahai dia tahu nyu dia tahu pahai. Pahai bahu. Jadi ya ke mati nyak ku ya dari yang si cita nyak jadi cita tu si ya.
3: Nama tak ku ya.
7: Jalai ya dalam mimpi. Dalam semangat ya dien ku ya. Mana jalannya ku ya. Tak jalan aluan. Bungai sespiak mana ku ya. Engkau terdetik sekalainya. Datai bak kuan dalam ku ya. Anaunya. Engkau ku lebaknya ku ya. Anau titik hewan. Ini ku cerita. Anau titik hewan sebayan. Titi-titi ya. Depak dua depak titi ya. Tahuannya ku kena kuya. Dikal ke kepuan yang tadi. Datai orang siku yang tadi pedak. Maka kena ngah. Nyematan orangnya.
3: Kena
7: kuya. Tak jengka jari jengka. Nyitikin. Ini ya. Kadang-kadang hanya dia. Berjalan kena kuya. Yang dua depak, tiga depak. Nikal dia.
3: Nikal baru. Rawan.
7: Nyawan. Nenya nyup mayuah nyu muka terpuluh wah aku ngimpak sia dulu hiya nak ngeliah yakin ke. Wah jengka muhal. Kan mukanya antara dua ya tisi. Tisi jalan antara dua. Denya datai petuai si ko tuai ku ya. Lepas ada dom ko petuainya. Nai hawan ku tuai aku ya. Nak aku titikkan naunya aku ya. Enggak tu yang datai gua hati kau tadi nimpah dua ya. Pedak kerja kekin dan nak ada wahawan. Wahan siat nyadi mati.
3: Orang kalau nyau mana?
7: Kata nai titik nak titiknya duduk dia gede tet masa ya apa tuai ya. Tadi ni apa tuainya depan aku ya.
3: Kay.
7: Tadi ni apa tu hanya depan hanya tetniat nak ku hanya ketinyo rani ngeda dan ido bahu ini apa tu hanya nak titik ke enau hawan
3: Oh
7: nya hanya ido Ya cerita ya atau si ya dalam semangat ya dengan nya itu apa nya nama untuk ke semak ya kau benda kena atai saya itu mereka itu apa.
3: Jadi mana yang ya udahnya? Jadi mana yang?
7: Itu apa nya udahnya?
3: Si jadi mana yang?
7: Oh, dia nyak nyuka hanya di menang dia.
3: Jadi menang.
7: Jadi menang betul dah ada deh. Ini apa yang kami nyak? Jadi menang semua dia nyak ada deh.
3: Amat.
7: Yo macam ni. Ubat ketemu yang tadi ya udah nyari menang dan boleh antu nak bangun atau dah pai kami nyari menang. Tunang antu rahsia nya tadi. Jadi menang.
3: Oh.
7: Antu rahsia.
3: Nah,
7: dah gini nana nama jadi mana yang nanti nak kalak ngagau yang nak kalak jadi antu ada yang mana dah suah antu gasi jadi mana yang nya aku cerita yang tu mana tu kata gengap yang mula hanya kata gengap semangat tak gengap sebayan ni mati
3: dah nyau tadi
7: dah nyau ini lah ban petua yang nak ngindiak payah ya ke tuduk bapun nau titi yang tadi. Nyati ini ada ya titi kena ada ya nak hawan titi ya nak hawan. Jadi ini mati.
3: Orang kebuka yang tadi.
7: Ada uji yang jangka aku nya uji yang tadi. Muka mana yang nyuka jadi mana yang di dua puluh yang ni.
3: Amat.
7: Jadi mana yang ni ada yang tadi. Ngai pahai.
3: Amat.
7: Ya sudah dua. Jadi mana yang tu dah nyu sampai pahai ni yang jadi mana. Pilihan nama semua. Ya aku cerita. Ya baik kamu yang kaya.
3: Mana nak cerita.
7: Okay. Nah, dah ega. Kaya aku nya. Baru nya mendengar cerita hidup baru dah pahal. Engkanya wei.
3: Okey, terima kasih Hakim Sabri. Minggu buka ya. Jadi
7: madai aku sebab dah kunci cerita sebab telefon nak aku dia yang tu ngau pergi mengas mengat kau ino nak kau ninga kau ya. Madai kami ke sembuhan.
3: Baya.
7: Ya, ninga jangan aku terima saya dia.
3: Ya, okey.
7: Terima kasih.
3: Okey, sama-sama. Okey, ya, okey. Sabri ke malam tahun ni. Okey, tu tu rumah.
8: Ya.
3: Okey, hello.
8: Hello.
9: Hello.
8: Ya, siapa tu?
9: Hello.
8: Ya, hello. Siapa tu ini?
3: Selamat malam. Selamat malam, wei.
9: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
9: Kruka Rizky Rao.
3: Kruka Rizky Rao. Okey, ya nama cerita deh Kruka.
9: Cerita mana aku kerja cuma kerja di kucing kau ngajar rumah.
3: Okey.
8: Terus kerja Kruka?
9: Tahun 2013. Maya nak kau ngajar rumah kucing dia, Maya nak kuliah.
8: Terus kerja, terus kerja. Dengar kamu doang.
9: Lama-lama kami dah kerja agak besi. Lama mah besi nyok ke. Berapa bulan kerja dengan ya rumah ni mai ini lebat dia lah bertempat ya. Agak pelihat dia kami tinggi pelihatnya halai kepakian cerita baru dua orang kata halai kepakian cerita sudah kami kerja dia maya nak kami nimin nimin lantainya lah halai kepakian ceritanya. Tebal sebenarnya bisa kalau bisa 6 inci 8 inci bisa sebenarnya nyok lama-lama kira berapa luri tak kaya sebenarnya kaya siap penuhnya lantainya kaya ke bisa 8 luri lagi sebenarnya nah muka-mukanya lantainya rubuh miskin
3: kaya
9: itu dah sebenarnya kami tadi
8: hari tingkat berapa nya Kruka?
9: Ringkat dua.
8: Baiknya.
9: Kami kerja dia. Nanti mutungak aku. Ya tenasiat kami nade baru dia. Kami datang ya ten nikan mian dia. Nyak mah. Ku nyut genggam ku. Pegai interpsi. Kek leban kek untuk meyakin.
3: Kai.
9: Nyak mah. Nggak kemarin nak nadi subak. Puh. Mutungak aku mesti. Ini kacu.
3: Badona.
9: kumah tinggi yang dua kencat dan mulai pakai cerita tentang yang baik boleh baca dah.
3: Tilnya
9: kasih manusia dari penambah tapi manusia baru hemat nyuh manusia mati.
3: Oh aman
9: udah nak tuak kan tadi berat kami bergaul punya setuap peran kerja kami dari segi kerja
4: hotel so. Hotel boleh buatnya pak
9: ya hotel penyembah rumah boleh buatnya mah rumah tinggi ya baru ada pakai cerita baru
4: ya, ya boleh buat punya imperial
3: imperial
9: udah nanti tadi pulai kami tanya kami pulai udah ada ini lagi aku enggak lagi kerja dia dah enggak tahu jadi
3: punya lalu badup ya
9: badup
3: hingga
9: tiang enggak gede gede gede lantai ini rubuh company yang sebab lalu tutup kan enggak
3: Aau ne,
9: sab dan ada lagi yang buang kerjaan lagi tu punya bukai dia,
3: tukar kontraktor ne.
9: Yang mereka kalau cerita aku, yang mereka genggam semangat
4: mereka.
3: Amatnya.
4: Nasib orang bukai ada sih ke badi kerka.
9: Nah dai, kami.
3: Nasib apa?
9: Yang mereka puji Tuhan mau mereka.
4: Orang baru ada apa nama ne? Orang tak.
9: Nah dai, ada lagi banyak tak dai, banyak kami tidak yang ada bersama tu, ada kami tayem baru dia ada berhenti.
3: Bahaya amatnya dai.
9: Ya, mesti dah jadi
3: maya kerja maya
9: rubah.
3: Ngajak. Okey, terima kasih ya Keruka. Bisi cerita bukai lah. Konsei baru kan eh.
4: Ya, Keruka hari sekerawai. Berningan nyawa sekerawai ni.
3: Ya.
4: Kenapa pensal lagu orang jajak sekerawai.
3: Ya, Keruka tu baru ya mentong atau apa ni terumah. Oh ya. Nak berasa ini. Ya. Datai bak jam ke penuh di 11 malam ke malam ya, tu. Jadi lagi bisa awak atau peningah
4: kita lagi bisa sejam lagi ni saya ya, lebih kurang
3: sejam lagi okay. Nur kita ke visit ke kongsi cerita meh malam tu untuk ke 12 tengah malam tu lagi ya. Panjang jam kita itu
4: ya. Tapi kan bisa aku ningah kabar aku yakin bak negeri Cina ni tu
3: saya. Bak Cina dia.
4: Cina ya ningah tua aku ya bisa WhatsApp aku. Nama pengawak bila benuang berjalan ke pengawak ke kerja. Tambah berjalan ke pengawak mah.
3: Ya kita hari menua bukai nih di rumah.
4: Ya.
3: Okay, boleh
4: ya, kena RDM klik kita.
3: Okay. Ya. Banyuah peninggal kita hari menua jawa ha. Hari menua tasik.
4: Kadang-kadang ya. Kita iba menua orang tu okay, nama Sam.
3: Lengau.
4: Kita lah lengau. Lengau mah lengau Sam. Lengau ke menua diri. Ya. Lengau ke ninggal. Nanti kita ada kaban ke sebeka bulan. Kita bahas sebeka bansanya. Lengau
3: ke jakau kita.
4: Jakau ke tempo.
3: Ya. Lengau ke bala bini anak diri sendiri.
4: Ya betul. Ya kebenar. Lengau ke bini anaknya Sam ni. Tak ke bini kelemah bawang ke tebal gini Sam.
3: Ya. Betul.
4: Maka kita ke udah bininya ya.
3: Okey. Ya, mayu sudah ke di menua bukai meh kemudian kita iba kerja taksi ya. Kerja ba menua jauh ni tu rumah.
4: Ya.
3: Angka gawai tu lah, angka bisik pulai balas kedak ni. Okey, peninggal kita terus telefon bagi kami dua itu rumah. Bunyi ketua tadi nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi.
4: Jadi tuan nyengok Facebook lu Sam.
3: Okey. Tahu.
4: Ya tuan nyengok Facebook harap ke kita itu tuan nyapa sila sikit. Dia bisa Facebook bisa 46 itu komen itu Sam. Atau 5 itu saya.
3: Ya.
4: Okey. Keterubah tu tu Nilian Yan Yakel.
3: Bisa
4: ya?
3: Ya.
4: Nilian Yan Yakel.
3: Selamat malam.
4: Gitu, Timah Bandar Mega. Lah sabar kan ingat cerita balaka ban keterang mari dia iban membuka ke sidak re muka tu saya.
3: Muka.
4: Yang sidak siapa tadi tu?
3: Rosliau.
4: Piam ka ana pita DJ beno ninga ke radio tu ke ya Griffin Sanggau.
3: Selamat malam.
4: Aya teruma aya evening ke nama tu?
3: Aya evening.
8: yang kak aku. Oh, translation atau sam?
3: No. Awa.
8: Ricau nop hari simpang semujan. Selama lama tu orang Jawa tu sam. Emilia Mericet tu. Nanti itu kena ada DM klik tu. Hari USM Pulau Pinang tu. Anita Nawai, Wilson Senabuang, Iba Vincent, Alexa Delta Bana Wartabarau. Banyak mana mana sam. Margaret Unji yang selamat malam. Inai Meli yang selamat malam. Ya, mesti aku ngasuh kau no, Sam.
3: Oh, ne. Uji to dulu.
8: Tahu, Sam.
3: Okey. Okey, hello. Okey, sambung baru ke Facebook ni?
8: Sambung baru, Sam, ne. Okey. Aku ya ini melihat teman dah kaya ada suatu rumah peti yang nanti oleh ngasuh ya nanti bisa peluang ngasuh cerita aku ya. Enggak jadi nyatu program orang atau enggak jadi ini Sam. Bahas itu web page YouTube lah Sam. Kayak itu keluar ke kemang kita enggak boleh tau Sam.
3: Ya.
8: PPM enggak nak ndelum. Selamat malam ketua. Ketua tu jam. Yang enggak nak enggak lawan aku ya. Enggak kena ampe cerita lemetak. Atau ninga atau minggu stik kemarin Sam.
3: Cerita lemetak
8: aneh. Lemetak cerita lintah. Amal menawa ini Sam. Kak kita ngumainya bola. Bisa Sam? Oke,
3: sao Sam. Kau nguji terlalu kan. Halo.
8: Halo.
3: Ya.
8: Ya, halo.
3: Oh, lain. Hari Julau, okay. Ya terus ke dia men.
8: Ya sama-sama selamat.
3: Selamat malam Nain.
10: Selamat hari Julau.
3: Ya.
10: Aku suka cerita tentang ke namanya Mono Babi. Jadi tadi aku tadi aku pasti aku pasti sebenarnya agak rumah. Main waktu pasti sudah dicek kami tak tahu. Saya main. Aik bijan, aik macam namanya dalam. At kami tu dah nisik pagi juga dengan buat perahu. Tapi tak kacuan, macam nisik babi kenopo. Kacuan dari sungai, dari sungai kuat ni nisik dalam dari kau. Nakai babi nyari sungai kedua itu tadi main bay di sayi kedua. Kau ni ingat mereka apa kedua ni ada. Tidak tahu hari ini hari meluan hari batu matu dia kedua ini dia. Terus mau yang ini ya, okay batu matu hari mau. Kalau kedua itu kerja lain, tidak babi ya. Kalau tidak tidak kedua ya. Ambil ruko kedua ya, kenapa ikan kedua ya kena kedua ni kau babi ya, tidak kedua ya ngulu sungai sila itu. Sungai kuap. Tapi pak nang kuap alai kami angkut pasirnya. Kami tu tanya begau tidak kedua ya. Ke babi terus ada tai babi nak kalah pun tak babi saya agak burek ketemu ini pun pendek kami tu tadi minat ruko aja nak tai senapeng nak tai sangkuah nak tai untuk kami tu nak tai nak tai mendap kenyak nyau mati tu tadi kami di kapan di situ kami kami sangkuah tu tadi nak tai rumah kami lama di sini ya kami tu nipiak ke babi itu mana hamat tu tadi pantap ke bulu wah lepan kami ke mai wah kami mengangkut pasir semua kami nyam ke naga ya nak tadi datai datai pantap ke bulu wah tadi bulu wah jalan jam itu mua naga babi tu ngal punya ya tu tadi laki kami si ibu kami ni tu nakut nyam pasal kena laki nak bulu wah babi tu kami ngai menati tu ingat kan semua itu deh, semua tak mantu bulu. Karena yang mantu babi ni, apa tu pai nak babi?
3: Tu,
10: dia main semua tu deh ngagai, tu deh ni nguyak tu ngagai. Ni nak takut, apa yang kuba ai? Yang main tu kita ngai sendiri. Kami tu ni dia kata deh. Ni pilih pilih antau bapa antau lubuk bapa lubuk ai kami ni dia kata babi ni. Nanti ada nak nak dikit pandai atau salah bau dah sini ya, bau namanya juga bakal ya tuh tapi mangnya mat aku tuh itu nan nulas ya kalau ngabat kami
3: oh
10: tên nhà như là tay mà đệ của tôi ta đệ nó để tăng vua đã tay ở đoạn tao thì tệ của mày phạm mẹ đó à đi lưu bộ đập bỏ như đi ạ tôi mua ạ bạn tôi làm mày nhạc nó nạ sáng cuộc nó bỏ bỏ rùi rùa ở nhà bó ấy à cái xa lệ nó mua nó nạ mà thi tôi mua có đưa cả lệ nhà bó ấy vậy ạ quay em mặt của đệ tôi nhạc rồi à nhưng mà anh ta cũng là trẻ của nhà bố mẹ kami cứ ngang gai nhà của đệ cũng là một đau các la văn kami ba bi kami tổ thì bà cô ruộng ngang gai nhà lẹ đấy các cuộc ăn mặn mình đó của đệ các la văn và mà đệ của chúng ta đã say mày sáng qua nhiều đấy buồn mà ăn mặn cái say của đệ đệ đã tìm mèo biết nên sao tôi kia lâu
3: bây giờ nặng
10: tìm mèo
3: say nhở
10: cái cả lọ của mình đã ba bi nên mà say namanya
4: cuma tai nya. Ya, kan babi ge babau. Sai.
10: Oh, iya ga kemo amat ko dia. Oh. Oh. Ya mesti sato. Kita kamu kemo no babi nya pokok nama kang laban ko de laba udah bakal mangeh aman.
4: Ya lah.
10: Ya, terima kasih ya dua ini.
4: Terima kasih Nain.
3: Ya, terima kasih Nain. Nyata Nain dari Julau ya.
4: Ya.
3: Oke, suah maka bukan lain kau katanya.
4: Makus hari matang bisa komen tu saya.
3: Uh-huh.
4: Ya makus hari apa tu?
3: Awak
4: apa nama tu? Hari matang dia kuasa matang.
3: Makus.
4: Ya. Makus.
3: Uh-huh.
4: Ya medah. Ya kalau medah bekau bekau nama hantu rasa ku.
3: Awak. Awak.
4: Masai kira Jepang ku ya.
3: Pau. Untuk rasa ini. Oke, halo.
4: Halo.
11: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam. Selamat malam. Begini.
11: Hari sibuk terus tim.
3: Oh.
11: Malah ada nyawa nanti.
3: Nyawa tu, suai hari ini nama kena ingat.
11: Hari wia.
3: Siapa tu romeh?
11: APJ
3: APJ suah ninga nyawa APJ tang nya meh tu mayu nya ninga nama
4: bisi kena jadi
3: tang lala nyawa
11: kunci ke
3: tahu
11: cerita baru dia tu lah kunci kena
3: okey
11: darinya 6000 bulan aku kunci abna nol ya dari kejai nak jadi
3: oh minggu nya tadi
11: oh minggu ni tadi. Nanti anak gue lihat kau, anak gue lihat,
3: kau
11: anak gue lihat. Cita tu, cita ular tu.
3: Cita ular.
11: Jadi kita ke cerita tu, saya di rumah. Jadi aku tu kau ngambil dengannya, ngambil perian dah, terbayang ke gagak ke langkah panua ada, ke gagak panua. Nak jauh di rumah kami, ngambil perian yang bisa. Dua pun lah, pun kalau ini saya tetap saya mayuah ini, bawa sungai antara ke sungai, sungainya nak ke besar sungainya mian, sungai itu dah depok, sedepok lebih piak mana?
3: Oh, sungai mian.
11: Sungai mian tayinya nak dalam. Aku tu kengambilnya tadi ni dia mengaihnya, tuan batuang pinya mana?
3: Oh.
11: Jadi aku dengar sebelah itu. Dengar sebelah itu menurut kita itu lagi dengar ringan mati kenyak dulu dan nyak nurun kau baru kak nurun namanya kai itu yang ngelawak pun ternyata pun periannya tadi ini ini ngerti kita meresih ya mau meresih anak nak nyamai hati sudah sem di rumah
3: dalam
11: tinggi kan nemu-nemu dah lebih dia tapi bisa itu selalu dalam mendak belalang teluk ular belalang dah tidak bersorainya itu alai yang berteluk dah tapi ya nak nganu tanah mu kita pun ni tidak mimpi pun ni selari bila nya nak mantua dengan orang
3: sampai tentu ya aku deh
11: ya tengok adanya di sini mengatakan ke empat depak dengan lima depak punya aku pernah tak untuk benda yang lari kan lama-lama aku ni kemunyi aku yang tak kemunyi tu juga kemunyi pernah yang kali benda ya apa yang saya jom betias ya
3: apa
11: celum
3: ini Nora
4: mudah menjai udah saya panjai terong nanya
11: Banyak belum benda habis ya pantau ripun perian ya dah.
3: Oh, pun perian ya.
11: Kaya betul lo kini nak nemu kini.
3: Oh.
11: Nyak maku terlalu temati kutu dia.
3: Okay.
11: Genong koya pala eh si. Di lahirnya menyelin luar dah. Ya pala enak nyak dan kebut.
3: Oh.
11: Meniang ngagai tujuh ngagai aku kia. Oh, kini kecara kutu. Lagi kong kebuat dia tentu yang agai waktu itu pin. Tak mati kutu kuda sem terumah.
3: Wow.
11: Jari itu tu mungkin duku lebih duku lebih duku panjai bayi aku dah.
3: Wow. Terdetik dia medan.
11: Ah, nanti dia aku. Kini aku tu kong kebuat lagi kedai ni tak agai lagi aku tu ikut dia.
3: Wow.
11: Tadi dia kat kemei kena malah pas penakut dia.
3: Wow.
11: Dia nanti yang agai aku tu ikut dia. Dah aku tu dah.
3: Wow.
11: Parai matu aku tu ikut dia. Nanti aku ni yang bersampi aku tu sem terumah aku deh.
3: Wow.
11: Nah dia ngacau aku nak ngacau dia kene. Kena lari menderinya. Aku tukang ambil perian lu kan kaya kang ngacau dia aku.
3: Wow.
11: Pamau ini aku buat aku di dilah esok gimana dia tanya.
3: Wow.
11: Udahnya bersih sangat jam aku deh.
3: Oh.
11: Tidak nak hinsirnya aku tu nak hinsir aku takut.
3: Wow.
11: Minta dia berjalan mati aku. Oh, saya sengaja lebih ya. Aku berdiri dia nukuk mungkin ada pegawai
3: lah. Oh, lamaknya?
11: Lama aku dia. Betul aku lama. Jadi, saya ingat saat ini tubuh. Katanya aku baik dengan aku, ya nyam aku ni. Kan ketika dia kami, saya minta rumah mali pula. Dua air dia.
3: Oh.
11: Pap nak kuat dia.
3: Oh.
11: Kerinti aku dia yang agak memang tahu dah. Betul kata aku dia. Padahal aku yang lalu nurun kai, nurun kukumai kong lawak kukian lah. Nurun kile, mentang kile gadai banyak ya. Itu celuam lah.
3: Awa.
11: Gadai kena nyokta aku nanti lagi sen.
3: Oh, lalu nyawa ni.
11: Yang pun senang hati aku. Lagi tak kuat kan ya.
3: Awa.
11: Nak jadi aku ngami itu perintahnya tadi. Kalau pulai aku sen di rumah.
3: Aw, nggak kan bisa.
11: Mati takut punya tadi.
3: Aw, nggak kan bisa.
11: Kayak tak ngagai ni tiak tu tiga dia.
3: Aw,
11: lah yang ni tiak lebih nak acau ya. Dan kayak bisa telu segi dah dia belamanya segi bisa sarang ya.
3: Sarang ya, nya.
11: Yang aku mucau ke dek dek. Nah, aku beli racun buluah lah. Kau kati ku dia lah. Nya aku berdiri. Nah, badut dia aku memang racun buluah. Tabur sebelum ni lah. Cuma macam som ni lah. Kau macam kau kena rek ke dia. Pulai mah kalau nak, lalu nak. Aku nak ambilnya aku. Pari tu. Kaya tak bisik dia deh. Sem di rumah.
3: Aku nak bisik.
11: Di ni kau berani deh. Kanya bisik teluk ya dia.
3: Amat.
11: Dia namanya beranak. Kadang-kadang laki dia kan atas. Dia namanya dia netas. Ada bisik laki. Atau pecelak dia korang. Kita tuai matah deh.
4: Hati-hati mah.
11: Ngibun ke Indo deh. Nggak berani. Lo tahu mau ngambilnya.
4: Aku
11: di rumah.
4: Bau ular tu. Apa je? Bau ular tu. Nggak takut. Aku tangku gede. Tak ya. Nanti dia bertemu. Nanti dia ada bertemu aku. Jarang ya kena nonya. Tewas lebaku.
11: Aku nggak takut kena ke rumah. Saya tunjuk aku nggak takut. Aku manjuang. Aku kanjuang.
3: Aku nang saya takut ke jelonya.
11: Masih takut aku lah. Aku kak. Maka ini belut ilahnya. Takut. Saya di rumah. Nang kenyak masanya.
3: Sama tu. Kau belut ilah. Aduh. Nulis sekali. Berani lagi aku kularnya.
11: Aku belut ilah. Nggak berani. Saya belut ilahnya. Tengok nombak empuan tingin dia ke dia temu ke belu gila
3: okay.
11: Maju orang aku dia takut. Aku penakut. Ya aja kita ke SM di rumah.
3: Okay, terima kasih.
11: Terima kasih sama gawai gitu ay.
3: Ya sama gawai maka. Bisa cerita bukai ya, lah minggu baru ke
11: bertemu ni. Bisa lah dia cerita lama coba si.
3: Okay.
11: Lagi bisa itu.
3: Okay. Kalau dulu.
11: Okay. Lima noi pulai lah.
3: Okay.
11: SM di rumah ke bye itu malam.
3: Ya bertemu baru PJ.
4: Ya nang lala PJ.
3: Nyawa ya. Suah nama tu. Suah diingat nama ya. Kena ingat.
4: Ya kayak. Jadi mikir ke maka sidak ki sabri yang ka sama megang lawan ngau sidak
3: apendau
4: wa
3: kana saro apendau akilio ja temu do
4: ya akilio ja temu
3: ngau ki pita
4: ki pita
3: okey
4: pita nyau ka sama ngau nyawa ki belaga
3: Oh, aman. Oh, okay. Ya, nak kan ni cerita dari tadi tu rumah. Nama cerita nak tadi kini. Makos tadi ni.
4: Ah, makos. Oh. Ya, kalau meda makos, ya meda hari. Nama tu.
3: Apa kaki antuk rasa ini?
4: Besar gaya cepat kan? Enggak besar gaya ring tau kini si.
3: Oh, ne.
4: Oh, ngia tu besar gaya jenis kebesaim tu kini. Kau buntut kini kini tidak mau. Nada gaya saya meda dua itik kaki ke. Dua kaki ini ada mana siti aja tempat engkau kejingka cacat gini.
3: Aw, engkau man.
4: Antu kepedanya.
3: Okey, yo, pelawak. Okey, yo.
4: Rap tu mesti kejalan kau kat man tu.
3: Mesti pelawak kau. Aw, nyata deh makus. Macam-macam gini. Enak nunda ide ya tu rumah.
4: Enggak nunda aku.
3: Aw. Okey, peningat nak berasai 11.20 minit malam. Okey, tuan merindang peningat dulu ganti pihak. Okey, sudah terlalu tuan nyawat kangau ke bukai. Setengah jam ke penudi pemerintah genggam semangat kita.

0: pagi program genggam semangat kita ya, ke malam tau.
1: Kira-kira lagi 35 minit lagi SM kita dah mulai jam kita ke setengah jam 30 di.
0: Ya betul. Okey.
1: Ya.
0: Oh, halo bisik peninggal tu.
1: Sambut Sam.
0: Okey, tu nguji nyawa tak kangau tak tu rumah lo.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, siapa tu gini?
2: Tapi ni tau, ada isuang. Ada yang menggugah isuang.
0: Siapa tadi, Wai?
2: Apa ibu ni?
0: Apa ibu ni? Okey, ada yang menggugah isuang.

0: critique ya, por eso ya.
1: Ah, va.
0: No, no, no. A mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no,
2: Aman.
0: Oh, yang macam cerita aku,
1: saya mau ke rumah. Okay, apa ibu ni? Okay, bisa cerita bukai lah. Tahu baru ke? Minggu baru?
0: Malam.
1: Okay,
2: sama malam. Cerita ular malam tu, Sam.
1: Banyak cerita ular malam tu. Ya, nitih tema.
2: Nitih tema.
1: Okay, hello.
3: Hello.
2: Ya, selamat malam.
1: Kiri-kiri. Jawab ke Mimit, Cikgu?
3: Okey. Selamat malam, selamat gawai, guys, gawai dah, DJ.
1: Okey, selamat gawai.
3: Ya. Jadi, aku tu mesti cerita ya, tentang semangatnya cerita aku, tapi pokoknya yang mengatai semangat foto lagi dalam cerita ini. Jadi kena ke bulan 9 tahun 2015, jadi aku dan juang anakku ke klinik, klinik keke batu kawah aku naulah jalan ini lemah pulang aku lalu jadi ke kliniknya kena wheelchair. Nemola kita itu lepas aku tu datai lawan, kira pukul 2 aku datai, lepas appointment dengan pukul 2. Jadi apabila aja tadi lama aku nanti nyong tuwak aku nyong bekas kan lemah lah nyong bekas kena sudah lagi. Lalu mangsa doktornya tadi, doktornya kelala aku lah. Doktor Mike nama doktornya. Oh, nama mana kalau tu ya? Tu nombor tu tu betul sih nak, tu betul sih kena orang nombor kan. Oh, nombor yang kena mana tu? Lagi kemain mana jalur baik yang baik kantor, registernya dah baik gay kantor register. Kalau muda aku dia kali aku nyoka layak pastinya kali. Lalu dah baik dengan saya bilik, anu dia bilik. Alai ngambil ubatnya, alai ngambil tehnya, alai ngambil darah. Level 3. Ya, lu ngambil darah aku, kalau kita nyak tadi. Nanti go through dokter gitu tadi. Lalu terus saya bilangnya level lab-nya tadi.

0: na mega ya sa nyau ka kira lebih setengah jam lah untuk misalnya nyaku ningaya ningam ini ninya ningaya kita yang ready ambulance tu ya itu ya tu terus request dari emergency unit ba hospital dia tu nano tengarak belar dia lah lepas itu mai is macam dia sida yang po head of the clinic lah jadi bergegas lo balar dia lo bergegas tapi lepas buh mainnya di tes ya sodium aku tinggi amai lebih hari lebih hari ke normal lah potasium lebih agak banyak magnesium teriskutin dalam darahnya ini toksin darah penyakit toksin menurut dia di ya tadi lo dalam hari ya kira 33 kalau aku dia lo dan ka baik kena ambulans dari hospital site nanti di hospital aku pun nang mau tanya lagi nak kena aku nemu diri nanti di hospital ya ini banyak aku nemu aku baik dengan kak aku mah nanti aku cerita anak aku dengan orang punya anuan baik dengan baik emergency yang rawatan anuannya red zone ya. Dia aku beri orang nama tanya bantuan penapasannya kena tes kuatnya. Kena dia kalau bangun mah balas sudah balas tay ke waya-waya ke konek ngegai dada ngegai jari ngegainya beri rapi ya tapi kondisi mau tay jadi dalam masalahnya tadi kena nemu mah jamel lah. Tapi aku angkat dari pukul hari klinik dari kira pukul 3:30. Datai hospital dan mau tegi. Nak mai aku tadi dalam aku ke nak sedarinya tadi. Aku nya labu. Labu nak mau terengkah labu hari ya. Mama labu. Nara warna. Nyak aku, nyak aku ni, nanti mengatur tinya, dalam buah itu. Jadi bila aku dah nyedami, aku dah bila anunya pengawasan, anunya observation lah, bila anunya observation, dah aku jam, aku dah sedar, tidak ya bala bini anak, aku dah semua dia magang. Hari pukul 4 ini pukul 9 ya. Kita aku berapa jam ya. Aku ya nang baru sedar lah ya. Nang labuhnya. Bila aku labuh nanti terengkah. Oktainya jauh boleh ya. Saya ke hari lagi yang kita berdau gak ada yang bertama. Jadi banyak tadi bila aku dah ni pada aku tubuhku menyong saya connect lah ya, jadi udah lepas akhirnya aku dimasuk di ward 39 dan di ward 39 medical call datang iba medical call bila kaknya aku tak boleh dinilai seorang lalu masuk ke ICU ICU 3 malam 3 hari. Jadi nasib emang yang dilihat tiada jalan ke sebab bahawa ICU yang tadi Madu namanya Madu hari sepau hari luar ya Madu luar ke rumahnya Mui ya Madu anak minyuk ya ya dinya aku lah si dinya pernah yang kuat nang soya silok jadi lepas dia ke bisi namanya kira-kira tak nas mengenai dia tadi. Mawat tadi. Lalu tu jenguk aku tu sebab tu ya. Jadi orang ni nak ya. Nanti nak ya. Aku nya sini diberi orang ubat penenang lah si doa. Nanti nak si doa. Jika tu lenyau semangatnya dari tinggal lagi. Lepas banyak dia sudah bukanya. Dia ya mada. Anak gua ni doa ya tu ya. Kuba hasilnya 3 malam dan dia kuala berorong dari bawah dia aku masuk hospital 40 hari baru aku keluar. Jadi terima kasih negara Indonesia bila dukung dalam itu aku kalau nak kaya teliti lah pastinya teri lebat kena dari sida ya dari mega hari sukun Tuhan kita hingga aku sudah 10 tahun lah saya sudah berlaku jadi dia tu menyikul jatuh Tuhan orangnya puji Tuhan lah gerai lah aku dia tu terima kasih lah DJ.
1: Okey. Ya, terima kasih cikgu. Okey, yang tadi Cik Ricci atau ke cikgu Johan ni bisa boleh ngok kita ke malam tau.
2: Ya. Yeah.
1: Peninggal ke 11 ke kita ke malam tau ni.
2: Peninggal ke 12.
1: Peninggal ke 12 kita ya. Okey, peninggal bisa kurang lebih okey.
2: Ya, yeah, sama dengan saya. Kalau aku bisa.
1: Ya, yeah, hello.
2: Makin malam makin hangat tau. Hello.
0: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Apa wei?
0: Punting minggu lepas.
1: Ya. Punting.
0: Ingat nama aku? Ingat suara aku?
1: Aki Uban kini?
2: Ya.
0: Ya.
1: Aki Uban ingat. Nah.
2: Nama arenya tetan are dinga nyawa de Aki Uban.
0: Putus nalayan.
2: Putus harapan.
1: Atau terang amat dah malam tu. Okey.
0: Jadi cerita aku tu dokumen gak semangat. Mak kentung gak semangat, komandan gak semangat. Cerita dendam gak semangat itu tu.
1: Ne.
0: Jadi cerita tu jadi dah rumah kami pun abah rumah masanya rumah kami anak biji. Yang itu rumah kami. Kami jatuh ketiga buat tiga ikut ke rumah yang untuk rumah tinggi. Jadi maksudnya pegawai itu rumah kami yang kami pegawai bermalam-malam tapi kau ingatnya menurut kami batang bakuang ataupun batang beram.
1: Oh, batang beram.
0: Batang beram diri tiga nombor kami tidak bisa batu kuda. Besar batu kuda panjai. Jadi tiap-tiap gawai ya udah kena terjadi kami dia mesti kan ampun. Laban masa gawai bisa duanya kena pandai ke cerita. Jadi cerita tu begitu ya masa kami gawai duanya kena muka-muka tergila sekon dia okey gila ni kan ikan korang ke batu kian batu kudai. Udin anak langgir ini menjadi bunsu anak langgir jadi bunsu menjadi tau jadi kipar aku jadi menjadi aku. Jadi udin menjadi bunsu menjadi Surabaya menjadi seugap. Tambah-tambah aku udah kena lagi ingat kisah dan mau cerita tau. Jadi mudah bekerja penuh hari ini ya. Itu bagai yang orang sedar ya penuh kok ya sedar yang redanya. Jadi hari ya udah lah kaya lah pakai rakyat kematukan kerajaan kematukan kan dicek orang. Pakai orang nak kuli pakai tempat kedin mukmin orang. Maksudnya agi bandar ngabang maksudnya kami ngambil orang ipa ngabang tu banyak. Semua panjai orang ipa. Siapa semua ipa tu maksudnya aku nak ingat. Nampaknya dengan si moganya aku nak nombor rakyatnya. Mana kerja tadi? Yang perempat korang yang semua main aku deh. Udah orang, lepas ini cukup. Ya natal jago. Natal jago ya, kuni korang ngadu ke ya. Kurnan tu nemu, lepas macamnya kuagi di sekolah. Jadi cerita tu depannya aku punya. Kami dia main lagi lah, main orang jadi. Ampiang anak bandar. Bersih anak demayang. Tapi kau tu banyak mayo orang dengan orang kita dengan yang lain dia tu di jasim ngau tu rumah ya. Tiap kami dia kami ke pegawai ke kami mesti ngampun dengan batu kian.
1: Tiap tahun ne?
0: tiap-tiap tahun. Nah, tahu nak ngampun. Bila nak ngampun, disitu terjadi.
1: Nyentuk ke dia tahu, nyana ya? Ke uban?
0: Nyentuk ke dia tahu.
1: Oh.
0: Semayang pun, nggak mau dia semayang.
1: Aw, aw, aw.
0: Ngayang-ngayang benar pilih yang mengampun.
1: Aman.
0: Nah, nyalai kami dia, tiap-tiap kami melapinang, nama-nama pengawak kami dan mesti ngampun.
1: Aw.
0: Nah, bantuin nak ngampun, sikit-sikit, utai terjadi. Nyalai ya saya tolong ya ngasim ngomai ku ngam semangat ngam ukai ku ramai
1: au
0: tang ku aku yang ngam semangat lebih banyak kali tinau dia nangkap tinau dia meluak orang puan ya ya tentu
1: nyau ya
0: tempat batu buka tempat makan sepanjang lagi juga teman-teman batu ku dek ngam kami orang yang besar amat panjai tetap besar
1: au
0: ya batang bakung banyak mana-mana batang bakung udah kemerdeka semua cik akan mau rumah gani yang tiba udah berganti ke rumah jun dia tuh berganti ke tuh rumah tinggi ni ada batu kemenya kurang tapi orang mimpi udah nak orang ya hari tunggu aku bukan udah mana tunggu kini kemana jadi kena kau ni ada tuh yang tu lah kan ambua, tuah kurungnya tu lah kan ambua.
1: Oh,
0: nyal, kira kau nak jadi kau nak dia nak ambua kira ke? Nyal, nyal aku minta bengkak mengan, kumai aku mengat mengat.
1: Oh,
0: kaya kena kini kurang, kumai aku kengat mengat, kengat mengat, tapi nak bagai kau mesti ya.
1: Ya, aman.
0: Ah, nyamai kira kena kau nak jadi je, sim, tolong ya.
1: Okay, okay, Uban, mana ceritanya? Ya. Okay, yang tadi Ki Uban ni.
3: Ki Uban tu bercerita atau bersaksi magang?
1: Saksi, nang bisi meruan nama magian. Ya, nyat. Uji to kangau ke sekali to ni. Okay, hello.
4: Hello.
1: Ya,
4: Sim.
1: Ya, selamat malam tuai.
4: Selamat malam serta selamat gawai.
1: Ya, selamat gawai kedekat datai. Au. Siapa tu deh?
4: Nabi lama gawai kita tu.
1: Oh, nak lama lagi. Ya.
4: Oh, okey. Minut kenusi cerita mana yang pelam.
1: Oh, okey. Awak.
4: Jadi tu. Kira keinginan semangat. Okay. Cerita.
1: Awak.
4: Naik ke bala. Kita tanya.
1: Awak.
4: Bukni ya. Laban aku nupai anu dulu.
1: Oh. Awak.
4: Aku tu dempu. Mari inai aku. Mari ini aku kengadau ke inai. Di sekolah korang. Terang tak rumah?
1: Terang. Terang, terang. Aw.
4: Aw. Lalu cerita aku tu deh.
1: Okey, aw.
4: Jadi, cerita aku tu punya. Aku tu di sekolah kemarin ini aku.
1: Awak.
4: Baru pemerintah aku. Tahun 1968.
1: Oh.
4: Kada sohe ngagai skenri mari naik kunya. Laban di sini utai ke kita ya baru mai panjai. Pamu ya bekedai ba ulu sungai.
1: Oh. Bisi
4: mai.
1: Oh.
4: Yang ngambil aku, ini pun aku ngambil. Kami mau lima ikau aja, tiga ikau laki, dua ikau ino. Hari ini, tadi, nak ngasuh, apa aku nyak mari naiknya. Aku, nak kerja. Dia ngasuh aku jaga kedai, pansuit kuaris ku, lalu kerja ke sibu. Datai di sibu bedau ku rumah kunci julian sebab apa sanyanya meringiknya kim sedadu maga yang ura putih subak. Sebenarnya mensegit te mensegitnya subak minyak mensegit kaba penam sebenarnya makamai. Udah nyak tarik datai kudian baik kaban kuari belengian apa itu ayahnya nemu jaku cina apa itu ayahnya
1: awa
4: mantai kebakau Sebuah bungkayang.
2: Ngo mesannya?
4: Sannya rumah. Ya kami saya beti ya. Kuliah tengah hari. Ya kami saya beti tu bertampung. Tua sudah belengiannya. Panai jago Cina petuanya. Anak Cina si kau. Bolehnya banau lemai. Lumayu lah orang ke. Labanya sebab rumah kunci julinnya. No orang wan bini beranai. Anak sakit masuk bak lau king hau sebab deh.
1: Oleh malam dia ni.
4: Mayu dia dia aku tu nemi ya. Nak dah nemi ya. Angkat dia dia kali. Data itu ke hari sungai Mireh. Masuk kami belambu nebang kita. Sikal aku gaji RM7 tu libur gawak dia tukai mana ya tukainya gaji aku kebakau RM6 nya ya doang kau hai siapa rekam ni hai tu duku kena dek nama tenak rebay koreng pantap dek ke dek nya doang kau dah dengar dia tu rumah udahnya semua angkat dapat tu ai si kau laban ke bedau bi ya nak nemu bagi orang datai hari belago lama kau tu tanya bisa berbulan kami dia tujuh ikau orang ketua ya aku sigi rindu bukulai ketua rindu nunga cerita orang
1: aman
4: Asuh tope tebahnya tu. Kayu kemasai peh, mesai betih ni tadi. Ya kemasai gay. Tuju hengagai kio tebayang hanya anak kape. Udahnya dua-dua. Apa itu ay ni tadi datai hari belago. Aneh, kau yang nganjur kaku ay kita tu. Kau. Kau kau nyawa kau main ay segilin. Datai dia duduk dulu. Waktu ya, aku nanya deh. Ngambil renak tetanya tu kau di dalam kati. Tu bayar aku nyok. Udahnya kati kita suruh meh. Bisa ngasau. Bisa tanah kaki kami kau kau main waktu dua ya. Kau kau sampai 6 ikut, 5 ikut. Ni boleh main waktu. Kau ya, budi dan upai 2-3 ikut udah. Kau ya, tangkap di nuk kai kabok kai ni. Kau hongkup nyetel rumah bok dalam sungai deh.
2: Ini air.
4: Aku tak kaki nak tahu angkat. Nanti ya uli ya, 3 ikut nanti nak uli ya, 2 ikut si ikut tahu.
1: Kau
4: ya. Udahnya ingat kaku unta deh. Aku tu dia nemu baru-baru sekolah peminam. Udahnya di sini 2 bulan aku ngawal belambuang dia. Pulai ke menua, pulai sini aku ke ngibun karimit wapai aku kemari inai aku. Pulai ke baru. Angkat de pebini ku jadi ngu bini ku ke dia tau apa bini punya menyari inai aku tanpa pala naik ke dia ku bukai ku ini angkat de sidak muai ku hanya aku angkat de sidak abisi udua si kau ino nama sengkalan nada yang ni angkat de nyelama-lama ku dia pada ke tengah nung. Nanti yang menilai kau. Kau aku bayar duit ke? Kau aku. Tengah ada ke si kau. Anu buatnya. Lelaki. Udah nyak tarik. Kegagal-kegagal ke aku. Ngayi ni. Anu buatnya. empai makai asai aku lungi go induk tenyo tampalo nak tau dempak udu manu dempak yang ko bayan pelaba ku ape tuanya udah nyak tadi nyo besai nyo kak makan boleh ku induk tenyo tadi engkai aku abak tudung tien nyo ku asai sedai minai ya. Baik, kung ada ya. Apa, ya nyumus saya beti ya. Dan ada yang tahu. Nyalak babi kami lebannya hari luar rumah. Bisa pagal. Ada kebelian kita yang munyok deh. Nak masuk rumah, babi. Pemuah kuno pe uduak nyatari, nyumus saya. Aku kita kuaku, anu, saya mari inaiku. Aku tu main tu. Jangan berikut nyajak sedaya minai. Angkat dah naik petongal aku tu. Selalu boleh babi nanti berjalan ke dia. Tegal berjalan tanah. Aku ni boleh nyebut namanya. Ni boleh nyebut nama orang kenal aku.
2: Namanya? Sigi petua ayahnya ke ketia? Ataupun sigi tuduh tanya?
4: Keti? Ino tanya?
2: Oh, ino tanya. So pakai
4: aku tak nyalai.
2: Oh.
4: Dia nak lemu lemai, nak lemu lengai. Dengar dek tarik. Kau meh sedoi sim. Udenya nyau kami ngasu sekara antara bunau ngau kami dia. Jadi aku tu, kita aku si kau hari sekuatnya. Nyawa kami lebih nemai kulo. Orang kengipak ngipak menjadi anak petunggal kunya kisi muah hilai. Ya neng insyid kita kaku tak anti aja. Dari babi nyok kaku lebih niti aja tuainya tadi deh. Tanya lah uduk kami. Hari ay bunawanya uduk kunya uduk. Mian nyawa uduk kunyang. Aku lebar aja orang. Sama uduk berbagai nyala. Dia lu mantap sengkalan lalu uduk dia. Dia ngiat-ngiat hanya berbelit uduk dia pulai ngagai dia. Nama tak bayar ku sangku. Dino dia. Angkat anak petunggal kunyang labannya hati siari hilai. Nada orang gengilai hanya. Nyawa uduk ku datai hilai. Angkat eh kok nitih kanu di sia akal kemadu kita genemu akal kemadu kemain penglihat tet pedok ke babi mesainya semaun ngelai
1: oh mesainya
4: oh ya lu nikal lu terkait kaki ya bok akal kemadu lu canggih-canggih tet terkait babi nyengol aleh mata duku. Apa beti ya? Angkat dia datang bawa mari naik ke dulu. Lu timet mari naik ku. Sebabnya mayuah lima ikau. Ya jauh di siar ini. Orang mengangau kaku nadai sanuk tu. Teli ya. Aku lupan sayang dia. Nyanyak aku nak asuh kita minat. Ujian tengah pam perut dia. Berkenai ikau. Nanti ya masak perut. Nanti nasi dia masak betiah. Kami nyo begau balak ke dulu. Lalu mari naik ke ni. Terbak boleh babi ya lu. Bida yang lalu putih ya lu. Sapa kemai palak, main palak. Sepeh, peh, sitik, sitik. Sikuk, sikuk. Kenyak, kenyak. Kami ya lu pulai main ya. Pulai main ya ke rumah. Angkat dia bisik balau pepus seberai rumah kami cuba bisik mereka udah nyok nyahit lapan itik jahit berbeti sibu jauh bukai bakal dia tu sibu jauh nama dia kena kian Yang ni cerita aku tu rumah. Yang Dengan semangat.
2: Nanti kena dah bukanya na.
1: Aman.
4: Tahu. Nanti yang pan perlu tebuun saya terus.
2: Okey nak, okey main kuat. Utanya, okey gigit ngapa? Gigit debin saya.
4: Ya lu ngangit nyok deh.
2: Kata dia.
4: Ngangit beti ya. Nyok ku nak ngasuh kita mine, ane mine. Udu kenyang berbelit nyale.
1: Oh.
4: Tak kau mana? Jadi ku orang ke ngajar ku nyok. Nanti orang ada ngau deh. Di siku dia jawab. Bekenya deh. Udu ku nyang ngangit buri babi nyang. Anu udu ku nyang.
1: Oh.
4: Pelajar buih nyale.
2: Namanya nyom plak ya ko datu dua orang ataupun segi petua ya nya.
4: Atai tuai kayaan nya ke made ka ku petua ya.
2: Oh. Engka mat ke? Engka ngasi kini datu ne.
4: Au. Puas. Entua ku ambil telanya la nyai ngi. Ngelingi pagarnya. Apa ne nyale babi pama masuk pagar. Sikit udah ya, nah babi.
1: Oh.
4: Udah nyak sobo. Nyanusi ngagai setua itu.
1: Oh.
2: Terima kasih.
1: Oke, mana sama cerita? How?
4: How? Jadi, dalam 7-1 sobo. Aku nyukai jatuhin teh. Kenyak, kenyak.
1: Aman,
4: aku jadi ada sibu. Kudu aku nyanyi, kudu petunggal apa ya aku, dah cuan.
1: Oh.
4: Kuma yang ngetuk babi ya.
1: Oh.
4: Lalu nyentuk kesari tau, maka baduk nopi kudu.
1: Oh, oke. Okay.
4: Aku kak masuk segi nyak mesti aku.
1: Oh.
4: Nyak ajar kayaan. Ibu nopi hidup manyu. Oh. Kaya.
2: Engka mat kala ban aku selalu meda YouTube ga bala sidanya ke besawo betupai ke udua nya pernya menyalak babi sikena lari babi nya. Na ulah lari sir ke puang udua.
4: Hau.
1: Ya
4: ke dua ce rume pe lama kono si di taman
1: yang. Oh.
2: Ya.
4: Bukan ngangan semangat. Pada mana yang kebelian bekan.
1: Okey, terima kasih okey. Ya. Kasih mana ya, mak cerita ni. Aban jam kita itunya serkat ni tu rumah.
2: Tua pun yang bisa boleh tua kan ni.
1: Ya. Okey, ya ke mana hari petara pengurang pengelami hari kami dua.
2: Ya.
1: Pak Mensia besi antu.
2: Ya, dalam
1: antu nadai kita.
2: Mensia. Banyak mau buat tu
1: Bye bye.
2: Selamat malam.
5: Tengah malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan
2: YFM.
3: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
0: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa utek kena beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka barumek. Lagi utenya mudah. Kualiti apa maneh mega. Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar. Nanti boleh lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie pinggainya. Cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
0: Kalah dia benar. Nyumai mie nyampu milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tasih ke milo sekali aku deh.
0: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Kita rindu dengar kan telah.
1: Bertemu baru dengan kita.
0: Pergulai dengan kami, buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan pergulai dengan kami, buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kayak nak riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Perjalai penghidup artis, berita kepemaduk baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita celah.
0: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM, segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Pagi riwayat.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Lu tengkah ada pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu ni kayak contoh semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh. Anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya.
4: Wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kita sudah sedia.
1: Bersedia ke Kak Benung Sapa Juara Carta Kenyalan Minggu tu.
0: Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa enggau kami.
2: Alah, benar.
3: Yalah, dia naik.
0: Lagu.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tak ke pesamu kalau muda, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau maka yang tu di dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya ni.
2: Kebawa masam.
1: Ah, sudah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa maka yang stres. Yeah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berendua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Saum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyelia ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.

0: sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengiru kediri ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Anak ada orang, dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Ya, yeah. Kediri dika.
0: Kediri, nak patut nak bising tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu ke bising itu sih. Salung irut di tu, dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
0: Nyamai, kempak itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempak merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nantung ngisap itu, Sam.
1: Eh, ngadai. Nengawak, ngadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Ih paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nguluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nguluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu buat Duo Pagi Y. Nanti berpansa lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ingat bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ke, semua agi kelalaku DJ sama primary secondary bak college agi ingat bagiang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mai ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilih ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata ba budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik sampai tu nala ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ajau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengan keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengangka selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengan mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum.
1: Oh, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina Pak Wan.

0: Pagi Rewind.
1: Aku berjual kami sobat kuya. Keliak buah mudah harga buah sobat kuya pun. Nya hari indai bila mari Sungai Pelanya pengawal yang nama pemisi ujian tahun sobat ni.
2: Nama
1: ngibun berian.
2: Oh ngibun.
1: Ngibun. Ngau aki ini ya pemalam balangko kebun.
2: Oh
1: nyamai man.
2: Very good indai bila.
1: Di kalau pemalam balangko kebun buat. Kalau ngau ini di malam ngau ke kebun.
2: Okay, pemalam get. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tu kalah.
1: Baik okay di malam.
2: Aku tu okay ro pasar tu angkat sen.
1: Matuat dengan pulai hari langkau kebun ni buat.
2: Kak taban langkau kebun rumah.
1: Taban di Rino.
2: Tapi rumah siang hari ya kak sen. Mesti ngawa. Nya tengah malam benung beribun kebuah. Udah lari hujan.
1: Aku nanya deh, nama langkah udah di rumah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajale alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Lama geluan cok tusah hati.
1: Eh kati ndak ibu, ay tusah hati meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati ndak ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian tu au.
0: Aram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching, bermaya jam ofis terbuka, tak telefon muju umur 082-248-422, sambung 349 tau ke

Nama gagak. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maga nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau.
2: Pesan tu di

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigu.
0: Lari.
3: Buhuli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dan kicua. Pendang siang ngeti diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu nak ulih diputarkan. Sagi lagi dalam mati ketempu ngempuan pengeraksin. Biar berinsat dulu nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kicua, berbulan dengan YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: kuliah kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: L.T. Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kau yang kau.
2: Aku sekian mana tuan. Nya dia tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

mayari tu, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau ben tua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. Bak YFM.
4: Kucing 0.3 FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Pak YFM.

0: Haram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisi siko nembia bengal agu nak oleh berjaku tangi yang oleh belagu rek.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk pendengar di ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey ada pantap terpendengar ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tinggal ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejarah.
4: Pengerak dia selampur Sarawak tiap mendiang kawak Pengerak Pagi ya kita ke apa gitu. Jadi mulai baru kita bahas maya 24 jam sari YFM merindang kita semua di pungkal ke bak awak Pengerak Pagi ke pagi tu. Terima kasih Mama Iwah kita temu pagi udah mulas atau ya radio kita ambil frekuensi FM YFM ke semak bak alai handur kita dia bakal ke pagi tu yang kena pagi hari 4 14 hari bulan 5 tahun 2026 tentu ya bajam ya keterubah tu kita dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone sebenarnya mana engkau ku kami dulu engkau ku ngergas ke mata kita bak pagi hari 4 ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tinduk malam kita nang ya udah ditimang kami di asuh jenak agi bak awak timang kerbah tawas. Okey, jadi awak timang kerbah tawas nang yang ungkup nur ngasuh mata kita adalah no agi nur kami itu ketinya buat tu tadi nimang kita meh ngau seleksi lagu lalu ngarap ke tinduk malam kita boleh kenyap ia kemana tang mah dia tahu dah berbalik wai ba awak pengerak pagi agreement kita bertukar ari ngasuh mata adalah no ke ngagai ngasuh mata kita regas lagi bak pagi hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebelum kita nyingkang ke muagi pagi tau bawa pengerap pagi mana dulu kita yang beri terima kasih ngagai petara laban ke udah nampuang seput kita ke dunia tau sari ada lagi lalu bak awak pengerap pagi kita sampai pagi ungkup ke pagi tau ketanda terima kasih kita ngagai Allah telah laban udah nampuang seput kita di dunia ini jauh lalu pihak megak minta berkat bapak pengawal ketika di kerja semanjai hari itu lagi aram kita sama dia jenuh nalama pagi itu belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian Ari Gereja Anglika berketuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bahawa sampai pagi YFM
5: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 14 hari bulan 5. Ketubah tu aku duduk dekat merik selamat pagi gai semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson Lukas Bulang hari gereja Anglika. Hari sehari tu saya benar-benarti buat pengharap kita orang Kristian. Laman sehari tu kita ingat ke pengangkat Tuhan Jesus ke serga. Tau ke pemulai Tuhan Jesus ke serga. Kumai kita sama berarti ke pemesairti hari itu berpengarap kita. Sari itu. Nyalai awak ke kita berengkah ke hari sari itu ngau sembian. Sampai kita. Tuhan Allah di pemadu berkuasa kami minta saup Nuan. Ngambil kami di harap ke Jesus Kristus anak Nuan. Udah pulai ke serga. Tau ngawati ngarundi yang niki kian megok. Lalu diau ngau ya berhari-hari. Tidup di mengai perintah nganuan apa yang Roh Kudus megok tindang petara siku belama lamaya. Amin. Macam ribup kudus kita pagi itu dia meyakuri Injil St. Luke bagi 24 berengkah dia baca ayat 44. Udahnya ia lalu berjaku ngagai sidok. Tu mengutai ti udah dipadah ke aku ke kita. Lebuh aku pergi bergulai dengan kita. Mana kesemua utai itu sudah tulis pasal aku dalam adat Moses. Dalam bub sidak Nabi, dalam Mazmur, nak tahu tak di kamat ke? Undangnya, ya lalu mukok rundian sidak, ngambil sidak merti ke bub kudus. Lalu kau ya berjaku dengan sidak. tu meutai tu dah tulis Kristus na tau no nat ke pemerintah luangkat hari mati buari tik tigo lu pesan pasal nesalati nge pasal pengampun duso dipadah ke dalam namoyo ngage semua bangsa berengkah hari Jerusalem kita tu meurang ke bersaksi semua tai tu lu aku dekat ngirum ke ngage kita utai tu dah semaya payo dah semaya pai nyalai dia dia kita didengar itu nyentuk ngage mayo kita diberi kuasa hari atas. Udahnya ia mai sida pansut ngage Bethany, dia ia ngangkat ke jari ia lalu merekat ke sida. Lebuh ia menua merekat ke sida, ia ninggal ke sida, lebay niki ke surga. Sida lu nyembah ia, lu pulai ke Jerusalem ngawati tiga go. Lu sida suruhan dia dalam rumah sembiang, muji Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita ya. Pai kami tidak surga kami tidak miak nuan mereka terima kasih ya kejaku nuan kudah didengar kami tadi sau kami apai ngasih kejaku nuan lemandang kenyok dalam penghidup kami tiap hari sar itu kami mengkang bersampi minta nungin tu setelah jaga kami lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu kami bersampi minta sau penuh Tuhan lebuh kami kenapi maya macam pemedis maya macam penguji setelah penusah dalam dunia tu kami minta nuan apai munuh maya macam penyakit kebisa jadi dalam dunia tu ngambil ke semua mensio tau hidup ngau lantang sudah selamat sampai ke semua mensio tiba nuan tusah lapan perang ngau penusah bukai kebisa jadi dalam dunia tu sembiang ke semua tuai-tuai kemengai menua dalam dunia tu kelebih lagi menua kebisa penyarut beri ke sidok penemu ngau pengelandik ketau kena sidok mutar ke penyarut kebisa jadi sampai itu dipintok kami, rumah anak Tuhan Yesus Kristus, di Tuhan, serta pengelepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan. Datai memerintah Tuhan, jadi mempenekak Tuhan, bakal dalam surga, bukannya bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bakal kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami rip nguji, lepas kami rip penyai. Kerana Tuhan tiba memerintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo lamoya. Amin. Apa kalau talo pai anak ngeruang kudus merekat ke kita lung itu kita sari tu ngau ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumo satu bugulai ngabala kuaya are St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan Kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan Kelelang tu ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari sai nunda bansa orang belum main belanda uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Jaku prasang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita na milih tuai biak metau kebesai tiap iku kita hendang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita lagi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita indak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuhi USA, pasal jolok hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tahun kedua hari lima iku madah ke jolok hati sida inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan nang dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis tau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup meh tindak kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, menguntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ia lepas terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jaku kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti benar inya tubuh ti bapengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerimuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Dak piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai nda ukai nyempu kitai. Yang gi Allah talo. Aku semua tai bau dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngepurai kai barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi itu. Anak, pendian ku tai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merit penghidup ngepurai ngegai barang sapa merti ke sedal. Genggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

yang majak dampiah gawai udah ninggal lagu tu nekia. Okay, jadi lagi sekelas yang lain kami bawa pengerah pagi YFM kelebih lagi bah mood gawai kita dalam bulan 5 ke tahun tu. Lalu meri samar pagi ngagai bala kita pagi tu nyangkanya benua ngagak breeze walk tahu kenyata dari benua ngajugi yang dulu kenyaga pengerai diri lalu kelimpah harinya muka engkanya tadi 2-3 ipuk dari benua training laban kak ngagak orang maraton. Okey, berkenang ke bak pengawa Belanda maraton tu tadi Hock Seng Lee tokai SHL Semperahan maraton 2025 edisi ke-5 tu ya uliah mengangkat kesemerahannya dia Siti Aria Palan Lumba ngomongin ninci yang tahun kelima hari memberi empasnya ke sektor dagang temuannya berita yang kebisi di peda aku kalai tadi berkenang ke berita tu kalai menteri Nembia Lumba ngomongin staf sang orang dagang Datuk Seri Adul Karina Hamzah pada kesemerahan maraton ke dekat diatur kena hari Minggu atau ilah dekat di Gulu kira lebih 2,000 ikut orang kebisi ngambil bagi nagiran dari hari menua tu ngau hari menua luar lalu ia pernah menyinyak ngagai pengarah berita bahawa awam media di luar kompleks Dewan Undangan dan Negeri Sarawak lalu pelanda tu mungkur kategori bakal bisi half maraton ni tadi nyawahnya 21.1 km, 10 km, 6 km ngau pihak megah 3 km. Lalu ke tahun tu penyawa pelanda maraton ke penyawa 42 km hendak diatur ke Tegal ke menguat tinggaga sistem aliran transit atau masih tak hati ya ke penuang tinggaga bak semerhan yang di ngai ke tadi nyau ngasuh tak nanggo lagi pejalai perengka pengangkut bak menua semerahan dia sabar meh au nanti urang dah temu ngadu rail ART lah banyak baru kita tahu kaya 50 km 100 km tahu meh pelandak diatur mayanya ilah. Okey, jadi hanya tadi ngenang berkawal ngau semengkah program biar kebisi diatur ujung minggu tu lah bagi menua kota semerahan dia lalu tahu mega sikit lagi program biar kebisi diatur ujung minggu tu ialah ianya pengalami muzik kucing bak Padang Merdeka hari 6 tu lalu nyerombak pengawaknya megak ya kalau polis kucing dekat nutup jalan nak lama nyerombak pengalami tu lalu penerang kripasut ke kepala polis menua kucing ACP Alisan Naga Cabuk medah ke pengawak nutup jalannya dekat perengkah diatur jam 7 lemahnya di sekedar jalan ya ke BC ditutup ianya tadi hari traffic light RTM traffic light jalan Pol simpang jalan Wasan hari lebuh wayang pihak mega jalan Tun Abang Haji Openg nuju ngagai jalan Berek jalan Berek nuju ke jalan Mutiara ngau jalan Gambir ke jalan Tun Abang Haji Openg nyok ditutup megang hari 6 tu ialah. Okey, jadi teman-teman kita berabu pejalan ini yang kepatut nanti jemak kita akan dah program tau ilah. Jadi bab penerang berita tu moga dia SCP Alisan Naga minta mesia mayuh mereka kerjasama lebih lagi akhir kak ngulu pengalaman nyelak ngambil kendak mengengkah perengkap pengangkut bak nebi yang jalai lah banyak boleh ngambil dia semoga ya bala orang yang kebuka cip tengah ke jalai alun lalu dilalau na yang berambut pejalai lalu ngigak jalai alternatif ia kebuka kena nyelih ke jalai ti banyak bersekut laban udah gak ditutup dempang kereta kita ke pakai yang buat belahnya di main kami nak tunda nanggul ya kutunya di hintang tapi tadi ulih seliah area rundi yang tak ke cara kita empu. Okey, jadi dah tahu lagi kamu dekat mengenai ke pesan beratus di kiruan peringat ke email YFM ibanya di

0: Cita Gatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Matai ke pesan berat tipsi dikirum peninggal kita bawa pengarah pagi YFM. Pagi itu keterubah Siti pesan pemati ke dikirum sinar limu nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia babulin tapang babulin baruah luban ilai luban ulu pasal atas pasal baruah serulap yang mengabala ke dia serudit A ngau serudit B terbalau buluh antur yang batang bola bawa melayu ilai entanak bengang babangai kibak serwai bangkit dua berumah bangkit rembai asal empili Boris Munjan ngupi mengabala ya ke dia basbeliau dua berumah semua yang sedarat sekandia selemana bala ke dia bawa serubah ilai ke serubah ulu kebelayan ke dia bawa ajuang padih meludam semua atas ngau yaknala dia rintai ke dito tinggal jenta anak ros. Jadi pesan tu tadi madah ke jenta anak ros, jenta anak ros tau ke indaya natal udah nadai kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu niang jenta anak ros, niang jenta anak ros tau ke indaya natal tu deka dintu bala mayuma barumah uri bubuli atas pawah malam pengilak malam berlima 15 hari bulan 5 sebedau ke dianyung pagi hari 6 tila 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur. Minta bala ya ke dipesan datang ngesah penusara batau lalu kanemu siliagi kita tahu bertanya ngagai Inderius bernumbur 012-8932-5232 tau ke ngagai Aperius bar nombor 01-0969-98412 dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita dah tayari setina limu ke pagi tau nyari pesan madah ke jumpa Anaros, jumpa Anaros tau ke nena tau dan ada kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu niang jumpa Anaros, niang jumpa Anaros tak kena nata tau deka di itu bala mayu baru mahuri bubuling atas pawah kena malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah kedian juang pagi hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur kabar belayan ia ke dipesan di bintang data ia ngesah penusah rabat tau lalu kak nemu sila lagi kita tak tanya ngegain Darius bar nombor 012-8935-232 tak ngegain Darius bar nombor 010-9698-412 lalu pesan kita ya ti kedua pagi tu ia setiap mega pesan pemati kirim mulian anak jam tau ke alo tau ke apa ya kerikap jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah mama sekentiang kerupua rumah jena sungai pakau rumah Lawrence buang batang bala ke diau ba rumah suan sungai libau rumah paliang nanga kunang rumah meriang sungai buluah rumah padang bukit mas bala ke diau ba rumah tayana sungai lepuang rumah sibara lubang lemba rumah landana teluk muluang rumah jaman teluk muluang bala ke diau ba panggai dayat ngau rumah gani dayat pakan rumah rungas bangkewe rumah musyid garu rumah laka garu bala kediau ba rumah udual ulu sikai rumah ubua ulu sikai rumah endi nyempal ngopi mga bala ba rumah cali badal rumah lat agrugu rumah antam badal ngekoblayan kediau ba nanggap lagu skapit stabau uya rumah dagang rumah tetum ngobalai kediau ba penyuluh layar mutul layar ngoperba layar bala ba rayah julau nangan tabai julau kebelayan ke dia ba rumah Pulu Thomas rumah Mary Rose rusak ngau bala ba rumah Mary jalai ke jadi julau ngau kebelayan dia menuan kapit setah ya kenalah di harintai ke hadito ok jadi pesan tu tadi madah ke limia anak akal limia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah nadai kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak aka niang lemia anak aka tau ke serani tau ke indai krikap tau ya deka disenggai balam ayuh malam pergilah malam 5 15 hari bulan 5 baru mah Ganduam Sungai Rian Baiwang Ulu Serikai sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu 16 hari bulan 5 bala kita ia ke di pesan di minta datai ngesah nusah rabatau lalu kanemu sila lagi kita tahu tanya ngagai kasihan manumber 014-626-0072 tahu ke ngagai udun manumber 017-8597-097 Ananu baru isi pesan pemati ke datai hari mulian ana jam tau ke alo ke pagi tu tau ke apai kerikap yang dipesan madah ke binia ianya lemia anak akal lemia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah narai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak akal niang lemia anak kau tahu ke serani tahu ke indai krikap tahu deka dia senggai balam maimah malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 barumah ganduam sungai Rian Baiwang Ulu Serikai sebedal ke di anjuang pagi hari 6 tu ilau inya kena 16 hari bulan 5 sili lagi kawal ngap rusah rabah tu kita tahu bertanya ngai kasihan bernumber 014-626-0072 tahu ke ngagai unduan ya bernumber 017-8597-097 lalu ketiga tu setimuga pesan pemati ke dikirim pulian anatom dua boleh nama dumbe ngau pilih anatom ngau pilih mengganyang ngau anatom sebilia jadi ya pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke dia bak lumah wirim rabuang pelawak sepawah bala berumah munan bangkit ili rumah Joseph Cuat rumah Jensen pematuah pian moga bala ke dia ba rumah cundi nang pasak ngau kabar belayan ya ke kalau sama gawa ba UPS tanam tupi betuang SK Sen Mak betuang ngau pian moga SMK Ulu Belengian Selangau ngau pian moga mesan ke Jawai Anak Jaya Sepilia ke dia di Limbang ngau kabar belayan ya ke dia ba Suriat A Suriat B penteban sekarang buai melanjan dah buat dah buat layar engkranji pemak bala berselulap suri baru suri lalang bangkit ijo berbulan tapang berbulan atas berbulan kanan berbulan kiba bala kedia bagan surai nengah ajau terperuk ngopim gak bala kedia bang munggu gernis ngawa sida ngadan sepiliak kedia bang matup sepawah ngawi akenalah di rintai ke ditu ting lala jenori anatom. Jadi si pesan tu tadi madah ke Januari anatom, Januari anatom tau ke ye udah nadai lalu ni yang tau deka di senggai kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke Danjung pagi hari 6 atau ila ianya kena 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika Muga Sabut betul bala kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesah Nusara Batu ngagaya rumah tu ni ajang nangga padiah betul baru isi pesan pemati nandu baru isi pesan ke dikirum pulin anatom tak kedumbe pilih anatom ngau pian mengga nyanggau anatom sebiliak ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke menjadi sidaya jadi Januari anatom Januari anatom tak kedumbe nama yi udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 hospital besar Sibu lalu niang Januari anatom niang Januari anatom tau ke yi tu deka diintu bala mayuah barumah Tony ajang nanga padi betuang kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke di anyung pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Christian Anglika Munggu Sabut betuang kabar belayan ke adik pesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabatau lalu ke sekali itu nguyang ngagai pesan pemati ke di kirum Linda Ana Jamiat pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bah Sungai Tiau rumah Ambu Sungai Tiau pemuka bala bar rumah umbar Sungai Tiau nangat Tiau Sungai Mujung Sebangan pemuka bala ke diau bah Patang Rajang rumah Tunggan dan rumah Menggal Senuang A Senuang B bala bah Sungai Sipan Sungai Ibau Sungai Belawai ngau pemuka ia kenalah di rintai kerita tinggalah Idan Ana Ubay tau ke Indai Linda tau ke dari Indai Uniang pesan tu madah ke Idan Ana Ubay idan anak ubai nya tadi indai linda tau ke indai uning udah nadai kena hari dua tu tadi 12 hari bulan 5 lalu niang idan anak ubai niang idan anak ubai tau ke nya tadi indai linda tau ke indai uning tau dekat di Senggai Balamayu Barumah Satu Malaysia malam pergila malam hari 5 15 25 sebelum ke di Anjung pagi hari 6 tu ila ke Pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan sampai lah tengah sah perusahaan batu lalu sili lagi tahu bertanya dengan Linda anak jamiat ban nombor 010-5981-822 tahu ke ngagai uni yang anak jamiat ban nombor 011-40-369-34 dan baru isi pesan pemati ke dikira Melinda anak jamiat ke pagi tu pesan madah ke indaya ianya tadi idan anak ubai idan anak ubai itu ke dari indah linda atau ke indah uni yang udah nadai hari 2 tu tadi 12 hari 5 lalu ni yang idan anak ubai ni yang idan anak ubai tahu ke nya tadi indah linda atau ke indah uni yang tahu deka di Senggai Balamayu Barumah Satu Malaysia Kapit malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 atau ila 16 hari bulan 5 ke Pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kita engkanya ka nemu sili agib kawal ngau penusah rabato tahu terus bertanya ngagai Linda Ana Jamiat tempo bernombor 010-5981-822 tahu ke ngagai uni yang Ana Jamiat bernombor 011-40-369-34 lalu ke Siti tu natai ke pesan pemati ke dikirim lutai tahu ke apa ya Randi pesan tu nuju kemulayan ia ke dia bos manjai batang layar batang spa padi batang paku batang sekerang batang julau ngumpia bola ke dia bawa batang tabai batang tayah batang rimbas ngau staff ya ke sama kalau awak ba SK St. John yang ketiga SMK Ulu Layar ngumpia dengan staff SMK Datuk Petinggi Kedir kemulayan ke dia di Kuching Limbang Sibu ngau ia kenalah di rintai kerito tinggalah ek Ignatius Liu tau ke Tius pesan tu tadi madah ke Ignatius Liu Ignatius Liu tau ke Tius dan ada hari 1 11 hari bulan 5 lalu ni yang Ignatius Liu tau ke Tius ni yang Ignatius Liu tau ke Tius tu deka dintu Balamayu ba rumah madi mutu atabau ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke Pendam Kristian Mutua Tabau kita akan mesti lihat lagi apakah ngah pusah rabatu kita tahu bertanya ngagaya nombor 0198821277 dan baru isi pesan pemati ke datai area lutai tau ke apa ya Randi jadi pesan mada ke Ignatius Liu tau ke Tius Ignatius Liu tau ke Tius dan ada kena ada satu tu tadi 11 area bulan 5 lalu ni yang Ignatius Liu ni yang Ignatius Liu tau ke Tius tau deka dintu Balamayu baru Mahmadi Mutuk Tabau Ulu Layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke Pendam Kristian Mutu Atabau kita akan mesti lihat lagi tahu bertanya terus ngagai nombor 0194821277 lalu ke Siti tahu inya steam ga pesan pemati ke dikirim peninggal kita inya sena anak aja pesan tu nuju kabulayan ya ke dia berkampung Iban suku ngepudai pihak muka balaba tapang pungga skim bulu nengesan nanti jelalang wong panjai wong panda ensawang nyemungan si barbah batu bobini pihak muka bala ya ke dia ba nangga kumpang ngkelili skim lambir miri ngau bala kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke lai anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena hari dua atau tadi 12 hari bulan lima lalu niang lagi anak maluang niang lagi anak maluang deka di senggai balam imah malam pergila malam hari lima 15 hari bulan lima balot 628 Kampung Melayu Lubu Antau sebelah ke di Anjung ke Pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kena hari 6 tuilah 16 hari bulan 5 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak aja ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah kindaya jadi lagi anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena 12 hari bulan 5 inya hari 2 tu tadi lalu niang lai anak maluang niang lai anak maluang tu dekat di senggai balam imah kena malam pagila malam hari 5 15 hari bulan 5 ba lot 628 Kampung Melayu Luban tahu sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kabar belayan ya keng lala tahu ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu lalu pesan ya ke tujuh ianya datai ke pesan pemati ke datai hari 7 year tahu ke ina events hari ke sidas bilia nuju kabar belayan ya ke diau di Bintulu, Miri, Tatau, Kuci yang pemegah kebelayan ke dia Bandangan Kesit, Nangah Kumpang, Sekayu, Batang Undup, ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah seriat anak tambuam. Okay? Jadi pesan tu tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambuam, ekster rumah seriat anak tambuam, udah nadai ya kemari hari 3, 13 hari bulan 5, lalu ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam tu deka di senggai bala mayuah ba rumah rembah tetikah undup kena malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi pagila pagi 5 15 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal dengan pusah rabat tu tau bertanya ke senior atau keindai events tu bernombor 019-818-9285 tau ke ngagai Scott Santana yang PBB bernombor 013-946-0229 tau ke ngagai Sam bernombor 013-831-0021 dan baru pesan pemati ke datai hari sebenarnya atau ke indai event ke pagi tu nyari pesan madah ke apa ya dari ekster rumah seriat anak tambuang ekster rumah seriat anak tambuang udah nadai kena 13 hari bulan 5 ianya kemari lalu niang ekster rumah seriat anak tambuang niang ekster rumah seriat anak tambuang tu dekat dia senggai bala mayuah baru marembah titikah undup malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 kabar belayan ia ke di pesan di pencana tayang sah penusara batu lalu kademu sili lagi kita tak tanya ke saya ni atau ke indai event tu pun nombor 019-818-9285 tahu ke ngagai Scott Santana ini tadi PBB bernombor 013-946-0229 tahu ke ngagai Sam tahu ke apa lau bernombor 013-831-0021 lalu pesan ia ke penulis sempat adi kena tai ke kami bahawa awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya Steve Mega pesan pemati ke datai hari Jos Anak Adam ngari ke Charles Jimbai nya dia pesan tu tadi nuju Kabana Belayan ia ke diau di Kuching Lubu Antu Batu Lintang Lubau nang ajaun tanah pemuga bala kriaba babangai kiba ngoyaknalah di rintai ke ditu ti ngelala Kovita anak satiang do boleh nama taduang tau ke dikangau nama inai gindu tau ke bini Jimbau pesan tu tadi madah ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke inai gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita Anak Satiang, yang Kovita Anak Satiang tau ke Indaya Gindu tau dekat di Senggai balamayuh malam tu lagi malam berimpat 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas buti sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir. Kita akan nemu wasili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngage Theodora Gindu anak Charles Simbau ba nombor 0199446643 tau ke ngagai Charles Simbau anak Jos ba nombor 0194969999 nando baru isi pesan pemati ke dikirim Jos anak Adam ke pagi tu ngari kana ya Charles Simbau anak Jos ngawisan yang jadi satiang do boleh nama tadung anak antau jadi pesan tu mada ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke dikangau nama Indah Gindu udah nadai kena hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang niang Kovita anak satiang tau ke Indah Gindu tau ke bini Jimbau tu tadi ya dekat diintu balamayu malam tu lagi malam merimpat 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas Sibuti sebrau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir Miri. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Tedora Gindu anak Casimbau nyanang ni yang tumpu ba nombor 0194446643 tahu ke ngagai Jimbau anak Jos ba nombor 0194969999. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu.

0: bicara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Nyadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau de pasta. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjako dalam tu de pasta. Anang bepangan ngau orang ke lengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
8: Betul.
7: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
8: Aman, aku nyau nyemata aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jako lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
7: Ya.
8: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu bergolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngoranyian. Lalu siwam mutainyian belama insapnya belama lalu ngerja ulah oranyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
9: Sajurai 6:35. belasar. Endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
10: Nih tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
11: Pengerak pagi.
12: Why? FM.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak. Ya?
0: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa utek kena beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya. Lepas aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngiru pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
0: Kalah dia mudah. Nyumai mie nyapa milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasih ke milo. Sekali aku deh.
0: Sekali makai, sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Oh, pagi Dato' Kuala Minah Burka, berita pagi hari 14 hari bulan 5 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek dinding penagang berungkus 17.3 juta ringgit. Kena gaduh ke penusah Tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalat. Baru bian merambu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun ti ngawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak, natiang penghidup rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berita pagi tu dipun kengal report awam Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Penanggul tebing tasik ngau tebing sungai

Minat ngerugak kaul jalan meludam ke Semarang aja. Tak megang ngerugak jalan strategik hari Jematan Batang Lepar 1 Bak Trisau ke meludam. Nyentuk ngakai Jematan Batang Seribas 1 nuju ke pusat. Ia madah munyinya lebuh mantai ke usul lari jakuk dikenatai ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Bahum Dewan Undangan Negeri kemari. Berbangaunya Dayang Nur Razah megabisi mantai ke isu tusur tebil sungai Seduku Kelinga. Ia kediatunya majak semak ngau jalai besai. Tebing kagi tinggal kediatu di pelabak ke seminat kira 10 meter aja. Nyalai isu penusahnya dan patut diperhati ngau jampat laban ketau naban kenyawa. Pengelikun pengguna jalai alun serta tau ngerugak kaul jalai besai Kelinga. Seduku setumbian ngau pasar Seriaman. Bapak perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga megak bisi mantai ke Sebana Rakyat bekaul gau penanggul air payet berkandang menua tanah baru Sembau ke Tanjung Bijat. Ia kenapi penanggul air kena kuat ba SMK Lingga. Sama bisi dikemerat ke megak ianya penanggul line communication terjanggal gau akses internet di pelilih menua Lingga gau pelilih mid meludam. Lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Tun Siti Singkang ke Beguna kena negap ke pengawak numbuh ke pemansang ekonomi ngau jampat serta tebal lagi bak pilih adab utara benua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bak Kelalan baru biad. Madah ke pemansang di lawas di pelabak jampat ngerembai ngau penembuk projek jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR jalai besai pantai utara ngau pengawak ngangkat ke pemanah padang bilun lawas. Projek tu juga dekat ngangkat kagi pemanah kaul jalai di lawas lalu ngengkah ke kanan menuanya bak rintai mua bak penumbuh ekonomi meraka antara menua ngau integration pilih menua. Berini harinya yang ngansak Kabinet Sarawak ngenak kuasa hari baru Ordinan Kawasan Pentadbiran 2000 dikenang ngemujur ke julutnya ngau nakak pengelengkas. Yang mana bunyinya lebuh berjurai ke usul tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Berbangkanya baru bian megak minta perintah Sarawak ngetan ke jaku asal menua tu. Sertanya dia kebala pengajar gajar jaku asal bak renggat sekolah primary. Ordinan jaku Sarawak megak dekat di Perambu ngambil ke digagak kena negap ke pengawak ngintu jaku asal bak sekolah. Berindia harinya Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dipinta bekerja sama rat gau komuniti bangsa asal. Serta pakar bak bidangnya kena mendigital ke agi jaku. Adat ngau penemu asal komuniti. Tu tebal lagi ngagai rabat bangsa ti kena jaku sidampu, batikas kritikal ngambil ke jaku asal hendak punas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Asih Joseph Chiang Jin E bajurai jaku yang mantai ke Pengirawati bekaul ngau rega tambang penerbai bilun ke Majat Niki. Ketegal pengurang servis penerbai bilun ti ngaul di Sibu ngau adab tengah Sarawak. Ia madah ke rega tambang ungkup penerbai bilun bakal Sibu ke Kuching diatuk. Lebuh rega tambang penerbai bilun pengelamak 35 binitnya diriput ke manggai RM969. Tu ketegal pengurang penerbai bilun tik kurang kelebih lagi lebuh maya musim pengrami ngau emergency. Perkara tu ngujung ke penumpang napi ungkus transit kelamak serta ungkus pejalai ke tinggi agi. Berini harinya, company Air Borneo dikarap oleh pejalai ke tanggung pengawak nambah ke pejalai penerbai bilun domestik ngau pelilih menua Sarawak. Ia menganggarap ke kompeninya oleh ngemeran ke ngagai pejalai penerbai bilun ti mayuh penumpang bakal di Sibu kelimpah hari tingetan ke rega tambang ia kepatut. Ia nyemetak madah ke pejalai penerbai bilun di Sarawak patut dipedak nyari servis bensia mayuh ti berguna lalu kai semina berpelasar ke dekat ngambil untung aja. Sama bisik ngau ngambil bagi berjurai ke perkaranya ianya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi. Bajaku teri pansut kea yang minta proses netap kebaru Sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak dipejalai ke ngau jampan. Tu kena tentu ke sistem pentadbiran ngau genatai ke servis perintah setipak ngau julur pemansang menua ke majak mansang. Perambu nambah ke penyampau Sitak Dun hari 82 ngakai 99 udah dikemendar ke baru renggat Dun tahun sitik tu kemari. Lalu dia tu berguna ke pengawak nangkan kenyak ngau jampan. Sarawak ngembuan geografi ke cukup besai. Rutinya bisi sita kemar di lawak lalu gaunya merik pemar ngagai pengari rakyat kena ngenatai ke servis sida. Penambahnya dekat ngemudah kagi pengawak ngenatai ke servis perintah serta oleh ngerumban pengawak berjalai ke pemansang bak benua pesisir. Atur singkang tu berguna benar ngambil ke rakyat bak benua ulu nak tinggal hari harus pemansang bak benua tu.
Pengawak berjalan ke projek sistem air Batu Daro. Semak bagi menua mukah berguna ke pengawak ngau

depan. Kawan Kaunsel Negeri Sita Daro Dr. Syafi'i Ahmad Bak Juraya madah ke pengawaknya berguna benar kena mutar ke penanggul air kagi ditapik rakyat di Daro kelebih lagi maya musim kemarau. Sistem air di Daro diatur berpanggai bak luji air bersih jemoreng serta megang kena air dari sistem akut bak kampung Pangtrem Daro. Penanggul air nak kuat di Daro sebenar tu mujur dikurang ke nengah pengawak ngaga air ngena sistem akut kengebuan kapasiti kawalan ngundan 4 juta liter air sari MLD bak kampung Pangtre. Tajak pihak kedua-dua loji airnya kena empas maya musim kemarau pai lama tu kaudah lalu ngujuang ke ngeruga air ngagai rakyat bak menuanya. Berini harinya yang mega minta perintah ngemerat ke projek sistem air Matu Daro ia tidak dikebenar ke sebenar tu. Tu dikenal tentu kait lebih hentap serta mana lagi ngakai rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Bramu Zon Ekonomi Tenaga Baru Bram di Temala Long Lama dipedaknya di projek kuasa gaduan kebesai ti oleh ngubah Bram jadi hub kuasa bersih bak pelilih menuanya. Kawan Kaunsel Negeri Sita Telang Usan, Datuk Dennis Ngau bak jurai ke dikenatai kaya genang pasal inisiatif kuasa solar gau hidrogen berdandang besai. Ia kedeka muka mayu hagi peluang kerja serta ngemanah kagi infrastruktur bak kandang menuanya. Tu begak dekat mai peluang ekonomi bak timpuh panjai ngangai rakyat menua pesisir bak bagi benua Telang Usan. Berdebak ngaunya, Datuk Dennis Ngau nerima timbal kecukup manah perambu ngangkat ke pemanah sistem kuasa karantik jauh bak menua pesisir. Tunjung kaum perambu projek hybrid solar ngau hidrogen di Long Bedian kena nambah ke kuasa karan ungkup rumah panjai bak kanang menua ulu. Sama bisik dirintai bak jakuk ianya peminta kena ngenyampat ke bantuk perumahan ungkup orang ketasah angus bak sekedar genturung peniau. Yang pengawak berjalan ke projek bekalai alternatif Sarawak, Sawas, tiudah dikemenarka. Kelimpah harinya yang megang genang pasal dagang temuai gamain asal di Bram yang kaum air terjun Three Sisters ngau perambu taman alam semula jadi Bukit Keluan. Berbangaunya yang madah ke sukung titegap agi patut diberi ngagai radio kayan kena ngetan ke jakuk kayan. Lalu ngaunya oleh negap ke agi pengawak ngenatai ke penerang ngagai rakyat di menua pesisir. Pengawak ngemanah ke agik sistem ngenatai ke polisi perintah dang patut dipejalai ke ngau semangat ti ransiang serta jampat. Tuk kena nentu ke agenda nuju pemansang ti uliah dipejalai ke ngau penyikar serta ngasi. Kaban Kaunsel Negeri Sita Gemah, Anyi Jana lebuh ia berjurai ke perkaranya nyemetak manah ke pengeransiang kerja ti berprestasi tinggi ngau penyikar berguna benar. Ngambil ketiap polisi ngau bantu perintah oleh dikenatai ke ngau lebih manah agik ngagai rakyat. Bajuraya ke Subaka, Kaban Kaunsel Negeri Sita Pening, Violet Yong minta perintah Sarawak ngemanah kagik sistem pentabiran. Accountability ngau tabir urus tip mai pemaik ngagai rakyat. Antara batang perkara tidak bantai kia ianya perambu gemansang kebaru kandang dur industri Pening. Ia ngansak perintah ngemeran ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ke diatu. Tidak banding mindah ke palan dur dagang ti udah lama beroperasi kelimpah hari tinyedia ke peluang gawak serta oleh merimpas ngagai ekonomi menua. Ia meminta agensi ke bekaul meri kerjasama ngau lebih ngasih lagi kena dempak polisi ke terang serta tegap ia tip mandang ke utai ke ditapik rakyat bak jam ke diato. Raban Bangsa Kelabit minta perintah Sarawak oleh numbuh ke pengawak nyadi temengguang ungkup Raban Bangsa Sida. Sopit Menteri Baupis Premier Datuk Gerawat Gala madah ke Raban Bangsa Kelabit diatuk gembuan pangku pengawak Ketua Raban Bangsa Kediri Empu. Tang bedau gembuan pangku pengawak nyadi temenggung bakar Raban Bangsa Orang Ulu Kebukai. Ngau pemisik pangku pengawak tu, ia boleh negap kagi sistem Ketua Adat Raban Bangsa tu. Dekat kediri tu, Ketua Komuniti ke Pemaduk Tinggi Ungkup Bangsa Kelabit ianya Bangsa Pemanca. Kaban Kaunsel Negeri Sita Mulu madah bunyinya kagai pengarang berita udah merik penemuai basa kagai Premier Dato' Patigi Tan Suri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Penemuai merik basanya diguluk 27 ikut tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti Ari Bario. Berebak ngaunya Datuk Gerawat ngarap ke perintah oleh mantuk negap kagai pemansut Padi Bario dengan cara berkena ke teknologi moden kena nambah ke hasil lari pemansut padinya. Padi khas dikeluar ke Raban Bangsa Kelabit diatuk agi mimiat laban ditanam ngena cara lama. Komuniti Bario ngarap ke perintah oleh nyawab genuku ke ngena perengkah guna tip moden.
Bah penemuainya, Premier Dato' Pahatigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menghabisi berkongsi sekedar program pemansang pengawak bumai ia ke benung dipejalai ke bas kedak kandang menua bukai di Sarawak. Ia menggambari penemu baru ngagaraban bangsa Kelabit pasal pengulih industri beras bario jadi penyungkak ekonomi komuniti Jemaila. Berbangkaunya, awam dun diketu nak pukul 8.21 minit malam kemarin. 17 ikut kaban kaunsel negeri bisinggau ngambil bagi berjurai ke pasal usul hari tuai pemegai benua Sarawak Tun Pin Zuri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Awam kaunsel negeri Sarawak dekat disambung baru pukul 9 pagi tu lagi. Kerang ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Projek dinding penagang berukus 17.3 juta ringgit kena gadu ke pedusah tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalan. Baru bian merabu lawas patut diangkat jadi bagi benua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun tingawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak dating penghidup rakyat. Tunukah kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Gadai. Hari bilik berita RTM Kuching.

besar itu 14 Mei dalam tahun 1988. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak kepala tanah ngagai 36 ikut orang bak semegah pengerami ke diatur bak Masjid Sinang Baru Kota Semerahan. Kepala tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu nang dikena perintah nolong rakyat ngempuh tanah dirimpu nambi oleh dikena ngangkat ke ekonomi bak pengawak bertanam bertupi. Lebuh ke bercaku ia megak madah kepala tanah kebangsa tu megak dekat majak diberi bermayak kejumlah hilang setifat ngop polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah tentang jawapan pihak atur kebangsa tu tau puntan untuk nyemak isi nyadi penyarut tau ke layak lebut ke tanah lebuh perintah dan ngengai kerayat tau berserkang serta carut ke tegal tanah lalu melalau sidang megak ngambilkan dan nual tanah dikenang mulih ke kemuntung jampat lalu ulih memaju ke tanah dikenang memangsang ekonomi ngau ruang pilih. Yang alai atur kebangsa tu dan dikarap ke perintah boleh mengangkat ke peniup penghidup rakyat ngau menyana lagi dikena nentu ke pemangsang boleh serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penderitaan rancangan radio RTN Kuching.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Duo Pagi Rewind.
4: Okey, kita bisa megah mendengar kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang itu akan zodiak Cina, tahun ular.
5: Jadi, tahun ular.
4: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kena kuah. Tang kita bersiap tu. Nah, sebakar. Aku harap aku tetuk ya.
5: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
4: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teka bisa baca aku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
5: Bakal ular.
4: Bakal ular.
5: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
4: Dek.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku menang masalah ya kita yang menang tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menang selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel terpedak ke oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku
2: nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: entah pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasam meli terus
2: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tadi nak ya
0: aku selalu dengar yang kau semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyu betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai itu tadi deh. Masa belalak.
1: Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kalau si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Teba muna pesisial selalu bisa borang yang kah kami buat pejabat residen pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah tapi punya kaku lah man nada salah tu rumah ngemai borangnya no. Deh yeah. Baik borang agak raya tu akhir so hidup isi di kelaya isi laban bantuan tu nak semua air layak nah. Yeah, no, nyanya Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua air layak siapa kelayaknya mohon lah takut ya kelayak yang lagi nak mohon tinggal lah nyak saya laban bantuannya bisa deh maka tahun depan dia kena buat deh bantuan ada emasnya sudah tu sebulan 500 nah.
2: Ya.
4: Subak 300 setengah. Jadi tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti si ko nyampau lah.
2: Ya.
4: Nak ke buah minta tolong lah balangai bala pemusai kita bakal sida mengancar pengulu ke rumah. Ada salah banyak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang ngagai rakyat ke kadang orang tua itu nak nemu nya ke tanggung pengawak tuanya di rumah
2: memang ni
4: aku. Baik orang tu break ke sidak so hilik isi tiada nemu kita ke isi
2: pengak.
4: Ya tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
5: Encik Harry anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
6: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Upai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajam penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu ke orang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
7: Pengenak pagi.
8: YFM.